0: menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
4: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
3: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
5: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
6: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabulnya betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol. kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
5: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
7: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
5: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3, yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat, menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwik Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LT selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Joaquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Yes!

RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang juga baru saja bergabung bersama kami ya. Dan nanti kami ingatkan juga bahwa pukul 8 seperti biasa kami akan hadirkan sajian dialog Cirebon Menyapa, di mana untuk pagi ini topiknya pendidikan sekolah rakyat putus rantai kemiskinan di Kota Cirebon. Silakan untuk Anda yang nanti juga ingin bergabung bersama kami, silakan ya, bisa dari sekarang nih berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935, atau juga nanti ketika acara berlangsung ya, Anda bisa telepon di 0231-849-3259 atau di 0231-848-6374. Sama-sama 8 ya. Jadi suka sih bersendiri ismanya ya. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu

0: semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Ya, pendengar, bicara soal Sekolah Rakyat, ini adalah program pendidikan afirmatif yang digagas pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Sosial Kemenkos dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan program ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu, di mana ini masuk kategori desil 1 dan 2 ya, agar mereka mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas modern, dan juga asrama untuk tempat tinggal. Dan juga untuk program ini merupakan sekolah berasrama ya, atau boarding school, di mana formalnya ini setara dengan SD, SMP, hingga SMA, dan kemudian juga ijazah resmi, dan pastinya diakui ya. Sementara untuk fasilitas lengkapnya sendiri, ini ditanggung oleh pemerintah, termasuk makan, minum, seragam, hingga fasilitas penunjang belajar. Dan nanti kita akan berbincang nih lebih dalam lagi ya, kaitan tentang pendidikan sekolah rakyat, putus rantai kemiskinan di Kota Cirebon, yang sesaat lagi akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti kita akan berbincang dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, Ibu Hairunisa MPD, dan juga salah seorang guru sekolah rakyat ya, Irizal Umami Hafi MPD, dan salah seorang siswinya Kirana Fitri. Sesaat lagi dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, di Kamis 4 Juni 2026. Dan tentunya selain Anda bisa dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan jangan lupa juga Anda bisa menyaksikan langsung ya siaran kami melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan untuk tema yang kami hadirkan untuk Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa pagi ini, kaitannya tentang pendidikan sekolah rakyat putus rantai kemiskinan di Kota Cirebon. Dan Isma juga ajak Anda untuk Anda bisa bergabung bersama kami ya. Silakan nanti Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813249513. Serta untuk Anda yang juga menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama Isma di sini, tamu-tamu istimewa kita di pagi ini. Yang pertama Isma sapa terlebih dahulu, ada Ibu Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, ini ada Ibu Hairunisa MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat kabar pagi. Baik ya. Baik, Ibu mohon maaf nanti bisa lebih dekat dengan mikrofonnya supaya bisa lebih terdengar suaranya. Selanjutnya juga ada Bapak Irizal Umami Hafi MPD, beliau guru sekolah rakyat terintegrasi 1 Kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik ya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Dan juga ini hadir bersama kita di sini juga ya, salah seorang siswi sekolah rakyat terintegrasi 1 Kota Cirebon, ada Kirana Fit Tri. Assalamualaikum, selamat pagi Kirana.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dipanggilnya siapa ini?
5: Kirana.
2: Kirana, oke. Semangat ya. Hari ya. Ini sekolah nggak sebenarnya?
5: Sekolah.
2: Sekolah, tapi ini karena Ibu Kepala Sekolah sama gurunya di sini, jadi boleh ya Bu Kepala ya?
4: Iya.
2: Boleh untuk nggak sekolah ya? Jadi dapat disensasi ya?
5: Iya.
2: Kirana kelas berapa?
5: Kelas 7A.
2: Kelas 7A, berarti SMP ya? Sudah ya, SMP, itu. Baik. Ya, Isma ke Ibu Kepala Sekolah dulu nih Ibu. Ini kan karena tema kita kaitannya tentang pendidikan sekolah rakyat putus rantai kemiskinan. Nah, kita ingin tahu nih Ibu, ini model pendidikan yang kemudian diterapkan di sekolah rakyat itu seperti apa sih Bu? Kan mungkin banyak masyarakat kita yang belum paham ya. Apakah sekolah rakyat ini sama nggak sih dengan sekolah-sekolah yang sudah ada sebelumnya? Atau seperti apa Ibu? Silahkan.
3: Dari segi kurikulum kita masih menggunakan kurikulum nasional, sama dengan kurikulum sekolah reguler. Tapi kelebihan kita itu adalah pendidikan berasrama ya, sekolah berasrama. Jadi anak-anak itu 24 jam itu dididik gitu, selain akademik juga karakternya. Ibaratnya 24 jam itu jadi dari pagi sampai malam itu kita anak-anak itu kan bersama kami gitu ya, bersama para apa namanya pendidik juga wali asuh, wali asrama gitu, untuk diberikan bekal karakter, kemudian akademik dan juga life skill seperti itu.
2: Berarti ini kita menyamakan persepsi ya, Bu ya. Berarti yang di asrama itu enggak cuman anak muridnya ya.
3: Iya.
2: Tapi
3: betul.
2: guru
3: wali asuh, wali asrama.
2: Wali asuh, wali asrama.
3: Ya.
2: Bedanya apa itu, Ibu?
3: Kalau wali asrama itu mereka yang membuat program keasramaan gitu. Jadi bagaimana siswa-siswa ini bisa nyaman di asrama gitu. Bagaimana siswa-siswa ini bisa memanfaatkan waktu setelah pulang sekolah, setelah belajar di sekolah. Kemudian apa namanya membantu wali asuh dalam program pengasuhannya. Jadi kalau wali asuh itu nanti sebagai pengganti orang tua siswa di sekolah gitu.
2: Oke. Itu kalau wali asuh memegang berapa anak dan wali asrama itu seperti apa, Ibu?
3: Kalau wali asuh itu memegang 10 anak, 7 sampai 10 anak di kita itu. Kalau itu ideal.
2: Oh, memang aturannya seperti
3: ya,
2: itu.
3: Iya, itu idealnya seperti itu. Kalau wali asrama itu membawahi 2 wali asuh.
2: Oke, gitu, jadi yang di atas wali asrama dulu,
3: ya,
2: baru kemudian wali asuhnya.
3: Ya, seperti
2: itu. Oke, baik. Nah, untuk pembagian asramanya sendiri nih, Ibu, ini kan berarti jenjangnya dari SD ya?
3: Ya, SD SMP.
2: SD SMP. Nah, itu gimana, Ibu, pembagian asramanya?
3: Kalau yang perempuan itu karena siswa SD-nya itu kan jumlahnya sedikit, hanya 5 orang. Jadi, satu asrama itu bareng yang perempuan. Kalau yang laki-laki itu kita pisah. Yang SD sendiri, SMP sendiri. Jumlah SD itu laki-laki 17 orang.
2: Banyak ya, Bu?
3: Iya, yang untuk SD.
2: Alhamdulillah.
3: Kalau SMP itu yang jadi wali asuhnya itu, kalau yang wali asuh SD itu berarti ada SMP-nya yang perempuan gitu.
2: Iya. Karena tadi jumlahnya sedikit ya.
3: Iya, betul. Kalau yang SD itu SD khusus sendiri dan SMP sendiri gitu wali asuhnya.
2: Baik,
3: gitu.
2: Baik. Ini seiring berjalannya waktu berarti kurang lebih sudah hampir
3: setahun.
2: Ya.
3: Ya.
2: Nah, itu gimana, Ibu? Mungkin bisa diceritakan dari awal sampai dengan perkembangannya sampai dengan saat ini.
3: Perkembangannya. Awalnya itu karena kita belum punya pengalaman untuk apa ya mengurus keasramaan, kebetulan kalau saya ya belum pernah. Tapi kemudian kita dititipkan anak-anak ini gitu ya. Awalnya tuh kaget juga gitu karena kan kita harus bertemu anak dari jam 7 sampai dari pagi lah gitu ya,
2: 24 jam lah gitu.
3: Jadi agak sempat apa namanya kita ini gimana gitu, apalagi anak-anak ini kan anak-anak yang baru ya, baru mereka juga baru di asrama juga kan gitu, biasanya kan mereka
2: pulang ke rumah ya.
3: Iya, pulang ke rumah. Ada juga yang putus sekolah kayak gitu, ada yang memang sudah lama tidak sekolah. Jadi kan mereka juga kaget juga gitu ketika di sekolah harus beradaptasi dengan peraturan seperti itu kan, ada aturan-aturan, ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mereka di rumahnya tuh tidak seperti itu gitu. Seperti misalnya tidur cepat, di kami itu kan mengikuti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu kan ada tidur cepat, bangun pagi, sholat beribadah seperti itu, makan bergizi, olahraga. Nah, itu mereka kan tidur biasa malam. Dari apa namanya siswa itu bilang kami tuh biasanya tidur malam, Bu, gitu kan, begadang gitu kan. Sedangkan di sekolah itu harus tidur pagi, apa jam
2: sore
3: 9
2: gitu ya,
3: iya, sore.
2: Iya.
3: Itu kan mereka juga awalnya kan mungkin kan susah gitu kan, terbiasa tidur pagi ini tidur sore gitu kan, mereka suka gelisah gitu, sedangkan
2: enggak
3: kita
2: nyaman, ya.
3: Gitu. Okay. Tapi terus sekarang ini sudah malah mereka bilang sekarang itu kita kalau udah jam 9 tuh udah ngantuk, Bu.
2: Karena meskin, dibiasakan
3: iya, kan jadi sampai di rumah juga kita bangun kalau tidur jam 11 nih, Bu, kita tuh jadi pusing enggak palanya.
2: Jadi emang ini dirasakan banget sekarang berarti perbedaannya, Bu.
3: Perbedaan
2: ya? Itu masa-masa adaptasinya berapa lama, Ibu?
3: Wah, itu lumayan lama ya. Lumayan lama itu.
2: Lama, Pak?
4: Lumayan. Sampai sekarang pun masih dibilang masih adaptasi anak-anak itu.
2: As ada beberapa yang masih adaptasi.
4: Iya.
2: Baik,
4: cuman
2: Ibu.
4: Cuman tidak separah waktu awal gitu.
2: Oke. Okay. Dari awal memang penerimaannya segini jumlah muridnya begitu, Ibu, atau memang sekarang sudah semakin bertambah?
3: Kita itu awal itu 100 siswa. Okay. Sekarang itu ada 71. 100 siswa itu karena kan memang tempatnya juga waktu itu kita kan di belakang SMP 18 itu ya. Jadi berdampingan dan asramanya itu kan waktu itu juga terlalu sempit,
4: terbatas
3: gitu,
4: tempat,
3: terbatas tempat. Kemudian juga beberapa anak itu memang belum siap apa sih namanya tuh bisa dengan orang tua. Jadi kalau malam itu suka nangis gitu kan, pagi
4: nangis. Rata-rata yang SD juga.
3: Iya, SD itu, yang SMP biasanya tuh tidak biasa jauh dari HP.
2: Oh, selama sekolah ini nggak boleh pegang HP?
3: Nggak boleh pegang HP.
2: Oke, baik. Nah, ini Isma ke Pak Rizal ya, Bu Kapseknya izin nih. Pak Rizal sudah bergabung dari awal berarti?
4: Iya, dari awal.
2: Dari awal. Ini apa ya, mohon maaf kalau misalnya Isma tanya lebih dalam dulu sebelumnya ya. Ini awalnya yang membuat Pak Rizal bergabung di Sekolah Rakyat itu seperti apa sih, Pak?
4: Jadi dulu tuh, kan saya baru bergabung itu per Juni ya, Juni tahun kemarin. Itu saya mengikuti program P3K pengangkatan gitu. Kemudian ada tawaran untuk bisa bergabung di Sekolah Rakyat di tahun tersebut. Nah, kebetulan di aplikasi yang saya daftar di SSCA ASN itu ada penawaran untuk guru-guru yang statusnya waktu itu masih honorer. Jadi untuk bisa diangkat menjadi P3K tapi ditempatkan di Sekolah Rakyat. Kebetulan karena ini program baru, kemudian masih peluangnya masih besar, makanya saya tertarik untuk bergabung seperti itu, Bu.
2: Jadi memang dari awal sudah tahu bakal di Sekolah Rakyat. Ketika kemudian datang seperti apa tahu, nih, Pak?
4: Waktu pertama datang ya saya juga merasa kurang lebih sama ya seperti dengan sekolah pada umumnya. Cuman karena saya juga sudah mengajar beberapa tahun sebelumnya di sekolah yang lain, jadi saya merasa dengan bergabung di Sekolah Rakyat ini saya punya ada basic gitu, punya pengalaman untuk bisa menerapkan pengalaman saya di Sekolah Rakyat ini gitu.
2: Baik, nah ketika Bapak tahu Sekolah Rakyat ini memang sudah ada dalam bayangan bakal seperti ini dan mengajarnya seperti ini begitu, Pak?
4: Kalau untuk sistem berasramanya sudah tahu, tapi yang dihadapi bakal seperti apa itu agak berbeda gitu ya, karena biasanya kalau yang sudah-sudah saya mengajar di sekolah yang reguler biasanya gitu. Sedangkan di sini latar belakangnya berbeda, sama sekali berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya gitu kan. Karena mereka memang yang menjadi apa ya, sorotan itu mereka rata-rata berasal dari orang yang tadinya itu agak jauh dari pendidikan. Jadi mereka itu putus sekolah atau mereka pernah sekolah tapi tidak melanjutkan karena faktor ekonomi, keluarganya tidak mampu, seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali buat motivasi belajar mereka. Makanya sampai saat ini pun kita masih berupaya menumbuhkan motivasi belajar anak. Selain belajar juga kemandirian mereka seperti apa, karakter mereka seperti apa. Jadi sebenarnya banyak juga PR-nya yang harus
2: dikerjakan. Masih meraba berarti sampai dengan sekarang, Pak?
4: Iya, kalau masih meraba ya, karena setiap anak punya karakter yang berbeda dan latar belakangnya beda-beda, jadi kita tidak bisa menerapkan ke semua anak. Jadi kadang si A kita kasih penerapan seperti ini, ternyata tidak
2: bisa di B.
4: Tidak bisa di B. Jadi kita memang harus belajar, sampai sekarang pun harus belajar gitu.
2: Tapi tantangannya berasa beda banget. Mohon maaf ya, bukan berarti kita mendiskreditkan salah satunya, tapi memang terasa bedanya, Pak. Ketika Bapak tadi sampaikan bahwa Bapak punya pengalaman mengajar di tempat lain, kemudian di Sekolah Rakyat itu terasa jauh lebih
4: terasa berat. Tapi kalau dibilang lebih berat sih sebenarnya enggak, cuma lebih beragam saja. Karena
2: lebih beragam.
4: Iya, karena menurut saya ya pasti kalau misalkan kita mau belajar untuk menyikapi anak tersebut seperti apa karakternya, insya Allah pasti bisa gitu.
2: Oke, ini Isma izin ke Kirana ya. Kirana berarti mulai bergabung juga tahun kemarin berarti ya?
5: Iya.
2: Iya. Ini mohon maaf ya Neng ya, ini mau bertanya. Jadi sebelumnya memang Kirana sempat putus sekolah atau enggak?
5: Enggak. Saya nggak putus sekolah, jadi lanjut ke SMP.
2: Oh, luar biasa. Tapi kenapa kemudian Kirana masuknya ke Sekolah Rakyat nih?
5: Karena
2: kenapa tuh sayang? Jadi waktu itu berarti Kirana kelas 6 ya? Kemudian mau lanjut ke SMP begitu kan ya? Nah, kenapa tuh kemudian sekolahnya ikut di Sekolah Rakyat aja deh?
5: Karena ini kata mamanya tuh kan bingung mau sekolah di mana kalau Kirana nggak sekolah di enggak dia tuh mau sekolah di kota tapi ini
2: kenapa sayang? Jadi kata mamahnya kalau Kirana mau sekolah di sini aja gitu.
5: Iya, kalau lihatnya mah aslinya tuh mau pindah ke desa, ke kampung.
2: Oh, tadinya
5: mau pindah ke keluarga ayah.
2: Mau pulang kampung aja.
5: Iya, jadi sekolah di SMP-nya di kampung. Terus ada tawaran mau sekolah di sini enggak, di sekolah rakyat. Jadi mau.
2: Oke. Tapi Kirana tahu kalau di sekolah itu berarti enggak pulang gitu, di asrama. Tahu.
5: Iya.
2: Enggak berat tuh kan, berarti kan enggak pulang, enggak ketemu mama, enggak ketemu ayah. Enggak apa-apa.
5: Berat sedikit tapi ya udah enggak apa-apa.
2: Jadi awal-awal sempat nangis juga nih Kirana.
4: Awalnya nangis enggak
2: Kirana? Awal-awal masuk nangis enggak pulang itu?
5: Enggak sih.
2: Enggak? Wah hebat. Kenapa tuh kok bisa gak nangis? Tadi kan udah di spill ya sama Bu Kepsek nih. Ada beberapa yang nangis. Berarti Kirana ini salah satu yang tangguh ya, yang udah langsung bisa beradaptasi. Berarti gak memang kuat ya untuk gak pulang ya. Jauh gak rumahnya sayang dari sekolah ke?
5: Enggak terlalu jauh sih, cuma beberapa itu doang.
2: Meter? Oh deket dari rumah?
3: Di Kesambi rumahnya.
2: Oh wah cukup jauh ya Bu ya. Jadi ketemu kalau pulang ke rumah setiap kapan nih? Kalau libur aja atau gimana kira-kira?
5: Kalau libur aja.
2: Kalau libur aja. Terus ngerasa gimana di sekolah rakyat?
5: Ngerasa seneng gak? Seneng banyak teman.
2: Seneng banyak teman. Berapa sekelas nih Kirana?
5: Ada dua kelas, 7A sama 7B.
2: 7B, sekelasnya berapa orang sayang?
5: Sekelasnya tuh sekarang tuh 21.
2: Alhamdulillah cukup banyak ya. Nah belajarnya gimana nih? Kan itu kan berarti Kirana tuh ketemu sama teman-teman yang sama ya, setiap hari, dari pagi sampai mau tidur gitu kan. Rasanya gimana sayang? Ketemu sama orang-orang yang sama, ketemu sama Bu Guru lagi, sama Pak Kepala, sama Ibu Kepala Sekolah lagi, sama Pak Riza lagi, gimana nih?
5: Rasanya kayak awalnya mah kaget ya. Kok teman-temannya pertama kali tuh kayak nggak beradaptasi kan, kayak ke teman-temannya gini-gini, tapi pas waktu udah lama banget jadi kayak udah kenal, tuh jadi kayak udah terbiasa aja kayak keluarga sendiri.
2: Alhamdulillah, jadi udah kayak saudara gitu ya. Berarti sekamar berapa orang sayang?
5: Sekamar tuh 29.
2: 29 satu ruangan itu, tidur bareng. Nah ini berasa nggak, tadi kan udah disampaikan juga sama ibu kepala sekolah, tidur aja diatur Kirana. Itu gimana awalnya? Berarti kan selain tidur, makan dan seterusnya juga diatur ya Bu kepala sekolah ya. Nah itu gimana rasanya? Dulu kan gak pernah ya, udah makan suka kita, tidur juga sesuka kita. Gimana tuh sayang?
5: Ya, kalau tidur mah ya di rumah juga jam 9:30 juga udah tidur. Tapi kalau makan pagi-pagi dulu kan nih, kalau gak kuat makan pagi tuh, kalau makan pagi tuh biasanya sakit perut. Tapi sekarang udah biasa jadi enggak.
2: Jadi teratur sekarang ya. Jadi kalau makan pagi jam?
5: Jam, kalau di SR jam 6.
2: Jam 6, kemudian makan siang?
5: Makan siang jam 12.
2: Jam 12, makan sore atau malamnya jam?
5: Jam habis maghrib.
2: Oh Masya Allah, teratur banget ya Bu Kepsek ya. Mengatur begitu banyak anak, apalagi tadi di awal Ibu sampaikan ada 100 siswa. Itu gimana Bu? Apalagi kan ini perdana langsung 100 ya Bu ya. Gimana tuh Bu Kepala?
3: Luar biasa.
2: Dengan beragam karakter yang mereka punya ya.
3: Luar biasa.
2: Gimana Ibu?
3: Awal kita tuh guru itu ikut juga, ikut ngebantu ya dulu ya. Kemudian kita punya wali asuh, wali asrama juga yang luar biasa dulu dari bantuan apa dari Dinsos ya.
4: PKH.
3: PKH dan juga Resos dari
4: Dinas Sosial.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan apa Peksos ya, Peksos itu pendamping sosial itu.
2: Dari Dinas
3: Sosial. Iya, itu wali asramanya, kemudian yang wali asuhnya itu dari PKH. Nah, itu mereka itu alhamdulillah itu luar biasa gitu. Jadi banyak membantu kita, terutama bagaimana anak-anak ini mengikuti rundown yang sudah kita buat gitu. Memang kan Kemensos itu juga memberikan apa sih namanya itu panduan lah ya buat kita sekolah ini, anak-anak ini harus seperti apa gitu di kehidupan di sekolahnya, di asramanya. Jadi kita dari rundown itu dibantu oleh asuh, oleh asrama dan juga guru itu untuk anak ini terbiasa ngikutin rundown ini gitu. Jadi pagi itu jam 4 itu kita sudah mulai apa namanya itu bangunin, sudah mulai bangunin itu dari berbagai macam cara membangunkannya gitu.
2: Yang paling seru kayak gimana Bu?
3: Yang paling seru itu saya suka kalau untuk SD itu saya putarkan lagu Sapo Jaru yang apa yang Kukuruyuk apa itu ya?
2: Oh, itu apa itu ya?
3: Iya, anak itu langsung kaget ya. sapo jaro gitu. Jadi bangun gitu. Oke, kalau yang SM, kalau yang SD seperti itu, kalau yang SM itu ya memang harus berkali-kali seperti itu dibangunkan.
2: Digubrak.
3: Gitu. Ya maksudnya ayo bangun seperti
2: artinya
3: itu.
2: Artinya ibu memang harus sampai maaf ya Bu berkeliling begitu.
3: Iya, betul seperti ya itu. Itu wali asuh, wali asramanya gitu. Guru juga karena waktu itu kita masih terbatas ya, wali asuh wali asrama masih terbatas. Jadi dibantu oleh guru, ada piket malam juga kayak gitu.
2: Oh, berarti waktu itu dibagi.
3: Iya.
2: Termasuk Marisa juga gitu.
4: Iya. Jadi waktu awal itu karena belum ada wali asuh wali asrama, jadi diperbantukan untuk guru untuk menemani anak-anak sampai malam juga. Jadi 24 jam tapi piket, modelnya piket.
2: Ada jadwalnya ya. Ada jadwalnya. Yang paling seru seperti apa sih, Pak?
4: Yang paling seru yaitu kita harus mendampingi anak-anak dari pagi sampai malam. Jadi dari pagi kita ajak mereka buat sholat subuh, kemudian sarapan, ada olahraga, kemudian nanti kegiatan pagi, otomatis kan kita yang masuk karena jamnya guru dari pagi sampai siang. Setelah itu sore juga kita lagi gitu, saat itu ya. Kemudian mengatur mereka mandi juga. Mandi itu juga tantangannya luar biasa karena karena anak mungkin tidak terbiasa mandi sore atau agak susah
2: ya, suka-sukanya lah ya.
4: Terkait jamnya kan juga mereka kan sesuka mereka gitu kan ya. Nah ini karena kita sifatnya berasrama jadi harus gantian tertib kita atur. Jadi ada kalanya kita minta ayo mandi. Nah ada yang kabur, ada yang lari, ya kejar gitu.
2: Serius Pak kabur? Ya Allah itu kejar
4: jadi lari-lari ya, harus ya kejar-kejaran akhirnya. Kemudian terutama yang SD ya, yang SD kan
2: SD itu kejar. Terkecil umur usia berapa Pak?
4: Umur 6 tahun.
2: Oh kelas 1 ya Bu? Ya ada yang kelas 1.
3: Banyak tuh yang kelas 1.
4: Iya lebih banyak yang kelas 1. Kelas 1 sampai kelas 5
2: gitu. Oh itu paling banyak?
3: Yang kelas 1 tuh
4: sebagian ada ya,
3: 12 orang tuh kelas 1.
2: Tapi mereka sudah berani ya Bu di asrama? Ya,
3: justru yang paling gak sering nangis itu.
2: Oh iya?
3: Iya.
2: Yang paling kecil malah paling berani. Iya.
3: Malah jarang minta pulang.
2: Wah Isma kebalik nih malah pikirnya.
3: Iya.
2: Isma pikir yang mohon maaf ya Bu, yang kecil-kecil yang gak betah gitu pengen.
3: Kalau yang ini anak-anak yang udah di sekarang ini anak yang gak pernah minta pulang, malah yang kayaknya paling enjoy di sekolah.
2: Walah.
4: Sudah menemukan dunianya.
3: Iya betul.
2: Gak ketemu orang tua malah seneng ya. Sementara kalau kira-kira kayak gimana gitu ya.
3: Iya.
2: Oh berarti yang udah sedikit menginjak remaja justru malah yang berat ya Bu ya.
3: Iya karena kan mungkin mereka kan kangen sama teman-temannya di rumah ya. Gitu kan. Dengan kangen sama HP-nya.
2: Gadget deh lagi-lagi.
3: Ya,
2: baik, betul. Ibu, Bapak dan juga Kirana ini kita sapa pendengar yang sudah berkirim live chat-nya ya di kanal YouTube kita ada @jumadi1755. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin bertanya, persamaan dan perbedaan sekolah rakyat dengan sekolah dasar biasa yang ada saat ini apa katanya? Berarti Isma ke Ibu Kepsek nih. Sebenarnya tadi di awal sudah di-spill ya, tapi enggak apa-apa mungkin bisa diulang kembali.
3: Perbedaannya hanya karena kita berasrama
2: ya, persamaan dan perbedaan
4: dan fasilitasnya juga.
3: Fasilitasnya kita mungkin kalau dengan SD regular ya kita lebih lah ya gitu ya, ya. Karena kan satu hal lebih disupport oleh Kemensos gitu. Kemudian pembelajarannya juga ya. Kita ini kan memang karena bisa menerima multi exit itu. Nah, jadi anak-anak yang memang putus sekolah udah lama itu bisa masuk ke kita gitu, bisa diterima untuk ikut belajar di kita.
2: Artinya itu. Mohon maaf Ibu saya potong ketika ada anak yang putus sekolah lama, artinya dia tinggal mengulang aja. Kayak misalnya putus di kelas 3.
3: Nah, iya, di kelas 3 berarti dia ngikut lagi kelas 3 nanti.
2: Oke. Okay. Atau dia tadi putus di kelas 2 berarti kan harusnya naik ke kelas 3, berarti tinggal lanjut aja.
3: Iya, tergantung rapotnya di mana.
4: Jadi melanjutkan secara administrasi. Secara administrasi misalkan mereka sudah punya rapot kelas 2 berarti bisa lanjut ke kelas 3 gitu.
2: Oke, berarti disesuaikan langsung aja. Betul, begitu ya. Baik, ini kita sapa juga pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada dari Bu Junengsih di Pancalang. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber, saya ingin bertanya, apakah siswa yang masuk di SR ini harus berada di wilayah lingkungan sekitar sekolah, atau misalnya kami yang di luar dari kabupaten atau kota yang ada ini bisa ikut mendaftar atau seperti apa persyaratannya? Terima kasih banyak Ibu Kepsek, mungkin bisa menjelaskan.
3: Kalau kita itu ke penjangkauan, bukan jadi tidak penerimaannya Pak. Jadi kita tuh penjangkauan. Jadi kalau Bapak Ibu harus di kota yang, misalnya kalau kota Cirebon, maka warga kota Cirebonnya yang bisa masuk ke kita SR, ya, karena kan berdasarkan data SEN itu yang mereka masuknya ke desil 1 atau desil 2 seperti itu.
2: Berarti syarat pertama harus warga kotanya atau kabupatennya
3: gitu. Ya, karena itu kan prioritasnya gitu ya. Siap. Program kota pemerintah kotanya sih kan gitu. Baik. Ya. Nah, apa namanya? Terus apakah mereka terdaftar desil 1 atau desil 2? Karena kan memang difokuskan untuk mereka yang miskin dan miskin ekstrim. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, bisa nanti menghubungi dinas sosial di kabupaten atau kotanya seperti itu. Nanti ada PKH ya, ada tim satgas penjangkauannya. Nanti bisa menghubungi dinas sosial terdekat seperti itu.
2: Oke, baik. Jadi yang utama memang warganya dulu ya. Oke, baik. Betul. Tapi ada ini enggak sih Bu, kayak misalnya kalau sekolah umum kan ada batas rombel ya. Nah, kalau di SR ada Ibu?
3: Kalau yang sekarang itu 30, satu kelas itu 30 orang maksimal.
2: Oke, maksimal ya. Berarti mirip-mirip juga sama sekolah umum ya?
3: Iya, betul.
2: 32 kalau nggak salah sekarang ya sekolah umum.
3: 32 itu yang SMP ya?
4: SMP.
2: Oke, nah untuk yang terbaru nih Ibu, yang baru mau masuk gimana nih Ibu? Sudah banyak kah untuk calon kelas 1 dan kelas 7?
3: Nah, itu yang tahu Dinsos.
2: Oh, berarti sosial. Oh, dari Dinsos kemudian baru nanti kemudian.
3: Iya, jadi yang menjangkau itu PKH dari Dinas Sosial. Okay, nah, okay, nanti baik. Apa namanya? Mulai ajaran baru itu nanti mereka nanti diarahkan apa di datang ke sekolah.
2: Berarti baik, ini Isma baru paham. Berarti memang jalur masuknya beda ya, Pak Guru ya. Oke, kalau sekolah umum kan kami sebagai orang tua mendaftar ke sekolah yang pesantren. Kalau ini memang dari dinas sosial.
3: Dari dinas ya, dijangkau.
4: Jadi kita tuh tidak ada PPDB. PPDB kalau di sekolah umum kita pakai PPDB. Betul. Kita tuh tidak ada PPDB, tapi pakainya penjangkauan. Jadi dari dinas sosial dibantu sama PKH itu nanti penjangkauan. Jadi mereka kan yang punya datanya, data yang apa mereka si anak tersebut termasuk ke keluarga miskin ekstrim desil 1, desil 2 atau tidak. Nah, itu nanti bagi yang secara administratif itu masuk kriteria itu akan masuk, tersaring ya? Masuk ke sekolah rakyat. Jadi bukan pendaftaran modelnya.
2: Iya, baik. Jadi ini memang kalaupun misalnya ada pendengar kita atau pemirsa kita yang mohon maaf begitu ya, masuk dalam kategori desil 1, desil 2 bisa tanya ke dinsosnya.
4: Betul. Jadi langsung tanya ke dinsosnya saja.
2: Oke, baik. Bu Kepsek, ini ada berapa guru sekarang sampai dengan SMP ini?
3: Ada 14.
2: Cukup banyak orang. Apa kurang?
3: Termasuknya kurang ya.
2: Idealnya berapa Ibu?
3: Karena kita kebetulan kelas SD-nya ya terutama ya. Kelas SD itu kan masih dibantu oleh guru SMP beberapa. Karena kan SD itu ada yang kelas rangkap. Kelas rangkap itu ada yang kelas 3 kelas. Jadi kita pakainya fase A, fase B, fase C gitu ya. Jadi nah untuk anak-anak yang kelas rangkap itu ada di fase B dan fase C gitu. Jadi bukan per kelas kayak di sekolah reguler gitu. Jadi karena gurunya terbatas ya pakai fase kita. Jadi fase A itu kelas 1, kelas 2 Jadi makanya ada satu guru yang pegang kelas rangkap itu berarti ngajar di kelas 3, ngajar 3, di kelas 4, ngajar kelas 5.
2: Waduh.
3: Kayak gitu.
2: Termasuk Pak Rizal.
3: Pak Rizal bahasa Inggris aja. Tapi dia juga guru wali. Guru wali itu jadi mendampingi satu siswa gitu. Jadi misalnya ada siswa yang memang butuh pendampingan akademik gitu ya. Itu nanti dibantu oleh satu orang guru wali.
2: Baik. Kita sapa lagi pendengar yang sudah bergabung juga di live chat kita. Ini ada dari Mbak Tari di Sumber. Selamat pagi Bapak Ibu, saya ingin bertanya apakah mata pelajaran yang ada di SR ini sama dengan mata pelajaran yang ada di sekolah umum, dan apakah ijazahnya juga sama dan berlaku ketika, mohon maaf nih, orang tuanya naik keluar dari desil 1 dan 2 dan ingin melanjutkan ke sekolah umum seperti biasa. Enggak, Bu Kepsek.
3: Sekolah mata pelajaran sama ya. Mata pelajaran sama. Bahkan ijazahnya itu diakui. Maksudnya itu kita itu bahkan menteri itu mendorong siswa-siswa yang misalnya SRMP nih ya, SMP-nya SR itu namanya sebenarnya SRMP, Sekolah Rakyat Menengah Pertama. Itu malah lulusan itu didorong untuk ke SMA reguler kayak gitu. Karena berharap nya itu kan seperti ini, dari program SR ini anak-anaknya dididik oleh kita, orang tuanya itu diberi bantuan oleh pemerintah melalui dinsos ya, melalui dinsos untuk buka usaha seperti
4: modal
3: itu,
4: usaha.
3: Modal usaha. Jadi mereka itu bisa menaikkan taraf hidupnya. Nah, anak-anaknya juga kan sudah punya bekal pendidikan lah gitu. Jadi diharapkan bisa masuk ke sekolah SMA reguler atau kalau luar biasa, anaknya istimewanya luar biasa, bisa ke sekolah Garuda katanya gitu. Jadi yang didorong masuk ke sana.
2: Oke, baik. Berarti Kirana ini salah satu cikal bakalnya gitu ya. Oke, tapi Kirana senang sekolah di sana?
5: Senang
2: banget.
3: Jangan lihat ibu ngeliat.
2: Enggak dimarahin sama ibu kepala, enggak dimarahin, tenang aja. Tapi yang paling disenengin apa sih Kirana?
5: Yang paling seneng tuh ini kalau ketemu teman-teman.
2: Ketemu teman-teman. Oke, jadi kalau mulai belajar itu dari jam berapa sampai jam berapa?
5: Dari jam 7 sampai jam 2 lebih 15.
2: Sampai jam 2. Cukup lama ya. Dan itu menyenangkan tuh belajarnya.
5: Menyenangkan.
2: Jangan takut ya, gara-gara ada Pak Riza sama Bu Kepala. Enggak kan, bener ya, di sana enak ya. Makannya juga enak sayang.
5: Enak.
2: Jadi enak di rumah apa di asrama aja?
5: Dua-duanya.
2: Dua-duanya. Oke, kalau misalnya pulang, ini pulang nih, berapa lama kira-kira biasanya kalau misalnya lagi libur gitu?
5: Tergantung liburnya sih.
2: Tergantung liburnya, yang terakhir itu gimana?
5: Yang terakhir tuh ini Lebaran. Libur
2: Idul. Iya, Idul Adha kemarin itu. Berapa lama itu liburnya?
5: Tiga hari tuh.
2: Dua hari. Oke, terus langsung pulang lagi.
5: Iya.
2: Kurang lama nggak liburnya?
5: Kurang.
2: Baik. Nah, kalau misalnya Kirana mau menyampaikan nih, ini yang paling berkesan begitu menurut Kirana apa sih selama sekolah di sekolah rakyat ini?
5: Yang paling berkesan itu ketemu sama guru-guru.
2: Ketemu sama guru-gurunya.
5: Guru-gurunya tuh kayak gimana gitu. Kayak tahu perasaan kita yang gitu.
2: Wih. Apa kalau di sebelahnya Pak Rizal ya? Berarti guru-gurunya alhamdulillah baik semua ya. Enggak ada yang suka marah-marah ya sayangnya.
3: Ibu Kemsaknya ya.
2: Baik, Ibu Kemsak, ini berarti Ibu apa namanya? Kepala sekolah SD SMP begitu ya?
3: Iya, betul.
2: Oh, oke, okay, baik. Nah, ini Ibu berasa beda enggak sih ketika harus di SD terus sekarang harus yang ke Kirana dan teman-temannya gitu?
3: Beda karena kalau ke SD itu jadi seperti ke orang tua gitu ya, apa ya, seperti ke anak-anak gitu, anak sendiri gitu. Kalau yang SD kan terutama nih, misalnya kecil-kecil tuh, kalau misalnya cepat mandi, nggak mau mandi, ya udah nggak usah mandi. Tapi nanti nggak balaannya sama ibu kepsek. Nah, baru nanti, iya, mandi gitu.
2: Oh, jadi harus diolok
3: kayak gitu, karena memang masih kecil ya anaknya, misalnya SD. Kalau yang ke apa anak-anak SMP yang kayak gini, jadi kayak ke teman kayak gitu. Jadi apa sih memposisikan dirinya kayak remaja.
2: Oh, nah, gitu.
3: Ya kalau guru-gurunya kan banyak kayak Gen Z. Jadi kan ya apa, dunianya mirip lah ya. Kalau saya kan Gen X.
2: Udah kayak bestie ya.
3: Iya, bestie. Jadi saya Gen X itu kan agak anak-anak suka ada gap juga gitu ke anak-anak kayak gini. Tapi mereka kadang-kadang suka cerita ke saya gitu, kalau bukepsek gitu kan. Si itu tuh Bu, sama si ini suka cerita pacaran lah kayak gitu, naksir gitu.
2: Anak ABG ya,
3: gitu.
2: Ya?
3: Jadi memposisikan seperti itu. Jadi
2: seru ya Bu ya?
3: Iya.
2: Apalagi hampir ketemu mereka terus ya?
3: Ya tiap hari setiap gitu, hari. Sampai malam dari pagi.
2: Jadi apal banget kebiasaan mereka seperti apa ya. Baik, ini kita sapa lagi ada Ed Cikalaning Senja. Izin bertanya Bapak Ibu, untuk pelajaran agamanya gimana ya? Pak Rizal bisa disampaikan nih gimana nih?
4: Ya, kalau jadi tadi kan dijelaskan ada 14 guru ya. 14 guru itu kita karena terintegrasi jadi ada unit SD dan unit SMP. Unit SD itu jumlahnya 2. Kemudian untuk guru mapelnya itu ada
3: 12
4: ya. 12 itu yang 11 itu guru
3: umum,
4: yang satu guru agama. Nah, untuk saat ini guru agama itu masih di bawah naungan Kemenag ya. Terus untuk pembelajarannya ya sebenarnya sama seperti yang di sekolah yang lama, sekolah yang lain maksudnya. Nah, reguler. Jadi kita menyesuaikan juga dengan kurikulum yang ada. Gitu.
2: Baik.
4: Jadi kurang lebih sama seperti dengan sekolah reguler yang lain.
3: Tapi kita ada program BTQ di keasramaan.
2: Apa
3: itu? Belajar baca tulis Quran. Gitu, setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan setiap malam itu kita habis sholat Isya itu ada baca ini Quran ya, hafalan wow. gitu. Jadi setiap hari kita dibiasakan baca surat pendek ya. Surat nanti pendek. Ditagih hafalan itu di hari Sabtu Minggu ya gitu ya.
2: Wih, hebat hebat, ada murojaah juga ya Bu ya, berarti keren ya. Wow.
3: Bahkan kalau dari mulai asar ya, asar sampai subuh itu yang imamnya itu siswa yang mengimami, ada jadwalnya gitu, ada jadwal
2: digilir berarti
3: digilir,
2: ya dijadwalkan SMP, iya. keren baik. Jadi memang ini udah mirip kayak pesantren ya Pak Rizal ya,
4: pondok.
2: Iya ya, udah kayak pondok ya. Oke baik, nah ini kan kalau mungkin Bapak Ibu sudah inilah cukup paham begitu. Kalau kirani kan satu kebiasaan yang baru ya Neng ya.
5: Iya.
2: Nah itu dulu ya, kita bicara dulu sebelum kirana masuk ke sekolah rakyat. Kalau pagi bangun jam berapa?
5: Kalau pagi bangun jam 6.
2: Nah di sini bangun jam 4. Gimana awal-awal Neng?
5: Kalau mah agak ngantuk kalau bangun pagi-pagi itu, sekarang udah enggak.
2: Oh sekarang berarti sudah terbiasa banget bangun sendiri tanpa harus dibangunin.
5: Kalau lagi lali-lalinya ya dibangunin. Kalau lagi itu banget ya.
2: Oke. Nah dulu inget nggak pertama kali dibangunin terus pakai cara apa? Kan tadi Bu Kepsek bilang tuh ada yang pakai lagu sama yang harus ayo bangun gitu.
5: Iya.
2: Kesel nggak waktu itu?
5: Dulu mah enggak, kalau udah biasa dibangunin.
2: Enak-enak bangun jam 6 apa enak bangun jam 4?
5: Jam 4.
2: Enak jam 4. Kenapa tuh sayang?
5: Ya, biar siap-siapnya lebih lama.
2: Kan sekolahnya enak, deket sama asrama, berarti kan harusnya lebih nyaman tuh, nggak usah buru-buru kan.
5: Iya.
2: Ya Bu ya, asrama sama sekolah satu tempat kan, berarti kita nggak usah kayak kita yang harus naik kendaraan umum gitu kan, ini enak gitu. Nah ini ada kendala nggak sih Bu Kepsek, ketika tadi kan Ibu sampaikan dari 100 kemudian mohon maaf berkurang begitu Ibu ya, ini apakah kemudian ada upaya agar mereka bisa kembali lagi atau memang nanti kemudian diserahkan aja sama keluarga?

0: negeri gitu. Jadi kita nggak bisa pak katanya gitu. Ya. Kecuali kalau memang belum mungkin apa bisa kita apa namanya balik lagi gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Kepsek. Ini selanjutnya kita sapa juga ada Mbak Ita di Kedawung ya. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber dan juga adik dari Sekolah Rakyat. Senang sekali ada narasumber dari pengelola Sekolah Rakyat yang merupakan program dari Presiden Prabowo. Izin bertanya, dari perjalanan pembelajaran di Sekolah Rakyat ini, sudah adakah perubahan yang signifikan yang terjadi pada penerima manfaat dan bagaimana respon dari para orang tua siswa? Terima kasih banyak dan sukses selalu nih untuk Ibu dan jajaran Sekolah Rakyat. Amin. Mangga Bu Kepsek, silahkan.
0: Kalau perubahan kemarin itu orang tua itu pernah datang ke saya waktu itu minta surat apa sih itu keterangan sekolah kalau nggak salah. Itu kemudian bilang ibu anak cucu saya itu neneknya cucu saya itu tadinya sering berkata kasar yang ngomong kasar gitu. Sekarang itu alhamdulillah udah mulai tidak ngomong kasar katanya. Sudah mulai tidak ngomong kasar dan sudah tidak suka ngebantah. Nah itu perubahan positifnya gitu ya. Kalau perubahan akademik mungkin lebih ke yang lebih tahu Pak Rizal gitu ya. Bagaimana gitu?
2: Ya kalau akademik, secara akademik alhamdulillah sudah ada progres ya.
1: Alhamdulillah.
2: Terutama jadi kita ada satu kelas namanya Diksus ya, kelas khusus. Jadi mereka itu secara administratif itu seharusnya mereka itu SMP. SMP tapi mereka itu masih belum bisa baca tulis gitu.
1: Okay.
2: Kemudian jadi waktu pertama masuk mereka masih belajar untuk belajar baca dan tulis.
1: Tapi lulus SD Pak pada saat itu.
2: Iya.
1: Dapat ijazahnya?
2: Ada ijazahnya.
1: Oke.
2: Nah, kemudian setelah berjalannya waktu sampai sekarang itu kita berikan apa ya pendekatan yang lebih intensif gitu ya. Kita ajari mereka secara akademik, kita dampingi. Alhamdulillah saat ini mereka sudah bisa baca tulis.
1: Alhamdulillah.
2: Gitu. Iya, ya itu kalau untuk yang apa namanya? Perkembangan secara akademik gitu ya.
1: Itu berapa anak itu Pak?
2: Ada tiga anak.
1: Tiga anak?
2: Iya.
1: Yang masuk ke Diksus tadi itu.
2: Iya.
1: Berapa lama prosesnya Pak? Mohon maaf gitu sampai kemudian mereka bisa baca tulis.
2: Untuk itu ibaratnya dari awal mereka masuk sampai sekarang. Karena ini masih proses juga gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kurang lebih mau satu tahun berarti.
1: Berarti tapi dia jenjangnya tetap SMP?
2: SMP ada satu yang SD bu ya. Sebenarnya SD tapi secara usia dia harusnya SMP gitu.
1: Oke, baik. Itu seperti apa Pak proses pembelajarannya? Kan pasti beda dong ketika iya.
2: Nah, iya, jadi kalau untuk pembelajarannya itu kita menyesuaikan. Jadi kan kita ada kurikulum. Nah, kita sesuaikan. Jadi tidak sama dengan kurikulum reguler yang lain. Itu kita sesuaikan dengan kemampuan si anak. Jadi mereka kita bantu secara intensif untuk belajar membaca dulu, kemudian menulis, membiasakan mereka baca dan tulis. Baru nanti kita perlahan buat memastikan mereka paham dengan apa yang mereka baca gitu, apa yang mereka pelajari gitu.
1: Baik. Waduh luar biasa, ini Iswa kebayangin aja kayak gak sanggup Pak. Tapi Bapak luar biasa, ini ada ini gak sih Pak ada tipsnya? Mohon maaf ya Pak ya, menghadapi anak yang istimewa begitu kan. Pasti beda kan Pak?
2: Tipsnya ya harus sabar gitu. Tipsnya harus sabar. Terus gimana ya, namanya anak juga kita harus lihat anaknya. Anak itu punya motivasi buat belajar. Kita juga harus mengingatkan mereka buat mau buat belajar. Karena kadang anak ada fasenya dia pas pingin belajar. Fase dia apa namanya pingin bisa cepet-cepet bisa baca, bisa tulis, tapi kadang juga mereka merasa capek gitu. Nah, kan gimana caranya kita sebagai guru itu memberikan motivasi ke anak, memberikan pemahaman, menyemangati anak biar mau belajar gitu.
1: Tapi sebelumnya mohon maaf ya Pak ya kalau saya pertanyaannya lebih dalam begitu. Ini background mereka sendiri kenapa ya Pak sampai kemudian mohon maaf seharusnya kan di jenjang itu sudah lancar jaya bacanya dan tulisnya. Kenapa katanya Pak?
2: Kayaknya mungkin karena ya itu tadi faktor ekonomi ya. Jadi mereka itu putus sekolah, putus sekolah, kemudian mungkin di sekolah yang lama mereka motivasinya menurun, kemudian untuk belajar mereka berkurang, motivasi belajarnya mereka berkurang. Jadi akhirnya mereka mengalami keterlambatan untuk baca tulis seperti itu.
1: Tapi sebenarnya berarti mereka bekerja atau gimana Pak?
2: Sebelumnya kalau si Anta tuh kadang itu anak-anak itu membantu orang tuanya di rumah biasanya gitu. Jadi ada misalkan yang putus sekolah itu ada ya

0: sekarang dia itu di rumah membantu orang tuanya, entah itu pekerjaan di rumah atau
1: mencari nafkah gitu.
0: Mencari nafkah gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ketika sekarang kan berarti artinya mereka secara full ya dari sekolah ini ya. Ini orang tuanya seperti apa, Pak? Apalagi tadi Bapak sampaikan akhirnya sekarang mereka sudah bisa baca tulis gitu kan. Itu kan satu perkembangan yang luar biasa ya.
0: Iya, ya banyak juga dari orang tua yang merasa berterima kasih gitu ya karena ya tadi dari satu sisi mereka dari segi orang tua dibantu, diberikan modal usaha, di sisi lain anaknya juga dibantu sama pemerintah melalui pendidikan seperti itu. Jadi setidaknya mereka tuh sudah punya bayangan ada perubahan gitu. Jadi setelah mereka anaknya dimasukkan ke sekolah rakyat, mereka sudah punya mungkin punya mimpi yang baru. Bisa jadi mereka tidak akan bernasib yang sama mungkin bisa memutus rantai kemiskinan itu, bisa lebih baik dari orang tuanya.
1: Ya, Masya Allah, baik. Aduh, ini benar-benar mulia banget ya Ibu ya. Ini kalau misalnya semua sekolah seperti Pak Rizal, Bu Kepsek, wah Masya Allah, anak-anak Indonesia gak usah nunggu 2045 deh. Tahun depan juga aman nih generasi emas kita.
2: Memang harusnya ya, bener, anak-anak yang diksus ini tuh kalau lihat latar belakang keluarganya, memang yang satu memang orang tuanya juga tidak bisa baca, Bu, ya. Jadi tidak ada yang mengajari, baca. Kemudian kalau yang satu itu ada cerita ke saya itu, kenapa saya belum bisa baca? Karena memang kan Bu nggak ada yang ngajarin di rumah, kan Ibu kerja di luar kota, Ayah juga kan kerja. Jadi aku tuh nggak ada yang ngajarin Bu gitu. Jadi makanya aku tuh lama nggak bisa bacanya gitu.
1: Jadi gede sendirilah.
2: Iya seperti kita, itu. Ya. Jadi ya memang mungkin ya orang tua sibuk mencari nafkah ya. Jadi ya secara mungkin mereka tidak sengaja ya seperti berbuat
1: ya, karena keadaan ya,
2: betul
1: Bu,
2: ya. Itu lupa gitu bahwa ada anak yang butuh gitu. Jadi tapi alhamdulillah sekarang udah bisa baca deh. Tapi memang anaknya mau ya belajar ya.
0: Anaknya itu alhamdulillah
1: untuk belajar.
0: Makanya kan lingkungan itu sangat mendukung banget ya. Iya. Makanya tadi di keluarga mungkin tidak ada yang membantu, di sini mereka merasa ada temannya.
2: Ya.
0: Oh, dia aku ada belajar sama teman ini. Jadi merasa lebih semangat gitu buat belajarnya.
2: Nyari itu kalau sore itu nyari kadang-kadang buka pesek aku mau belajar baca dong gitu.
1: Oh ya Allah.
2: Gitu.
1: Semangatnya lebih
2: iya,
1: malah ya.
2: Gitu, nyari.
1: Karena mungkin dulu nggak mendapatkan perhatian seperti
2: iya,
1: ini.
2: Betul.
1: Akhirnya dia menemukan tempat yang tepat buat dia ya, Masya Allah. Baik, ini selanjutnya ada Asmiri Karya Putra. Luar biasa standarnya, mungkin kalau boleh usul tambahan ada psikolognya kali ya Bapak Ibu untuk sekolah rakyat itu agar bisa terpantau atau tumbuh kembangnya menuju Indonesia Emas. Tanggapannya Bu Kepsek, silahkan.
2: Kita dibantu Palamarta ya, sentra Palamarta. Jadi kalau kita butuh bantuan psikolog, seringnya kita didatangkan psikolog ke sekolah. Sekarang ini wali asrama sedang mendapatkan pelatihan pengasuhan dari psikolog di Palamarta.
1: Alhamdulillah.
2: Sukabumi.
1: Gitu. Oke, jadi ada kepanjangan tangannya
2: ada,
1: ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita, Ibu Fitri Handayani yang ada di Kalikoa. Izin bertanya, Ibu Kepsek, awal mula bergabung di sekolah rakyat itu seperti apa sih, Bu? Bisa disampaikan katanya. Terima kasih banyak.
2: Saya dapat undangan gitu ya, undangan untuk mengikuti tes wawancara waktu itu oleh Kemendikdasmen. Kemudian saya dua kali tes. Jadi tes oleh Kemendikdasmen sudah lolos. Tahap satu itu tes lagi di oleh Kemensosnya. Jadi tes psikotes, kemudian tes wawancara lagi. Seperti itu. Jadi
1: panjang ya, Bu?
2: Iya, jadi kita tidak melamar oleh yang kepala sekolah itu. Kita dapat undangan guru juga ya. Guru juga waktu itu tidak melamar, guru dan kepala sekolah itu tidak melamar, tapi dapat undangan untuk mengikuti seleksi seperti itu.
1: Baik. Jadi memang orang-orang terpilih nih, Bu Kepsek dan juga Pak Rizal nih, masyaallah. Baik. Isma ke Ade Kirana dulu nih. Ini kan sekarang sudah masuk lagi sekolah. Dulu cita-citanya di apa, sayang?
3: Dulu tuh pas SD sempet pengen jadi artis, tapi sekarang udah kan.
1: Kenapa jadi belok cita-citanya?
3: Karena dulu tuh kayak ngeliat artis-artis tuh enak ya, punya rumah gede, terus pengen kayak bisa ngebanggain orang tua aja. Tapi sekarang kayak udahlah, pengen jadi pengusaha aja.
1: Amin.
3: Sekarang jadi artis tuh malu.
1: Jadi sekarang mau jadi pengusaha aja. Ya. Oke, amin. Kita aminkan semuanya. Mudah-mudahan ini dimudahkan, dilancarkan. Dan ini dari begitu banyak pelajaran nih yang Kirana dapat di sekolah, yang paling Kirana senang pelajaran apa?
3: Matematika.
1: Wih keren. Kenapa tuh kok senang matematika? Ini kebanyakan orang malah nggak mau ketemu matematika loh. Kenapa tuh Kirana?
3: Karena pelajarannya seru.
1: Seru?
3: Iya.
1: Nggak susah jadi buat matematika itu. Wih keren. Kalau bahasa Inggris?
3: Bahasa Inggris. Halo.
1: Ada Farisa loh. Kenapa? Jadi kalau bisa suruh pilih matematika sama bahasa Inggris, tetap matematika ya?
3: Iya.
1: Iya, tetap matematika ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya Kirana boleh sampaikan nih, ini dari sekian banyak teman-teman Kirana, yang paling deket sama Kirana dan kayaknya nih, ini teman baiknya Kirana banget gitu.
3: Ada.
1: Ada. Siapa tuh sayang?
3: Jo Aisyah.
1: Kenapa tuh?
3: Ya karena udah lama banget, berapa bulan berdua terus kali itu tuh. Terus tuh sepemikiran.
1: Asik. Baik, bukan sek. SD, SMP, ini kan pasti psikologis mereka berbeda. Apalagi untuk perempuan juga ada masa tumbuh kembang mereka yang sedikit berbeda. Gimana nih Ibu, adakah yang kemudian mereka ketika setahun ini mengalami perubahan itu dan di sekolah rakyat gitu, tidak bersama orang tuanya?
2: Belum ada ya. Kalau yang
1: belum ada.
2: Kalau yang SD ini masih belum apa, belum ada perubahan hormon saya apa sih?
1: Iya, perubahan dari ya, ya menjadi baleh ya. Begitu ya.
2: Kalau yang SMP sih dari awal sudah ya, sudah head semua gitu. Iya, jadi belum ada gitu.
1: Jadi enggak yang ketika di sekolah rakyat ya, enggak ada ya.
2: Tapi paling kita yang mengalami masa-masa anak-anak yang kalau lagi ada satu anak yang memang kalau apa ada tingkat kelekatannya itu terlalu tinggi itu, jadi kepada orang gitu. Jadi ketika apa namanya misalnya nih naksir-naksir gitu ya biasa gitu, kemudian ketika sebelum itu ada gangguan sampai maksudnya sampai
1: kemelekatannya ya, luar biasa
2: jadi menarik dirinya itu sampai akhirnya itu dibantu untuk wali asuhnya waktu itu sangat apa dekat dengan anak ya, jadi akhirnya tuh oh itu Bu sedang ini kenapa itu nggak mau makan gitu, oh itu sedang ini udah nanti di tolongnya di itu kan, jadi wali asuh itu saling apa ya saling nanti bagi ini yang dari wali asrama nanti isi yang
1: saling kolaborasi ya Bu
2: jadi
1: ya,
2: nanti ngingetin bahwa kita tuh nggak boleh terlalu bergantung gitu, nanti yang wali asuh ini pendekatan kayak curhat gitu seperti itu.
1: Oh ya Allah, baik.
2: Ya, okay. Ya ada ya dulu waktu.
1: Gimana nih Pak Rizal? Ini kan pasti juga mengganggu proses belajar mengajar di kelas kan? Ketika ada yang ya itu sesuatu yang kemelekatan berlebihan begitu. Ganggu banget enggak sih, Pak? Kalau kan mereka 24 jam bareng ya. Yang gimana tuh, Pak?
0: Ini berarti interaksi dari
1: iya.
0: Murid ya.
1: Iya, kemudian ke kelas gitu ketika belajar. Gimana tuh, Pak?
0: Sebenarnya saya juga mengalami ya. Maksudnya anak-anak itu, maksudnya melengkapnya itu maksudnya mereka itu kayak butuh sosok orang tua. Biasanya kayak gitu. Jadi kadang itu suka nempel lah, ngerangkul lah. Kayak gitu.
1: Iya,
0: saya paham maksudnya.
1: Cari perhatian
0: karena,
1: begitu
0: ya. Mungkin memang usianya ya. Mereka butuh sosok, mungkin sosok ayah atau sosok ibu. Dan mereka di sini di sekolah kan ada guru, kalau pagi ada guru, kalau sore juga ada wali asuh wali asrama, mereka mencari sosok tersebut. Jadi bagaimana cara mereka itu pengin didengar, pengin dimengerti sama itu. Jadi itu cara mereka seperti itu ya. Kita menanggapinya ya, kita juga harus mengingatkan mereka kalau misalkan nah, kalau misalkan kamu mau berinteraksi sama orang ya harusnya seperti ini, jangan terlalu berlebihan. Jadi tetap kita ingatkan gitu. Jadi gimana caranya kita mengarahkan gitu.
1: Tapi penyampaiannya pasti beda ya, Pak?
0: Iya, pasti beda.
1: Baik, ya Bapak Ibu dan juga Kirana, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi. Ini yang terakhir mungkin Bu Kepsek bisa sampaikan nih, apa harapan Ibu ke depannya dengan adanya keberadaan sekolah rakyat ini, Ibu dan juga Pak Rizal nanti.
2: Harapannya anak-anak ini ya bisa terus mendapatkan pendidikan ya. Amin. Bisa mencapai cita-citanya, kemudian bisa jadi anak yang soleh dan soleha gitu. Amin. Dan masyarakat bisa terus mendukung sekolah rakyat gitu demi mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Amin. Amin Pak Risa.
0: Ya kalau saya sendiri sebagai gurunya ya, jadi saya juga berharap banyaknya dukungan pemerintah yang lain juga untuk memfasilitasi gitu ya, terutama mungkin seperti pelatihan dan lain-lain, jadi kita juga dibekali. Siap. Karena bukan hanya ke muridnya saja tapi tenaga kependidikannya juga butuh gitu, untuk nantinya diarahkan supaya nantinya bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak seperti itu.
1: Amin, amin. Kirana, ada yang disampaikan buat teman-teman nih biar semangat lagi seperti apa nih Kirana?
3: Kalau buat teman-teman,
1: apa tuh? Biar semangat lagi belajarnya begitu atau gimana nih?
3: Kayaknya.
1: Atau mau ucapin terima kasih buat Ibu Kepsek sama Pak Risa? Apa Kirana? Mau bilang apa?
3: Udah, mau bilang makasih buat Bu Kepsek sama guru-guru udah ngadepin kita semua yang susah diaturin.
1: Oh, masyaallah. Tapi sekarang gampang diatur ya Bu Kepsek. Baik, ini obrolan yang luar biasa buat kami semua pagi ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Hairunisa MPD, Kepala Sekolah Rakyat Tari Integrasi 1 Kota Cirebon, dan juga Bapak Irizal Umami Hafi MPD, Guru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, dan juga Kirana Fitri. Makasih banyak ya sayang ya. Sukses nih. Ini semangat untuk mengejar cita-cita. Amin. Jadi pengusaha. Amin. Gitu katanya Bapak. Amin. Ya. Dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik. Cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Iya, mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya klaim ini adalah tidak benar ya, dan dilansir dari turnbackhoax.id tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menko Anggaran Alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku.
1: Buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Francis Miralles menceritakan bagaimana sebuah perjalanan hingga menemukan ikigai dan cara menerapkan konsep ikigai dalam hidup kita agar hidup menjadi lebih berarti dan memiliki tujuan. Buku ini akan mengajak pembacanya melihat keajaiban orang Jepang dalam melakukan lompatan besar dan cepat yang membawanya dari ketidakmungkinan menjadi kemungkinan di semua aspek kehidupan. Perjalanan mengarungi masa depan akan membawa pembacanya melewati masa depan yang mirip dengan kota Tokyo yang menyimbolkan modernitas dan juga inovasi. Ketika Jepang membangun kereta Shinkansen yang kecepatannya tidak pernah terjadi sebelumnya, mereka menyebut dengan keajaiban Jepang karena perubahan radikal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dikenal sebagai efek Shinkansen. Buku yang berjudul The Ikigai Journey ditulis oleh Hector Garcia yang sudah mempelajari mengenai ikigai dan pola hidup orang Jepang, serta Francis Miralles yang merupakan penulis terkenal di bidang kesehatan dan spiritualitas. Maka tidak heran bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan pembacanya. Sebagai buku internasional bestseller, buku The Ikigai Journey ini didesain dengan warna kuning yang hangat dan desain bunga yang sangat merepresentasikan nuansa Jepang. Mungkin untuk sebagian pembacanya, buku ini akan membuat rasa jenuh karena pembaca harus bersabar dan mau belajar sehingga dapat menyerap nilai-nilai yang diajarkan dalam buku The Ikigai Journey.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Rina Agustini yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: menyaksikan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak? Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steaua Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak.

0: Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, semenjak saya partner sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, Baek Hana Lee Soi, Viara Bergem dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi. Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini, sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada. Semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
4: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, aktivitas Kantor Badan Gizi Nasional BGN di Jalan Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat kembali normal pada hari ini usai penggeledahan di kantor tersebut terkait kasus penyimpangan tata kelola program makan gizi gratis MBG. Berdasarkan pantauan, sejumlah pegawai terlihat keluar masuk gedung dan juga menjalankan aktivitas seperti biasa. Beberapa tamu yang memiliki keperluan dengan lembaga tersebut juga tampak datang dan diterima untuk masuk ke area kantor. Meski demikian, suasana di pintu masuk kantor berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Pengamanan terlihat lebih ketat, gerbang utama di lembaga pelaksana program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu ditutup rapat dan dijaga petugas keamanan. Setiap orang yang hendak memasuki gedung terlebih dahulu dimintai keterangan mengenai tujuan kedatangannya. Setelah itu petugas menentukan apakah yang bersangkutan dapat melanjutkan akses ke dalam kantor. Prosedur tersebut berbeda dengan kondisi sebelum penggeledahan. Biasanya gerbang depan dalam keadaan terbuka dan pengunjung dapat langsung masuk ke area lobi sebelum melakukan registrasi di meja resepsionis. Dan pada Kamis pagi, akses bagi awak media juga dibatasi. Sejumlah jurnalis yang datang ke lokasi tidak diperkenankan masuk ke dalam area gedung. Petugas keamanan meminta mereka menunggu di luar kompleks kantor BGN. Menurut petugas keamanan yang berjaga di gerbang kantor BGN, proses penggeledahan telah selesai dan aktivitas di dalam gedung sudah kembali berjalan normal. Meski demikian, pihak keamanan diminta memperketat pengawasan terhadap akses keluar masuk kantor. Ya, informasi lainnya akan kami sampaikan menemani siang Anda. Tetap bersama kami di Cirebon siang ini.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, kita adalah bangsa yang terlahir dari sebuah negara besar. Bangsa yang besar, bangsa yang pernah punya karya-karya besar, dan bangsa yang punya sejarah besar. Kebesaran sebuah bangsa itu berangkat dari seluruh komponen yang ada di dalam negara ketika saling bahu-membahu, saling menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Disinilah kunci bahwa kita sebagai negara bangsa Indonesia sangatlah mungkin ke depan akan bisa menjadi suri tauladan, contoh yang baik dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam menjaga kehidupan bangsa dan negara tidak lepas dari berbagai tantangan, cobaan maupun rintangan. Karena itulah, sebagai anak bangsa, siapapun di antara kita haruslah bersedia untuk tetap menjaga rasa cinta tanah air dan siap untuk rela bela negara dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kini pukul 11:48 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sajian lagu-lagu Parayangan akan menemani siang Anda kali ini di Cirebon Sae hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Majalengka semakin dikenal sebagai destinasi favorit para pecinta alam ya. Dan landscape-nya yang didominasi perbukitan hijau hingga gunung tertinggi di Jawa Barat membuat daerah ini juga menawarkan pengalaman hiking yang lengkap, mulai dari trek ringan untuk pemula hingga jalur ekstrim bagi pendaki berpengalaman. Nah, kali ini Rina akan bagikan rekomendasi spot hiking di Majalengka dengan trek ringan, sedang hingga berat yang bisa Anda pilih sesuai kemampuan dan juga tujuan perjalanan Anda ya. Yang pertama ini cocok untuk pemula dan juga fun hiking. Namanya Cawe Negelis. Cawe Negelis menjadi pilihan ideal bagi pendaki pemula yang ingin menikmati panorama tanpa harus menguras tenaga. Berada di ketinggian sekitar 1.350 meter di atas permukaan laut, jalur menuju puncak tergolong singkat, hanya sekitar 30 menit dari pos awal. Daya tarik utama tempat ini adalah panorama megah Gunung Ciremai yang terlihat begitu dekat. Selain itu juga tersedia area camping ground luas serta spot sunrise dan juga sunset yang memikat. Yang kedua namanya adalah Puncak Bukit Sanghyang Dora. Nah, ini mungkin Anda pernah mendengarnya ya, pendengar ya. Bukit ini populer dengan konsep MDPL minimal, view maksimal. Jalurnya jelas dan juga relatif landai juga, meski terdapat beberapa tanjakan yang ringan. Keindahan deretan bukit hijau membuatnya dijuluki Raja Ampatnya Majalengka. Saat malam hari, pemandangan lampu kota dari kejauhan menciptakan suasana yang berbeda. Wah, luar biasa ya. Ada juga yang namanya Gunung Ciwaru. Gunung Ciwaru menawarkan trekking santai dengan waktu tempuh hanya sekitar 15 menit dari area parkir. Jalurnya juga berupa tangga tanah dan juga kayu yang melewati hutan pinus. Udaranya tentu sejuk, panorama lembah, serta banyaknya spot foto menjadikan tempat ini juga cocok untuk healing singkat tanpa perjalanan berat. Nah, nanti Rina kasih tahu nih ya spot-spot lainnya yang bisa jadi referensi Anda ya untuk weekend nanti. Pengen coba hiking tapi treknya itu mudah dijangkau juga ya, atau mungkin bagi para pemula bisa deh ya memilih trek yang disesuaikan dengan kemampuan. Oke, tetap bersama kami di Cirebonsai.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen.

nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Masih dan inspirasi, masih di Cirebon Sae dengan sajian lagu-lagu parayangan. Kali ini dari miliknya Evi Mariani dengan Pengembaraan ya. Dan juga masih ngebahas tentang spot hiking di Majalengka yang bisa Anda coba ya. Yang keempat adalah Bukit Sampora. Meski hanya memiliki ketinggian sekitar 786 meter di atas permukaan laut, Bukit Sampora ini dikenal dengan trek ekstrimnya ya. Beberapa titik memiliki kemiringan sangat curam, bahkan mendekati 90 derajat. Pendakian biasanya memakan waktu 30 sampai dengan 50 menit dan tantangan ini terbayar dengan panorama indah Gunung Ciremai dari ya, puncaknya. Lokasinya ada di Desa Teja ya, Kecamatan Raja Galu. Nah, yang kelima adalah Kananga Hills. Pernah dengar? Tempat ini ada di kawasan Majalengka Selatan, Kananga Hill. Ini menawarkan jalur menanjak yang berliku di antara perkebunan dan juga terasering. Daya tarik utamanya adalah fenomena lautan awan tebal di pagi hari serta hutan pinus yang sering diselimuti kabut, menciptakan suasana yang magis ya. Lokasinya ada di Cipulus, Kecamatan Cikijing. Treknya ini termasuk berat, pendakian gunung untuk pendaki berpengalaman. Ada juga Gunung Ciremai, Jalur Apoy, dan juga Sadarehe. Bagi pecinta hiking sejati, mendaki Gunung Ciremai adalah pengalaman yang wajib dicoba ya. Dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut, gunung ini merupakan yang tertinggi di Jawa Barat. Jalur Apoy dan juga Sadarehe dikenal dengan karakter trek yang menantang. Akar pohon besar, hutan lumut, hingga medan berbatu curam menjelang puncak. Dan di atas, pendaki akan disuguhi kawah ganda yang spektakuler, serta panorama sunrise di atas awan. Untuk base campnya ada di Apoy ya, di Argalingga, Kecamatan Argapura. Sementara untuk di Sadarehe itu ada di Payung, Kecamatan Raja Galu. Dan yang pastinya untuk Anda yang ingin mencoba hiking ya, sebelum menjajal berbagai spot hiking di Majalengka, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya perbekalan air ya. Sebagian besar jalur ini, terutama bukit dan juga jalur pendakian seperti Apoy, tidak memiliki sumber air. Jadi pastikan membawa air yang cukup dari awal ya. Akses jalan juga, beberapa lokasi memiliki jalan yang berbatu dan juga licin, terutama saat hujan. Gunakan kendaraan yang prima atau memiliki ground clearance tinggi. Dan yang ketiga, antisipasi nyamuk ini juga penting ya. Area hutan di jalur rendah hingga menengah sering dipenuhi nyamuk. Bawa lotion anti nyamuk untuk kenyamanan kita selama perjalanan. Jangan lupa juga untuk memperhatikan cuaca. Cuaca di daerah pegunungan bisa berubah cepat ya. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum berangkat. Ya, Majalengka menawarkan paket lengkap bagi pecinta hiking dari trek ringan sampai dengan yang berat ya. Semuanya menghadirkan pengalaman yang berbeda. Jadi bagi pemula, jalur ringan bisa menjadi pintu masuk untuk mengenal dunia hiking. Sementara itu untuk trek menengah dan juga berat siap menguji adrenalin sekaligus menghadirkan panorama alam yang luar biasa. Baik pendengar, hingga di sini untuk sajian cara bonsai. Pastikan Anda tetap bersama kami. Akan segera kami hadirkan berita daerah siang ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Prinsipnya kita dalam operasional penyelenggaraan haji ini ingin ada efisiensi waktu.
2: Sampai saat ini pun kita masih berupaya menumbuhkan motivasi belajar anak.
0: Sari berita, Debarkasi Kertajati mulai layani kepulangan jemaah haji Jawa Barat gelombang pertama. Keberagaman latar belakang, guru sekolah rakyat berupaya perkuat motivasi belajar dan kemandirian siswa. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Debarkasi Kertajati mulai layani kepulangan jemaah haji Jawa Barat gelombang pertama.
1: Pemberangkatannya melalui Kertajati itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
3: Kloter pertama jemaah haji Debarkasi Kertajati asal Kabupaten Indramayu tiba di Bandara Kertajati pada Selasa 2 Juni 2026. Kedatangan tersebut menandai dimulainya proses pemulangan jemaah haji asal Jawa Barat melalui Debarkasi Kertajati. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri mengatakan bahwa kloter pertama telah mendarat pada Selasa 2 Juni 2026 dan seluruh proses penerimaan jemaah dilakukan langsung di Bandara Internasional Jawa Barat PIJB Kertajati Majalengka. Ia menjelaskan proses distribusi air jam-jam, koper, dan tas kabin diselesaikan di Bandara Kertajati. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada para jemaah setelah menempuh perjalanan panjang di Arab Saudi. Menurutnya, jemaah tidak lagi diarahkan ke Asrama Haji Provinsi Jawa Barat di Indramayu sebelum kembali ke daerah asal. Setelah seluruh administrasi dan barang bawaan diterima di Bandara BJB Kertajati, jemaah dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Ia menuturkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi waktu dan peningkatan kenyamanan layanan bagi jemaah. Kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas selama proses kepulangan berlangsung.
1: Prinsipnya kita dalam operasional penyelenggaraan haji ini ingin ada efisiensi waktu bagi jemaah, ya, terus juga memberikan kemudahan bagi jemaah, ya, itu juga rasa kenyamanan yang tetap kita jaga, bagaimana kualitas layanan juga kita tetap kita jaga. Betul, untuk kepulangan jemaah haji Kertajati itu kita serah terimakan, kita selesaikan seluruh prosesnya itu di Bandara Kertajati. Dan seluruh kloter yang pemberangkatannya melalui Kertajati itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
3: Pihaknya berharap proses pemulangan seluruh jemaah berjalan lancar hingga akhir masa operasional. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap optimal. Aura Aulia melaporkan.
0: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus mematangkan rencana pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga Jargas di Kabupaten Cirebon. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Agung Kuswandoro, mengungkapkan rencana pelaksanaan pembangunan Jargas Kabupaten Cirebon tahap 1 akan mencakup sekitar 41.000 sambungan rumah SR. Jargas tersebut akan tersebar di Kecamatan Palimanan, Gempol, Depok, dan Duku Puntang. Agung menyampaikan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan Jargas, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan konstruksi. Sementara itu, Koordinator POKJA, Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Migas, Sugiarto menjelaskan pembangunan Jargas di Kabupaten Cirebon bukan merupakan program yang baru. Keberadaan jaringan gas yang telah dibangun sebelumnya menjadi modal yang baik untuk melanjutkan pengembangan Jargas di Kabupaten Cirebon. Layanan bidang hukum di Indonesia harus lebih baik dan profesional demi keadilan yang merata.
4: Dulu kita lapor ke Propam, ada kesan, ada asumsi, jeruk makan jeruk, percuma lapor. Tapi insya Allah sekarang yang namanya lapor ke Propam itu ditindaklanjuti. Jadi harapan saya ketika masyarakat melihat proses hukum yang tidak benar, saluran-saluran di antaranya Propam itu bisa digunakan.
5: Penegakan hukum di Indonesia harus dioptimalkan dengan sebaik mungkin dan seprofesional mungkin. Harapan tersebut diungkapkan praktisi hukum senior di wilayah Kota Cirebon, yakni Agus Prayoga. Kepada RRI, Agus Prayoga berharap di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka bisa memberikan kepastian hukum yang profesional untuk seluruh masyarakatnya dengan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu dan tanpa memilih si A atau si B atau si C.
4: Dengan adanya era KUHAP baru, pidana baru, kami banyak berharap bahwa penegakan hukum jangan lagi terjadi secara melawan hukum. Karena kami masih menengarai bahwa penegakan hukum banyak diwarnai kriminalisasi maupun diskriminasi yang ujung-ujungnya hanya orientasi kepada profit, sehingga tidak profesional, tidak proporsional, dan juga tidak proper. Proper itu tidak profesional, proporsional, dan profesional. Itu banyak terjadi. Sehingga contoh kasus-kasus yang banyak terjadi diantara di Reskrim, terutama di PPA, di narkoba. Seperti yang kami alami juga banyak seperti itu. Nah, karenanya, tapi sekarang ada harapan bagus karena yang selama ini, karena proses hukum itu selalu kaitannya kan dengan penyidik, dengan kepolisian. Kalau korupsi di KPK, tapi kalau yang lain-lain kan di kepolisian. Dulu kita lapor ke Propam, ada kesan, ada asumsi, jeruk makan jeruk, percuma lapor. Tapi insya Allah sekarang yang namanya lapor ke Propam itu ditindaklanjuti. Jadi harapan saya ketika masyarakat melihat proses hukum yang tidak benar, saluran-saluran di antaranya Propam itu bisa digunakan.
5: Di era setahun Prabowo Gibran ini telah berjalan ya. Ini menurut Pak Agus Prayoga selaku pengacara senior Kota Cirebon, bagaimana nih Pak proses hukumnya? Apakah sudah lebih baik dari yang dulu-dulu atau bagaimana nih Pak Ayu melihatnya?
4: Ya masih anomali, masih tetap ada muatan dan tumpangan politis. Jadi tidak bisa menilai sekaligus, tapi berharap ada perubahan karena sekarang adanya medsos bisa menjadi alat kontrol. Dan dengan adanya no viral no justice, itu juga bisa dipakai alat. Walaupun tidak berarti yang viral itu berarti yang benar. Karena kan kadang-kadang yang tidak benar ketika diposting terus jadi benar. Tapi yang benar diposting terus jadi tidak benar. Okay. Yang disebut post-truth itu kan.
5: Bagus, harapan terbesar baik untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, jajaran kementerian sampai perangkat hukumnya untuk membenahi hukum di Indonesia. Seperti apa nih harapan utamanya?
4: Ya saya kira kunci yang paling utama bahwa segala sesuatu itu pakai hati. Kuncinya pakai hati, Mas. Kalau sudah pakai hati, namanya orientasi materi itu tidak ada. Dengan pakai hati, akhirnya proporsional, profesional, dan profesional itu terjadi.
5: Lebih lanjut, pengacara senior asal Kota Cirebon, Agus Prayoga pun sangat mengharapkan sekali kinerja maksimal dari pemerintahan di era Prabowo Gibran hingga bawahannya bisa memberikan keadilan yang lebih baik untuk masyarakat, terutama yang tengah terjerat kasus dan lain sebagainya. Aji Satria melaporkan.
0: Keberagaman latar belakang, guru sekolah rakyat berupaya perkuat motivasi belajar dan kemandirian siswa.
2: Karena faktor ekonomi, keluarganya tidak mampu, seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali buat motivasi belajar mereka.
6: Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon menghadirkan pengalaman baru bagi guru maupun siswa. Keduanya dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan pendidikan berasrama serta latar belakang peserta didik yang beragam. Guru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, I. Rizal Umami Hafi, mengatakan proses penyesuaian masih terus berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, setiap siswa memiliki karakter dan pengalaman hidup yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang tidak bisa disamaratakan.
2: Mereka rata-rata berasal dari orang yang tadinya itu agak jauh dari pendidikan. Jadi mereka itu putus sekolah atau mereka pernah sekolah tapi tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Keluarganya tidak mampu, seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali buat motivasi belajar mereka. Makanya pun sampai saat ini pun kita masih berupaya menumbuhkan motivasi belajar anak. Selain belajar juga kemandirian mereka seperti apa, karakter mereka seperti apa. Jadi sebenarnya banyak juga PR-nya ya. Jadi kita tidak bisa menerapkan ke semua anak. Kadang si A kita kasih penerapan seperti ini, ternyata tidak bisa dibe. Jadi kita memang harus belajar, sampai sekarang pun harus belajar gitu.
6: Sementara itu salah satu siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, Kirana Fitri, mengaku awalnya harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di asrama. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa menjalani aktivitas yang telah diatur oleh sekolah.
7: Rasanya kayak awalnya emang kaget ya, kok teman-temannya pertama kali tuh kayak nggak beradaptasi kan, ya kok teman-temannya gini-gini, tapi pas waktu udah lama banget jadi kayak udah kenal, jadi kayak udah terbiasa aja kayak keluarga sendiri. Kalau tidur mah ya di rumah juga jam 9:30 juga udah tidur. Tapi kalau makan pagi-pagi dulu kan nih, kalau nggak kuat makan pagi tuh, kalau makan pagi tuh biasanya sakit perut, tapi sekarang udah biasa jadi enggak.
6: Selain membentuk kebiasaan hidup sehat, kehidupan berasrama juga mendorong siswa untuk belajar bertanggung jawab dan hidup bersama dengan teman sebaya. Melalui pola tersebut, sekolah rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Menunjukkan hasil nyata, bukan hanya dalam aspek akademik, perubahan paling mencolok justru terlihat pada karakter, perilaku, kedisiplinan, hingga kebiasaan hidup para siswa yang berasal dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2. Kepala Sekolah Rakyat Kota Cirebon, Hairunisa, mengatakan perubahan yang terjadi pada para siswa sangat terasa dibandingkan saat pertama kali mereka masuk sekolah berasrama tersebut. Menurutnya, pada masa awal masuk asrama, banyak siswa merasa kaget dengan pola kehidupan yang diterapkan di sekolah rakyat. Namun seiring waktu, para siswa mulai beradaptasi dan menjadikan disiplin sebagai kebiasaan sehari-hari. Mereka kini terbiasa bangun pagi, merapikan tempat tidur, melaksanakan sholat subuh berjamaah, mencuci pakaian sendiri, hingga menjaga kebersihan lingkungan. Disdikbud Indramayu pastikan SPMB 2026-2027 berjalan transparan dan akuntabel melalui digitalisasi layanan.
8: Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor.
9: Proses sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Indramayu dipastikan berjalan lebih transparan, objektif, dan akuntabel melalui penerapan regulasi baru, digitalisasi layanan pendaftaran, penguatan pengawasan lintas sektor, serta penyediaan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah mengimplementasikan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan SPMB.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu juga menerapkan nilai TKA pada jalur prestasi di jenjang SMP. Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor. Nah, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan aturan ketat berdasarkan surat edaran KPK nomor 7 tahun 2026. Itu aparatur sipil negara maupun tenaga pendidik dilarang menerima hadiah, titipan, atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
9: Caridin menambahkan, untuk memperkuat keterbukaan informasi, Disdikbud Kabupaten Indramayu juga menyediakan sejumlah sarana pengaduan dan konsultasi, mulai dari aplikasi Wong Reang hingga layanan helpdesk melalui WhatsApp yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama tahapan SPMB berlangsung. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Endo Distrik Militer Kodim 0615 Kuningan menyalurkan 100 unit sepeda motor operasional untuk mendukung kegiatan kooperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di 50 desa di Kabupaten Kuningan. Perwira Seksi Teritorial Pasiter Kodim 0615 Kuningan, Kapten Infanteri Nandang Hendarsyah, mengatakan penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap dengan prioritas desa yang pembangunan fisik DKMP telah selesai 100%. Setiap desa yang memenuhi persyaratan menerima 2 unit sepeda motor untuk menunjang operasional koperasi. Selain kendaraan roda 2, setiap lokasi KDKMP juga memperoleh bantuan perlengkapan berupa 5 unit pendingin ruangan untuk mendukung kegiatan koperasi. Penyaluran bantuan berlangsung secara bertahap seiring penyelesaian pembangunan sarana KDKMP di desa. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Erina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
10: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
2: Prodangdut.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kali ini di Pro Dangdut ya. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935 bersama saya Rina Gustini yang menemani Anda di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada yang lagi cemburu? Yaudah, dengerin lagu ini ya, dari miliknya Inul Daratista dengan Cemburu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung ya, request lagu dangdut favorit Anda melalui WhatsApp di 081324951935. Ada Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret sebagai pendengar pertama yang request ya. Mudah-mudahan saya selalu masih terus setia di Pro Dangdut yang hari ini. Pengen request lagunya Idaman Hati, boleh tungguin ya, bentar lagi bakal di play. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Aziza, pengen lagunya Tua-Tua Keladi. Mau kirim salamnya untuk semuanya aja. Oke deh, tungguin lagunya ya. Yang pasti untuk Anda yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda juga masih bisa. Kesempatannya masih lebar banget, waktu kita masih panjang ya. Jadi bisa kirimin pesan Anda ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Ada Idaman Hati kali ini dari miliknya Rita Sugiarto, spesial untuk Anda.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Dangdut adalah kita.

0: Udah. Obat-obatan?
1: Udah. Dokumen penting juga udah.
2: Cuy, ngapain nih cuy?
1: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
2: Iya juga ya cuy.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih dunia.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Bersiaplah karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini kami sampaikan cek fakta mengenai Kemenak sebut zakat infak dikelola pemerintah untuk hindari neraka. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama, Kemenak, menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama, Kemenak menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Kemenak, Thobib Al-Ashar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bacain lagi nih ya pesan yang udah dikirimkan oleh pendengar Pro Dangdut. Ketemuan sama Mas Adi yang ada di Merdeka. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pengen lagunya Mansyur S yang Pelaminan Kelabu. Mau kirim salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan all crew-nya. Buat yang lagi tugas tetap semangat dan sehat selalu, amin. Sehat-sehat juga ya Mas Adi ya. Spesial buat Ade Saputri dan Ibu Sariah yang menikmati Pro Dangdut. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Abah Wanto yang ada di Tajur Buntu. Mau lagunya Gandung Keripit, ada gak ya? Kalau gak ada nanti di ini ya, ganti ya Abah ya. Mau kirim salamnya buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu, amin. Sehat-sehat juga buat Abah. Oh, bukan salah ya, itu pesan yang kemarin yang dibaca. Siang hari ini mau lagunya Berkelana. Oke deh, nanti dicari dulu ya Pak ya. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rosita pendengar setia Pro 1 dari Compreng Subang, apa kabarnya? Mau minta lagunya Kebayang-bayang katanya dari Ona Sutra. Boleh, tungguin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagunya Terlena dong dari Mbak Caca yang ada di Kuningan. Mau kirim salam buat Dede Verly dan juga Atenisa yang lagi santai. Spesialnya buat yang lagi bertugas di studio RRI Cirebon. Terima kasih. Sama-sama Mbak Caca, terima kasih sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga untuk semua penggemar Pro Dangdut lainnya ya. Oke, kali ini Rina bakal play terlebih dahulu dari Mansyur S dengan Pelaminan Kelabu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kendari Negeri 1, Cipeje Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-22-23-9000.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pa?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Prodangdut.

siapa ini ya? Hardiansyah, orang suka hati, Hargelis Indramayu. Mansyur S-nya tadi udah di play yang pelaminan kelabu ya. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina yang lagi siaran, terima kasih. Mau kirim salamnya untuk orang yang setia dengerin Pro Dangdut. Salamnya juga untuk semua kru, disalamin ya dari Ardiansa. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Pro Dangdut untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Hingga di sini Rina menemani Anda. Tetap bersama kami, akan hadir Riana Kristono yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: ...94,8 FM, program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Rian di Cirebon sore ini untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan pukul 15 ini hingga pukul 16 kita akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional yang nanti akan diisi oleh RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan RRI Mamuju. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi.
4: Semangat
3: terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedy Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat.

0: selain gender, mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
1: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
0: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih? Contohnya kayak toilet lah ya Mbak. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu.

0: kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan, Mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu, Mbak.
1: Di era sekarang ini, Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya, Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih, Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi. Saya lihat dari dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih, Mbak. Apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai, terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas, itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu, Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan, baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Kasta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Nih, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sampai masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender, itu mungkin kayak lebih ke baju umum
1: ya. Oh, baju umum ya.
2: Baju umum, jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya? Saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya kata-kata.
1: Bangga juga.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
3: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Ya, urusan depan belakangan.
3: Iya. Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Betul. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih.
0: Obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 101 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, makna sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan.

0: seperti di negara-negara maju, itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantong saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman. Gitu, alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarustamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta Sore.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

94,8 FM program Masa Tua RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rian dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Rian mau sampaikan kabar dari luar negeri ya. Pendengar, dikabarkan Singapura, Qatar dan Uni Emirat Arab menjadi 3 negara Asia yang berhasil menembus daftar 20 besar negara paling makmur di dunia versi Hello Safe Prosperity Index 2026. Fakta bahwa Singapura masuk dalam jajaran negara terkaya di dunia ini sebenarnya bukan berita baru. Negara yang tetangga dekat kita ini ya memang rutin bertengger di peringkat atas karena pendapatan masyarakatnya yang tinggi, infrastrukturnya yang kuat dan reputasinya sebagai salah satu pusat keuangan terbesar di Asia ya. Padahal besar negaranya wah hanya cuma sebesar apa ya? Mungkin kota Bekasi ya. Tapi indeks terbaru ini menegaskan bahwa predikat kaya ini tidak melulu soal angka ekonomi di atas kertas. Menurut Hello Safe Prosperity Index 2026, Singapura dinobatkan sebagai negara terkaya di Asia. Di kancah global, Singapura menempati peringkat ke-6 dengan skor kemakmuran 66,43 dari skala 100. Dan dikutip dari Time Out, Singapura ini jadi satu-satunya negara non-Eropa yang berhasil menembus posisi 7 besar dunia, berada tepat di bawah Norwegia, Irlandia, Luksemburg, Swiss dan juga Islandia. Penilaian ini menjadi menarik karena tidak hanya berpatokan pada produk domestik bruto atau PDB. Alih-alih cuma mengukur output ekonomi, Hello Safe juga menggabungkannya dengan berbagai indikator krusial ya. Bisa dari PNB ya, pendapatan nasional bruto, terus juga dari tingkat kesenjangan pendapatannya, dari angka kemiskinannya, serta indeks pembangunan manusia atau IPM yang mencakup angka harapan hidup, pendidikan dan pendapatan per kapita. Ya, mudah-mudahan Indonesia nanti menyusul ya. Tetangga sebelah udah maju banget, Indonesia nanti juga kita pastikan bisa menyusul. Amin. Dan seperti biasa nanti pukul 16 kita akan bergabung bersama program 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Beberapa topik yang kami bahas di antaranya adalah menindaklanjuti perintah dari Kapolda untuk Brimob membentuk satuan anti begal.
3: Ya, kejadian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sekira pukul 5.30 diketahuinya. Ya, kejadian di warung kopi ya Bu Ana di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung. Ya, untuk tersangka di sini ada dua orang, ya, yang pertama ISR 23 tahun, kemudian inisial FNR usia 29 tahun. Barang bukti ada satu buah kendaraan, ya, yang hasil beserta kunci kontak.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan.
0: Lintas Jabar sore, Korwil Nusantara 12.
1: Informasi pertama, pendengar, Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Indramayu memastikan SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan juga akuntabel. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
4: Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor.
5: Proses sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Indramayu dipastikan berjalan lebih transparan, objektif, dan akuntabel melalui penerapan regulasi baru, digitalisasi layanan pendaftaran, penguatan pengawasan lintas sektor, serta penyediaan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah mengimplementasikan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan SPMB.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu juga menerapkan nilai TKA pada jalur prestasi di jenjang SMP. Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor. Nah, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan aturan ketat berdasarkan surat edaran KPK nomor 7 tahun 2026. Itu aparatur sipil negara maupun tenaga pendidik dilarang menerima hadiah, titipan, atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
5: Caridin menambahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi, Disdikbud Kabupaten Indramayu juga menyediakan sejumlah sarana pengaduan dan konsultasi, mulai dari aplikasi Wong Reang hingga layanan helpdesk melalui WhatsApp yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama tahapan SPMB berlangsung. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Guru sekolah rakyat di Kabupaten Cirebon berupaya perkuat motivasi belajar dan juga kemandirian siswa walaupun keberagaman latar belakang. Vivi Ismilanti menyampaikan laporannya.
6: Dan karena faktor ekonomi, keluarganya tidak mampu seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali buat motivasi belajar mereka.
7: Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon menghadirkan pengalaman baru bagi guru maupun siswa. Keduanya dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan pendidikan berasrama serta latar belakang peserta didik yang beragam. Guru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, I. Rizal Umami Hafi, mengatakan proses penyesuaian masih terus berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, setiap siswa memiliki karakter dan pengalaman hidup yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang tidak bisa disamaratakan.
6: Mereka rata-rata berasal dari orang yang tadinya itu agak jauh dari pendidikan. Jadi mereka itu putus sekolah atau mereka pernah sekolah tapi tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Keluarganya tidak mampu seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali buat motivasi belajar mereka. Makanya pun sampai saat ini pun kita masih berupaya menumbuhkan motivasi belajar anak. Selain belajar juga kemandirian mereka. seperti apa, karakter mereka seperti apa. Jadi sebenarnya banyak juga PR-nya ya. Jadi kita tidak bisa menerapkan ke semua anak. Kadang si A kita kasih penerapan seperti ini, ternyata tidak bisa di B. Jadi kita memang harus belajar, sampai sekarang pun harus belajar gitu.
7: Sementara itu salah satu siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, Kirana Fitri, mengaku awalnya harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di asrama. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa menjalani aktivitas yang telah diatur oleh sekolah.
8: Rasanya kayak awalnya mah kaget ya. Kok teman-temannya pertama kali tuh kayak gak beradaptasi kan. Kayak kok teman-temannya gini-gini, tapi pas waktu udah lama banget jadi kayak udah kenal. Jadi kayak udah terbiasa aja kayak keluarga sendiri. Kalau tidur mah ya di rumah juga jam 9:30 juga udah tidur. Tapi kalau makan pagi-pagi dulu kan nih, kalau gak kuat makan pagi tuh, kalau makan pagi tuh biasanya sakit perut. Sekarang udah biasa jadi enggak.
7: Selain membentuk kebiasaan hidup sehat, kehidupan berasrama juga mendorong siswa untuk belajar bertanggung jawab dan hidup bersama dengan teman sebaya. Melalui pola tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung dengan memastikan akan menyiapkan berbagai langkah alternatif untuk menangani persoalan sampah setelah pengajuan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
9: Pemerintah Kota Bandung memastikan akan menyiapkan berbagai langkah alternatif untuk menangani persoalan sampah setelah pengajuan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meski tidak memperoleh status darurat dari pemerintah provinsi. Farhan menjelaskan Kota Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang belum memiliki tempat pembuangan air atau TPA sendiri. Kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah Kota Bandung masih bergantung pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, ketergantungan tersebut berdampak pada terbatasnya kewenangan pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan sampah, termasuk terkait kuota dan perizinan pembuangan residu hasil pengolahan. Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menyediakan mesin pengolah sampah di setiap kelurahan. Selain mengandalkan dukungan provinsi, pemerintah Kota Bandung juga tengah menjajaki kemungkinan memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau bahkan tempat sendiri sebagai solusi jangka panjang. Namun, upaya tersebut masih berada pada tahap pencarian lokasi yang sesuai serta pemenuhan berbagai persyaratan perizinan. Farhan menilai keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya, meskipun sampah telah diolah, residu yang dihasilkan tetap memerlukan tempat pembuangan air yang memadai.
10: Maka ketika kita minta kedaruratan nggak bisa, nggak boleh, ya udah, kita akan cari jalan lain. Karena harus selesai, nggak bisa nggak.
11: Gaslah yang selama ini digagas
10: belum. Ya kan, gaslah itu tujuannya untuk edukasi. Kalau edukasi itu tujuannya adalah sekarang baru tercapai. Edukasi kan nggak pernah selesai dalam waktu singkat. Sekarang ini rata-rata dari satu RW hanya 20 rumah yang melakukan pemilahan. Adanya 10. Sekarang udah 20. Nah, target kita adalah satu RT minimal 60 rumah sudah melakukan pemilahan. Itu artinya sudah 80% rumah melakukan pemilahan. Ya sekarang baru 20. Jadi baru 30% lah ya.
9: Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan sampah dari sumber yang dikenal dengan program Gaslah. Program tersebut menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya jumlah warga yang melakukan pemilahan sampah di tingkat lingkungan. Meski mengalami peningkatan, capaian tersebut baru mencapai sekitar 30% dari target yang ditetapkan. Karena itu, pemerintah Kota Bandung masih memprioritaskan pendekatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah.
1: 5 kasus curanmor di Bandung berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Polisi juga berkomitmen mengejar dan menuntaskan kasus curanmor lainnya. Bila Wibisono melaporkan.
12: Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di sejumlah kecamatan di wilayah Kota Bandung pada periode bulan Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, Polrestabes Bandung juga menangkap 6 orang tersangka. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, mengatakan pengungkapan tersebut berasal dari 5 tempat kejadian perkara yang berada di wilayah hukum Polsek Regol, Arcamanik, Sukajadi, Bojongloa Kidul. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 kasus yang terjadi di wilayah Bojongloa Kidul.
13: Untuk pelaku juga sama, dikenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dan yang terakhir rekan-rekan, masih sama di wilayah hukum Polsek Bojong Loa Kidul, ya, kejadian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sekira pukul 5.30 diketahuinya. Ya, kejadian di warung kopi, ya, Bu Ana di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung. Ya, untuk tersangka di sini ada dua orang, ya, yang pertama ISR 23 tahun, kemudian inisial FNR usia 29 tahun. Barang bukti ada satu buah kendaraan, ya, yang hasil beserta kunci kontak. Modus operandinya pelaku mengambil kendaraan yang sedang diparkirkan dalam keadaan terkunci stang. Nah, kemudian itu kronologisnya. Pada saat itu korban datang ke TKP, ya, kemudian mengambil kunci kontak, ya, kunci kontak yang memang dikalungkan di leher pelapor. Selanjutnya pelaku membawa sepeda motor tersebut. Ya, untuk pelaku di sini kami kenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ya, jadi rekan-rekan, demikianlah, ya, 5 perkara curanmor yang selama kurun waktu bulan Mei 2026 sudah berhasil kami ungkap. Ya, kami juga mohon doanya, ya, masih ada beberapa kasus-kasus kejadian curanmor juga yang terjadi di wilayah Kota Bandung dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan anggota kami di lapangan. Ya, demikian.
12: Meski telah mengungkap sejumlah kasus, pihak kepolisian mengakui masih terdapat laporan pencurian kendaraan bermotor lainnya yang belum berhasil diungkap saat ini. Penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lain masih akan terus dilakukan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, dugaan jual-beli SPPG di Bogor Raya didesak segera diusut. Aktivis dan pengamat anti korupsi khawatir penyimpangan ini mengganggu kualitas serta transparansi program MBG. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
14: Dugaan praktik jual-beli satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat menyusul penanganan khusus yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor, Kamis 4 Juni 2026. Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan indikasi praktek jual beli SPPG berpotensi terjadi di wilayah apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi. Indikasi praktek jual beli tersebut bisa saja terjadi di Bogor, baik kota maupun kabupaten. Untuk itu, pemerintah harus bertanggung jawab untuk apa yang sudah berlangsung kepada masyarakat dalam pemberian makan bergizi gratis, dan Kejaksaan Agung harus cepat melakukan akselerasi dengan memperdalam adakah praktik tersebut berlangsung di wilayah seperti Kota dan Kabupaten Bogor dengan memerintahkan aparatur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera bergerak mengumpulkan data dan fakta terkait indikasi itu. Menurutnya, pengumpulan data dan fakta secara menyeluruh sangat penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan program berjalan sesuai aturan. Langkah tersebut juga diperlukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
15: Kami KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengapresiasi Kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi, di mana ex kepala BGN, wakab BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan. Maka kami juga meminta seluruh kejaksaan, kejari, kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di Kota dan Kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di Kota Bogor itu belum memiliki SLHS. Maka kami sangat berharap responsif kejari kejati terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh kejagung tersebut.
14: Sementara itu, Direktur Pusat Studi Masyarakat Anti Korupsi Bogor, Robi Faisal atau yang akrab disapa Botol, meminta agar proses penelusuran dugaan tersebut dilakukan secara tepat dan transparan. Pengumpulan data dan fakta harus segera dilakukan karena dugaan penyimpangan dapat berdampak pada mutu, kualitas, dan kuantitas makan bergizi gratis yang diterima masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor.
16: Kejagung mengindikasikan adanya jual beli titik, dan saya, Tua Pusmaki, mendesak itu harus diusut tuntas. sekaligus Kejagung juga harus mengusut tuntas terkait masalah kualitas mutu makanan yang tidak banyak yang tidak sesuai dengan budget ataupun pagu anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
14: Transparansi penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran sehingga penyelenggaraan SPPG dan para penerima manfaat dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk mewujudkan generasi Indonesia emas.
1: Pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Ade Sri Wahyuni menyampaikan laporannya.
17: Pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 melalui keterlibatan berbagai komunitas dan generasi muda guna menjaga warisan budaya daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Berbagai pihak menilai, upaya pelestarian budaya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Selain menjaga identitas daerah, langkah tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Ketua Pilar Saliha Azara mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya. Menurutnya, pelestarian budaya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda serta memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana edukasi budaya.
18: Di momen HJB ya, Pilar itu memandang bahwasanya perempuan bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi juga sebagai penopang besar untuk melestarikan budaya. Salah satu hal yang dilakukan adalah kita mengadakan kegiatan yang mana itu mendatangkan kawan-kawan dari Gen Z, di mana kegiatan tersebut juga ada unsur budayanya, pelestarian budayanya kita adakan di daerah-daerah, di ruang-ruang publik.
17: Sementara itu, Gatus Susanta, pembina komunitas GPSN, mengatakan komunitas pelestari pusaka di Bogor terus berupaya mengenalkan warisan budaya kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah satunya melalui program yang menghadirkan pameran dan edukasi budaya di lingkungan sekolah maupun kampus agar lebih dekat dengan generasi muda.
19: Nah, makanya kami di komunitas Golok ini, kami ada gerakan Golok Gustu Kampus dan Golok Gustu School. Kami para pelestari pusaka tapi membuat kegiatannya nggak di kampung-kampung. Nah makanya untuk membuat itu, kami membuat kegiatan-kegiatan yang sudah ke kampus. Golok itu yang kami perjuangkan dari Bogor ini akan Rutu UNESCO. Kami projekan Golok Rutu UNESCO.
17: Melalui berbagai program tersebut, pelestarian budaya diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga warisan budaya Bogor dapat terus dikenal, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Beralih ke informasi haji, pendengar, Debarkasi Kertajati Majalengka mulai layani kepulangan jemaah haji Jawa Barat pada gelombang pertama. Selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
20: Pemberangkatannya melalui Kertajati, itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
21: Kloter pertama jemaah haji Debarkasi Kertajati asal Kabupaten Indramayu tiba di Bandara Kertajati pada Selasa 2 Juni 2026. Kedatangan tersebut menandai dimulainya proses pemulangan jemaah haji asal Jawa Barat melalui Debarkasi Kertajati. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa kloter pertama telah mendarat pada Selasa 2 Juni 2026 dan seluruh proses penerimaan jemaah dilakukan langsung di Bandara Internasional Jawa Barat PIJB Kertajati Majalengka. Ia menjelaskan proses distribusi air jam-jam, koper, dan tas kabin diselesaikan di Bandara Kertajati. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada para jemaah setelah menempuh perjalanan panjang di Arab Saudi. Menurutnya, jemaah tidak lagi diarahkan ke Asrama Haji Provinsi Jawa Barat di Indramayu sebelum kembali ke daerah asal. Setelah seluruh administrasi dan barang bawaan diterima di Bandara BJB Kertajati, jemaah dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Ia menuturkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi waktu dan peningkatan kenyamanan layanan bagi jemaah. Kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas selama proses kepulangan berlangsung.
20: Prinsipnya, kita dalam operasional penyelenggaraan haji ini ingin ada efisiensi waktu bagi jemaah. Ya, terus juga memberikan kemudahan buat jemaah, ya. Itu juga rasa kenyamanan yang tetap kita jaga, bagaimana kualitas layanan juga kita tetap kita jaga. Betul, untuk kepulangan jemaah haji Kertajati itu kita serah terimakan, kita selesaikan seluruh prosesnya itu di Bandara Kertajati. Dan seluruh kloter yang pemberangkatannya melalui Kertajati itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
21: Pihaknya berharap proses pemulangan seluruh jemaah berjalan lancar hingga akhir masa operasional. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap optimal. Aura Aulia laporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas. Saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kita adalah bangsa yang terlahir dari sebuah negara besar. Bangsa yang besar, bangsa yang pernah punya karya-karya besar, dan bangsa yang punya sejarah besar. Kebesaran sebuah bangsa itu berangkat dari seluruh komponen yang ada di dalam negara ketika saling bahu-membahu, saling menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Disinilah kunci bahwa kita sebagai negara bangsa Indonesia sangatlah mungkin ke depan akan bisa menjadi suri tauladan, contoh yang baik dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam menjaga kehidupan bangsa dan negara tidak lepas dari berbagai tantangan, cobaan maupun rintangan. Karena itulah, sebagai anak bangsa, siapapun di antara kita haruslah bersedia untuk tetap menjaga rasa cinta tanah air dan siap untuk rela bela negara dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

di Cirebon sore ini untuk edisi Kamis 4 Juni 2026 tentunya hanya bisa didengarkan di program 1 RRI Cirebon karena informasi dan inspirasi. Dan berharap sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar, tidak kurang suatu apa, karena memang kalau tubuh kita udah mulai sakit itu artinya aktivitas kita bakalan terganggu. Kita ngomongin tentang penyakit ginjal atau kerusakan ginjal. Seringkali pendengar, kerusakan ginjal ini berkembang secara perlahan tanpa gejala yang jelas dan kita baru sadar gangguan ginjal ketika kondisinya sudah cukup parah. Ternyata ada beberapa ciri ginjal rusak yang perlu kita waspadai. Yang pertama, kita mudah lelah dan sulit fokus. Kedua, kita susah tidur. Ketiga, kulit kering dan gatal. Keempat, lebih sering buang air kecil di malam hari. Kelima, terdapat darah dalam urin. Keenam, urin berbusa. Ketujuh, mata bengkak. Kedelapan, kaki dan pergelangan membengkak. Serta nafsu makan menurun. Dan yang terakhir adalah kram otot. Mudah-mudahan saja ini bukan gejala yang sering kita alami setiap hari. Karena kalau memang dari 10 gejala ini kita sering rasakan, bisa jadi kita punya permasalahan dengan ginjal kita. Informasi ini Rian dapatkan dari CNN Indonesia. Kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan.

0: dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
3: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh iya iya iya.
4: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh bejo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
2: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial sebuah flyer dengan mencantumkan logo pemerintah kota Sukabumi, foto wali kota Sukabumi Ayep Zaki, serta beberapa kutipan pernyataan terkait aksi damai. Pada pernyataan tersebut berisi himbauan kepada seluruh pihak agar tidak mengatasnamakan seluruh rakyat kota Sukabumi dalam setiap aksi yang dilakukan karena tidak semua masyarakat memiliki pandangan dan sikap yang sama. Faktanya, dilansir dari akun Instagram pemerintah kota Sukabumi, @pemkotsukabumi, wali kota Sukabumi Ayep Zaki membantah hal tersebut karena ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang tertera dalam flyer. Pemerintah kota Sukabumi juga tidak pernah menerbitkan flyer tersebut, oleh karena itu konten flyer tersebut adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Perkiraan cuaca untuk sore hari ini. Nah, seperti biasa pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan perkiraan cuaca ya, berita cuaca untuk edisi hari ini. Hari Kamis 4 Juni 2026.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Sudah ada Evi Diana dari BMKG Kertajati yang siap melaporkan perakiraan cuaca untuk sore hari ini. Silakan Evi.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah Cimaja Kuning berlaku 4 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau berawan dan terdapat wilayah yang berpotensi hujan ringan, yaitu di wilayah Kabupaten Kuningan bagian selatan dan sekitarnya. Pada malam hingga dini hari, diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata. Beralih ke perkiraan cuaca esok hari, 5 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga malam hari, diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang berlaku esok hari di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang, potensi panas terik pada siang hari dan lainnya. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh dan tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

toilet jongkok ini sering dikaitkan dengan kenyamanan sekaligus kesehatan pencernaan kita. Ada yang lebih pas ketika BAB-nya pakai toilet duduk, tapi ada juga yang lebih nyaman dengan posisi jongkok. Nah, pendengar, jika dilihat dari cara tubuh bekerja saat BAB, jawabannya tidak hanya soal jenis toiletnya, tetapi juga posisi tubuh saat menggunakannya. Sejumlah penelitian menunjukkan posisi jongkok ini memang punya keunggulan dari sisi mekanisme tubuh. Dari sebuah studi yang dilakukan oleh Nilofar Ragosai dan kawan-kawan di BMC Public Health di tahun 2025, posisi jongkok dapat membantu membuka sudut anorektal, yaitu sudut antara rektum dan anus, sehingga jalan keluarnya feses menjadi lebih lurus. Dampaknya, proses BAB jadi lebih mudah, lebih cepat, dan membutuhkan tekanan mengejan yang lebih sedikit dibandingkan posisi duduk. Posisi jongkok ini meningkatkan sudut anorektal dan memperbaiki fungsi pengosongan usus. Sederhananya, posisi ini membuat tubuh lebih siap untuk BAB. Nah, gimana dengan toilet duduk? Ini bukan berarti tidak sehat ya. Dalam praktiknya, WC duduk tetap bisa digunakan dengan cara yang lebih ramah tubuh. Salah satunya dengan menambahkan bangku kecil untuk pijakan kaki. Mengutip dari American Physical Therapy Association atau APTA, Pelvic Health, posisi duduk dengan lutut lebih tinggi dari pinggul yang mendekati posisi jongkok ini ternyata bisa membantu proses BAB menjadi lebih lancar. Posisi duduk yang dimodifikasi ini bisa memberi manfaat biomekanik yang mirip dengan posisi jongkok. Meski secara teori lebih ideal, posisi jongkok tidak selalu nyaman atau aman untuk semua orang. Contohnya untuk lansia, ataupun orang dengan nyeri lutut atau nyeri pinggul, ataupun dengan gangguan kesehatan, atau keterbatasan mobilitas bisa menjadi kesulitan dalam menggunakan WC jongkok.

Yeah. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya tepat berkumandang nanti pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Hikmatul Mufidah yang akan membacakan Al-Quran surat Ash-Shaffat ayat 75-90.

selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat. Tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di Cirebon sore ini bersama program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, dan masih bersama saya Rian sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dalam keseharian banyak orang tua yang tanpa sadar membuat hidup anaknya berjalan lebih mudah. Saat anak kesulitan mengenakan sepatu, mengerjakan tugas, atau menghadapi masalah dengan teman, orang tua sering refleks turun tangan untuk membantu. Niatnya tentu baik. Nah, orang tua ingin anaknya merasa nyaman, anaknya aman, dan terhindar dari rasa kecewa. Tapi pendengar, jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, anak justru bisa kehilangan kesempatan untuk belajar mandiri. Profesor psikologi dari Touro University New York, Daniel J. Moran, mengatakan banyak orang tua berusaha membuat hidup anaknya berjalan lancar karena didorong oleh rasa cinta, tapi upaya ini terkadang menghasilkan ketergantungan. Padahal rasa percaya diri dan kemandirian anak tumbuh ketika mereka berhasil melewati tantangan dengan kemampuan sendiri. Nah, saat orang tua terlalu sering mengambil alih, justru anak akan kehilangan ruang untuk berlatih memecah masalah dan mengambil keputusan. Nah, kebiasaan seperti apa yang bisa membuat anak sulit mandiri? Yang pertama adalah terlalu cepat membantu anak. Kedua, terlalu sering memberi pujian. Ketiga, membuat jadwal anak terlalu padat. Keempat, tidak tega membiarkan anak mencoba sendiri. Kelima, tidak memberi kesempatan anak mengambil keputusan. Keenam, tidak mau memberikan tanggung jawab kepada anak. Dan yang ketujuh, memanjakan anak secara berlebihan. Nah, jadi mungkin bagi Anda pendengar perdua yang mungkin saat ini ada dalam keadaan seperti ini, udah saatnya untuk agak lebih tega dengan anak kita ya. Artinya rasa sayang yang kita miliki bukan untuk memanjakannya sehingga dia tidak akan terbiasa melakukan kegiatan secara mandiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta basa Cirebon, warta sing penting. Pemkot Cirebon resmi ngadopsi aplikasi Sikertas 2.0 kangge nyatakan iklim investasi. Pembangunan sekolah rakyat teng Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ngantos awal Juni sampun gayuh 6,6%. Warta selengkepe di Waos teng Rian. Pemkot Cirebon resmi ngadopsi aplikasi Sikertas 2.0 kangge nyatakan iklim investasi lan jembaraken kemitraan investor kalih UMKM lokal. Langkah digitalisasi niki dipendet dening DPMPTSP Kota Cirebon kangge ngunggahaken daya saing daerah, utamane sesampune capaian investasi tahun kalih ewu selangkung sukses nembus angka 1,8 triliun rupiah. PLT Kepala DPMPTSP Kota Cirebon, Icip Suryadi, menjelaskan aplikasi Niki ngampilakan proses bisnis matching kanti transparan. Langkah puniki ugi dados strategi penting kangge ngoyak target investasi tahun kalih ewu 2026 ingkang dipatok agenge 1,6 triliun rupiah. Minangka sekantenan mastiaken pemberdayaan pengusaha lokal saged melampah optimal.

Pemkab Cirebon resmi ngawontenaken kios pengendali inflasi KOSPI teng latar parkir pasar Pasalaran, Kecamatan Weru. Program resmi ke program kerja sami diperdagin Bulog lan Bank Indonesia niki tujuannya kangge njagi stabilitas regi kebutuhan pokok masyarakat kepokmas supados cocok utawi teng bunderan regi paling inggil utawi HET. PLH Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Rodia, negesaken KOSPI gadahi fungsi dados buffer stok paugeran regi pasar. Sementara pimpinan cabang Bulog Cirebon, Imam Mahdi, nambahaken komoditas ingkang wonten nggih punika uwos SPHP, lisah lentik, gendis, lan terigu. Selajenge program KOSPI niki ajeng dijembaraken teng pasar Palimanan, Babakan, Cipeje, lan Jamblang. Kunjungan wisatawan teng Kabupaten Majalengka mandap teng sasih April 2016. Data BPS nuduhaken wisatawan mancanegara Wisman ngelangkungi Bandara Kertajati mudun dados tiang 2017 saking tiang 2017 teng sasih Maret. Wisman saking Singapura dominasi katahe tiang 2017 disusul Malaysia tiang selangkung dene negara sanese langkung sakedik. Kepala BPS Majalengka Yanti Herianti nyelasakan kunjungan wisatawan Nusantara Ugi Rorod Kabupaten Cirebon tetap dados penyumbang langkung ageng kalian tigang dasa pitu koma kawan atus wolung dasa gangsal kunjungan dilajengaken Sumedang lan Indramayu. Yanti nilai kawontenan Bandara Kertajati dereng bekta dampak optimal datang peningkatan pariwisata lokal sebab konektivitas udara lan pasar internasional maksih kawates. Pembangunan sekolah rakyat teng Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu ngantos awal Juni sampun gayuh 6.16% lan ditargetaken pradin tanggal selangkung Agustus 2016. Bupati Indramayu Luki Hakim meriksani langsung proyek niki kangge mastiaken kesiapan fisik yaiku infrastruktur dalan penunjang akses sekolah. Program menika diarahaken kangge lare-lare saking kulawarga kirang mampu kategori desil setunggal lan kalih. Sementara PLT Kepala Dinas Sosial Ade Suhayati jelasaken pendataan calon siswa maksih ngelibataken pendamping PKH lan PSM. Operasional Manager PT Abi Praya Uno KSO Fahri nambahaken bilih fasilitas kados gedung sekolah asrama masjid ngantos lapangan bal-balan seniki siwek dilaksanakan kelawan cepat. Warta sing pungkasan Kodim 0615 Kuningan nyaluraken bantuan kendaraan operasional tahap kalih kangge Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Bantuan disukanaken tumarap desa ingkang sampun meradinaken status 100% pembangunan koperasi. Salah setunggale Desa Cipicung sing nampi kalih unit sepeda motor teng Mangkodim Kuningan dinten Rebo 3 Juni 2016. Pasi Terkodim 0615 Kuningan Kapten Infantri Nandang Hendarsyah nyatakan total 100 unit motor sampun dipun saluraken teng 50 desa. Saben desa ugi nampi gangsal unit AC, sanes iniku 17 truk lan 3 dasa pick up dikirim kelawan bertahap. Sementara wis kasih pemerintahan Desa Cipicung Saiful Anwar ngaturaken agunge panuwun dateng Presiden Prabowo Subianto amargi bantuan niki sangat membantu mobilitas pelayanan masyarakat. Sederek mekaten warta Basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia, bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya, pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate story kan?
1: Bener juga sih, hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

sentir.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

94,8 FM Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat, itu saatnya Rian pamit dari ruang dengar Anda pendengar dari gelaran Cirebon sore ini untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Seperti biasa pukul 19 nanti kita akan mendengarkan warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Terima kasih, Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar
3: rupiah. DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Lut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi tidak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dapat.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Madan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan, dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harnusnya yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten ini supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
11: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dicakar adalah karena faktor anusa pasca arnusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Ya, tenang, tapi ada sedihnya karena
15: pada hari keberapa bu atau bagaimana?
14: Tanggal 28 Mei.
15: Masih baru sampai sana.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Kota 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi IA dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang rapi oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, selamat malam dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain dapat kembali menjumpai Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Kamis ya, 4 Juni 2026, dan saya akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini kami langsung hadirkan mimbar agama Islam. Selamat malam dan tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Cirebon. Malam hari ini Mimbar Agama Islam akan mengetengahkan tema Menjadi Muslim yang Bermanfaat setelah Idul Adha bersama Bapak Dr. Andes Sulhan Hairi yang nanti akan mengisi Mimbar Agama Islam malam hari ini. Baik, kami sudah terhubung bersama Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, silakan Ustadz untuk menyampaikan Mimbar Agama Islam dengan tema Menjadi Muslim yang Bermanfaat setelah Idul Adha.
2: Iya, manggar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syahadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa syahadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syarafi wal ikhtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukrulillah, binikmatillah kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan ini bisa menambahkan kadar ibadah kita, kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu menjadi seorang muslim yang bermanfaat setelah Idul Adha. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya Idul Adha atau Idul Kurban atau yang namanya bulan haji. Sebelum membahas masalah bagaimana sih manfaatnya, kita perlu sedikit pemberitahuan, ya sedikit kita kasih gambaran bahwa namanya bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu merupakan salah satu dari empat bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah di dalam Islam. Tiga bulan lainnya itu apa sih? Tiga bulan lainnya adalah bulan Muharram, Rajab, dan Zulqa'dah. Kalau sekarang bulan Zulhijjah. Jangan sampai keliru. Kalau orang kadang-kadang menyebutnya bulan haji yang paling gampangnya itu. Nah, ini keistimewaan bulan Dzulhijjah ditandai dengan adanya ibadah-ibadah tertentu. Ya, ibadah-ibadah yang tertentu tidak mungkin dikerjakan umat Islam di bulan-bulan lainnya. Yaitu apa sih ibadah itu? Haji dan juga kurban. Itu dilaksanakan hanya di bulan ini. Ya, haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah ini tentu bukan ibadah yang sangat remeh, bukan. Ia wajib dilaksanakan oleh setiap orang-orang yang mampu. Nah, kemampuan ini meliputi kemampuan daripada fisiknya, kemampuan ekonominya, juga keamanan. Atau dengan bahasa yang lainnya, ketika seseorang sudah memiliki biaya yang mencukupi, kesehatan fisik yang memadai, dan kondisi aman yang memungkinkan ia sampai ke tanah suci, maka itu wajib melaksanakan ibadah tersebut. Seperti halnya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, mampu segala-galanya. Fisiknya juga iya. Yang namanya transportasinya juga iya. Keamanan juga iya. Nah, ayat seterusnya. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alamnya. Jadi perlu diingat bagi kita semua yang sudah mampu untuk mendaftarkan haji, monggo segera kita daftarkan. Apalagi kalau kita mengingat khususnya di kota Cirebon, mungkin umumnya di Jawa Barat, menunggu namanya pemberangkat haji cukup lama. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak, yuk bagi yang sudah mampu, terutama kita untuk uang DP atau uang kita pakai apa itu namanya borsi, segeralah kita laksanakan. Apalagi kalau misalkan kita menunggu sampai 25 tahun, berapa nunggu lamanya seperti itu. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun depan kita bisa melaksanakan atau daftar haji tidak nunggu yang begitu lamanya. Pendengar RRI, dimanapun berada kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Namun demikian perlu kita ingat bahwa yang ibadah haji juga kadang terkait dengan pengalaman spiritual seseorang. Karena betapa banyak orang mukmin atau orang muslim kaya raya yang tak kunjung untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sebaliknya, betapa banyak orang yang bergaji rendah justru diberi kemampuan untuk ibadah haji. Semangat dan pengalaman batin seseorang atau amat berpengaruh terhadap seberapa kuat dia niat berhaji itu tumbuh dalam hatinya. Dalam ibadah haji perlu kita ketahui bahwa banyak sekali ritual atau manasik yang tak serta merta bisa ditangkap alasannya secara menalar. Jika kita perintahkan, jika kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan tiap tahun, orang mungkin bisa menjelaskan secara rasional dari sudut pandang medis. Nah, demikian pula dengan namanya perintah zakat, yang bisa ditemukan alasannya secara sosial ekonomi, yakni agar harta tidak hanya berputar pada segelintir orang saja. Tidak demikian dengan haji. Haji adalah rukun kelima dalam Islam. Syarat ritual yang bisa dipahami dengan memposisikan sebagai simbol-simbol yang penuh bermakna. Pertama yang bisa kita tangkap adalah makna tauhid. Nah, makna ini tersirat dalam posisi Ka'bah. Posisi Ka'bah sebagai sentra kedatangan para jamaah dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dan bangsa berkumpul dalam satu pusat tanpa dibedakan bahwa satu daerah lebih utama dibandingkan dengan daerah lain. Negara satu lebih utama dengan daerah lain, tidak ada. Ini adalah simbol bahwa yang namanya tujuan dari keseluruhan hidup ini adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, penunjukan Ka'bah sebagai Baitullah perlu juga kita pahami apa dalam makna tersebut, bukan Allah bersemayam di dalam Ka'bah. Ini catatan bagi kita. Begitu pula dengan namanya Hajar Aswad. Hajar itu batu, aswadun hitam. Ini. Nah, yang terletak posisinya yaitu ada di sudut timur laut Ka'bah. Kedudukannya yang mulia hingga orang-orang tersebut menyentuh dan menciumnya. Nah ini, menciumnya tidak boleh sampai membuat mereka menyembahnya. Anjuran tentang menyentuh dan mencium Hajar Aswad muncul sekedar karena mengikuti namanya

yang bisa mendatangkan bahaya atau manfaat apapun. Andai saja aku ini tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah menciummu, aku pun enggan menciummu. Ini artinya apa? Mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna kemanusiaan. Kita ingat namanya paket ikhram. Pakaian ikhram yang dikenakan orang-orang saat memulai haji adalah simbol kesamaan dan kesetaraan semua manusia. Dalam ikhram, seluruh pakaian dianjurkan berwarna putih. Bagi jamaah haji laki-laki, bahkan harus menanggalkan semua pakaian berjahit dan menggantinya dengan hanya dua helai kain saja. Kaum laki-laki dilarang mengenakan topi atau peci. Sedangkan jamaah perempuan, ini perlu jadi catatan, dilarang mengenakan cadar. Ritual ini menandai kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah, bukan sebagai orang dengan kedudukan duniawinya. Ini. Dan melepaskan identitas-identitas lainnya seperti namanya suku, ras, nasab, jabatan politik, dan lain sebagainya. Jadi makna kedua ini sekaligus mempertegas makna yang pertama, yakni nilai tauhid. Konsekuensi dari menjunjung tinggi tauhid adalah mengakui bahwa tidak ada yang lebih mulia selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada hakikatnya berada dalam kesetaraan. Standar kedudukannya hanya bisa dinilai dari sudut pandang Allah melalui tingkat ketakwaannya. Manusia yang paling mulia yaitu manusia yang paling takwa kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, saling kenal-mengenal. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya orang yang paling mulia ada takwanya, bukan hartanya yang banyak. Harta hanyalah titipan. Oleh karena itu, sering khususnya bagi laki-laki selalu mendengarkan wasiat yang disampaikan oleh para khatib. Yang disampaikan para khatib yang namanya ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini diingat-ingat bahwa kita yang paling takwa di antara kita. Makanya yuk, mumpung kita masih diberikan umur, gunakanlah umur yang sebaik-baiknya. Umur yang panjang, umur yang barokah. Jangan umurnya panjang tapi banyak maksiatnya. Nah ini, yuk mumpung ini dikari kesempatan sebagai rasa syukur kita pada Allah, tingkatkan ibadah kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Diingatkan bahwa siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmat kepadanya. Siapa yang mengingkari nikmat Allah, Allah akan memberikan namanya apa? Balasannya ini. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ketahui bersama bahwa hari-hari Idul Adha perlahan-lahan mulai kita mulai berlalu. Kumandang yang namanya takbir yang beberapa hari lalu kita menggema, penuh syiar kini mulai meredah.

Hewan-hewan kurban telah disembelih, daging-dagingnya telah dibagikan, dan suasana kebersamaan perlahan kembali berjalan sebagaimana biasanya. Jadi namanya kita memotong daging kurban itu ada waktunya, yaitu setelah Idul Adha, setelah pelaksanaan sholat. Seandainya kita memotong hewan sebelum ibadah sholat Idul Adha, itu bukan namanya kurban, itu namanya penyembelihan biasa. Dan waktunya juga ditentukan, yaitu dari tanggal 10, 11, 12, 13, atau satu hari pada Idul Adha, tiga hari pada hari tasyriknya. Ini. Nah, Idul Adha juga mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan. Pengorbanan tertinggi siapa sih? Pengorbanan tertinggi dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan juga keikhlasan dari Nabi Ismail alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah. Di balik ritual tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan esensi dari kurban melalui firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yatanallahu lahumahuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging kurban, daging-daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah tak ketakwaan daripada kalian. Nah ini, ayat ini menegaskan bahwa hakikat daripada kurban tidak semata-mata terletak pada penyembelihan hewan. Melainkan kepada siapa? Melainkan pada kesediaan seseorang hamba untuk menyembelih ego, kesombongan, sifat kikir, serta kecintaan berlebih terhadap dunia. Amal yang diterima oleh Allah bukan semata tampilan lahiriah aja, akan tetapi ketulusan hati dan ketakwaan yang mengiringinya. Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menjelaskan, wal maqsudu annal mu'tabaru fi hadil qurbati taqwa wa ikhlasun niyat. La suarul a'mal wa dhuwahiruha. Yang artinya, yang menjadi ukuran dalam ibadah kurban ini adalah ketakwaan dan keikhlasan niat, bukan bentuk lahiriah amal dan tampak luarnya. Demikian juga disampaikan oleh Al-Qurtubi, yaitu dalam tafsirnya Al-Jamil Al-Akmalil Quran mengatakan, ai la yasilu ila Allah luhumaha wala dima'uha walakin yasilu ilaihi ikhlasu wat taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang disampaikan kepadanya adalah keikhlasan. Dari tafsir para ulama tersebut kita memahami bahwa namanya kurban bukan sekedar ritual fisik, melainkan sarana pendidikan jiwa agar tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas, serta memiliki namanya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Idul Adha, perlu kita catat, juga mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim sejati bukan hanya tekun beribadah secara pribadi, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat bagi sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam riwayat lain disebutkan pula, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnasi, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat. Sebelum diakhiri, perlu kita jadi catatan bahwa hadis-hadis tersebut memberikan penjelasan kepada kita sekalian bahwa kemuliaan seorang muslim tidak hanya diukur pada panjangnya sholat, banyaknya zikir, atau indahnya penampilan keagamaan. Kemuliaan sejati seseorang tercermin dari sejauh mana kehadirannya mampu menghadirkan ketenangan, pertolongan,
dan kasih sayang bagi orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih Ustaz Dr. Anda Sulhan Hairi yang sudah mengisi mimbar agama Islam di malam hari ini tentang menjadi muslim yang bermanfaat setelah Idul Adha. Terima kasih Ustaz, selamat malam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Macapat di malam hari ini. Dan nanti silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231-8493-259 dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Sesaat lagi kami hadirkan Macapat untuk Anda.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, malam hari ini kami hadirkan Macapat untuk Anda di edisi Kamis ya, 4 Juni 2026. Dan bersama saya Iskandar Zulkarnain yang akan temani Anda di Macapat kali ini. Ya, untuk Macapat kali ini pendengar, kita akan membahas mengenai sejarah Cirebon milik siapa. Iya. Nah, tentu bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio ada Kang Akbarudin Sucipto Esos. Beliau ini adalah budayawan dan seniman Cirebon. Kita langsung sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Kang Akbar.
3: Waalaikumsalam Kang Ijai.
0: Oke, kabar ya. Baik ya Kang.
3: Alhamdulillah Lujeng.
0: Terima kasih Kang Akbar sudah hadir di studio Pro 1 RRI Cirebon. Malam hari ini kita akan ngobrol mengenai sejarah Cirebon milik siapa?
3: Milik siapa?
0: Ya. Iya, sebenarnya milik siapa?
3: Kita obrolkan.
0: Iya. Nah, nanti kita juga akan ajak pendengar ya, Kang Akbar, untuk bisa berinteraktif malam hari ini. Kita sharing saja ya.
3: Betul.
0: Kita sharing bersama melalui telepon di 0231-8493-259. Dan juga nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-951-935. Jangan lupa Macapat, seperti biasa kami hadir melalui YouTube channel RRI Cirebon juga ya. Kita live ya,
3: ya.
0: Kita betul, live melalui ya. YouTube channel RRI Cirebon. Nah, bagi Anda juga yang akan bergabung melalui kanal YouTube RRI Cirebon, silahkan ya. Di sana Anda bisa menyampaikan melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Baik Kang Akbar, sebetulnya sejarah Cirebon ini milik siapa? Saya langsung tanya ke Kang
3: langsung
0: Akbar.
3: Langsung to the point-nya.
0: Iya. Oke, silakan.
3: Baik, terima kasih Kang Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wungi, wilujeng dalu, Kang Gesedatan Mawon, saudara pendengar, tangpundi mawon wontene di mana bae ayana. Kita sekarang di Macapat malam Jumat ini mulai tanggal 4, ya, Isai? Karena sudah sudah Ba'da Rayagung. Jadi kalau beberapa minggu kemarin episode yang dimunculkan itu kita bercerita banyak ya tentang apa fenomena kesejarahan yang ada di Tatar Kulon ya, di Sunda ataupun di Parahyangan ya. Maka mulai malam hari ini kita kembali ke kampung halaman Kang Ijai. Kita kembali ke Cirebon. Nah, ketika bicara kembali ke Cirebon, tentunya seperti apa yang menjadi judul pada kesempatan malam hari ini, artinya ini lebih ke konteks bermuhasabah bersama ya Kang Ijai ya. berusaha merenungi ataupun mengambil hikmah dari apa yang terjadi di masa lalu, masa silam, yang bagi sebagian kalangan atau beberapa kalangan tentunya ditafsirkan dengan berbeda. Nah, ini lumrah kalau sudah bicara dinamika peradaban kehidupan kemanusiaan, itu pasti seperti itu yang terjadi, Kang Jai. Nah, ketika kemudian kita menyodorkan pertanyaan, ya Kang Jai, sejarah Cirebon ini milik siapa? Gadai sinten lu, ya, apa kan sejarah Cirebon itu? Karena ada temuan yang menarik, Kang Jai. Misalnya ketika orang bicara sejarah panjang lebar, pasti saja ada yang nyeletuk. Tukar beli pada sih ceritae, nah, gitu ya. Nah, begitu pula misalnya dengan teman-teman pelaku sandiwara. Naskah-naskah yang dihadirkan di panggung-panggung sandiwara itu artinya naskah-naskah untuk pertunjukan, ya itu yang saya. Tapi ketika ternyata dalam lakon yang diangkat itu berbeda, ya, dengan kisah yang beredar atau menjadi pepakem di masa itu, juga mengalami problem, Kang Icai. Ya, dikomplain lah, ceritanya udah dia mengkainin sih, macam-macam. Nah, sementara kalau sudah bicara ranah keilmuan misalnya, kita tahu bahwa sejarah juga termasuk salah satu objek pemajuan kebudayaan. Kalau sudah bicara objek pemajuan kebudayaan ini, berarti harus ada yang tanggung jawab, Kang Icai. Ada yang tanggung jawab. Jangan sampai kemudian muncul kisah-kisah, muncul cerita sejarah, padahal dalam teori sejarah itu tidak boleh ada asumsi. Ngarang itu boten saged lamun cerita sejarah itu. Asal ngomong pun tidak bisa, tidak dibolehkan, melanggar kode etik kesejarahan gitu ya. Kalau sudah bicara sejarah, maka dukungan sumber primer, ya, ataupun hal-hal yang merujuk antara peristiwa dan data itu sama, Kang Ijai. Jadi ibarat kalau saya mengaku orang kota Cirebon, ya maka saya harus bisa membuktikan KTP. Itu baru secara sejarah sah, Kang Ijai. Tapi lawan pada ngomongnya iya nih kota Cirebon kampung anu gitu ya. Ya pada bohong, bobat kan gitu ya. Nah, tetapi di ranah kesejarahan Cirebon ini yang bagi saya juga menarik, ternyata para sepuh kita dahulu itu sudah punya metodologi, sudah punya sistematika untuk agar ketika mewartakan sejarah ya, itu tertib, Kang Icai. Walaupun kalau sudah ngomong sejarah, ya sejarah itu kan Kang nulisnya kan jenderal Kang menang. Jadi walaupun dari seri, ya kalah perang, ya jadi bandit. Kan gitu ya, kalau ibarat film-film koboi itu ya.
0: Yeah.
3: Kan kalau nonton film kan ada seri, ada bandit gitu ya. Nah, serinya itu dikalahkan dalam pertempuran itu. Ya sejarah yang muncul, ya jadi bandit. Jadi apa yang kontraproduktifnya ataupun antagonisnya ataupun apalah gitu ya.
0: Ali jadi ngomong Cirebonnya bandit.
3: Bandit ya. Padahal seri kan. Seri jemati. Nah, ini yang kemudian juga di era sekarang ini harus menjadi perhatian kita, karena seiring dengan tren percepatan teknologi ya, informatika, kemudian muncul media sosial dan sebagainya, ketika orang dengan mudahnya bicara, dengan mudah bicara, perang saya lo, Kang diomongakan itu bener. Nah, RRI Cirebon ketika menghadirkan Macapat Babat Cirebon, selama ini kan tidak pernah taping ya.
0: Live terus ya.
3: Live terus, Kang Ijai. Nah, kemudian kita pun menyediakan fasilitas telepon ya, atau WA, Japri dan sebagainya. Ataupun ketika bicara teknologi terbaru kan ada YouTube dan sebagainya ya, itu dalam rangka mengantisipasi aja-aja itu ikut tafsirnya penyiar baik pun sih, atau omongannya penyiar baik, saya berusaha semaksimal mungkin menghindar itu.
0: Yeah.
3: Artinya kalaupun kemudian apa dan apa keluar dari mulut saya ya Kang Ece ya, itu secara regulasi misalnya kalau bicara fakta sejarah ya harus muncul bukti-buktinya kan itu. Amun buku, bukunya siapa?
0: Ya.
3: Lamun naskah, naskahnya siapa? Kalaupun misalnya itu tidak lewat sejarah ya. Itu pendekatannya saur sepuh alias tradisi lisan. Sistem perundang-undangan di kita di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tradisi lisan pun diakui. Diakui keberadaannya. Karena sampai dengan sekarang Agungnya Pangapunten ya, kita belum menemukan siapa Kang Wite bakal manjing angin ku dikerok. Wis dikerok pe gak Pak? Oh, minyak karo bawang ya.
0: Bagian anginnya metu.
3: Bagian anginnya metu. Nah itu termasuk apa ilmu pengetahuan tradisional kan saya. Tapi jari sapai lu ya ambu kan.
0: Iya.
3: Lengko Kang gawe sapa kan gitu ya. Ya ambu. Bagian
0: awal pertama kali Kang nemu nange.
3: Kang nemu nange. Nasi jamblang walaupun samar-samar kan siapa gitu. Apa kemudian docang.
0: Ya. Yeah.
3: Itu siapa? Nah, kalau bicara konteks sejarah harus ditemukan kabar yang mewartakan tentang apa yang tadi saya sampaikan berikut data-data pendukungnya kayaknya. Nah, aboten. Nah, karena apa? Kembali kita terkendala dengan apakah tradisi tulis di dahulu itu juga sudah terbiasa, sudah akrab gitu. Karena kalau sudah bicara literasi sejarah yang faktual ya, kan ada yang menyebut naskah kuno, ada yang juga menyebut naskah klasik. Nah, by naskah ini kalau sudah bicara obrolan sejarah itu harus sama antara naskah, umur naskah dengan isi beritanya itu harus sama.
0: Yeah.
3: Contoh kita selama ini agak kesulitan menghadirkan fakta bahwa antara Sunan Gunung Jati dengan Fathahillah itu berbeda orangnya. Yang satu mertuanya Sunan Gunung Jati, Fathahillah atau Valetehan itu mantu. Nah, itu lama kan saya, puluhan tahun lah gitu, hampir satu abad. Kenapa lama? Karena kabar bahwa antara Sunan Gunung Jati dengan Fathahillah atau Valetehan ini berbeda itu dari disertasi doktoralnya Dr. Husein Jaya Diningrat. Yang mana prestasi akademik bagi beliau itu adalah Bapak Metodologi Riset Sejarah. Jadi embahe penelitian sejarah itu namanya Dr. Husein Jaya Diningrat kan saya. Nah, di mata beliau, ya kan? Di mata beliau Sejen Sunan Gunung Jatiku. Karena Fathahillah aku beli pada. Nah, sementara tiba-tiba belakangan Cirebon menjawab itu semua. Nah, menjawab itu semua lewat salah satu naskah yang ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon tahun 1720 yang judulnya itu Carita Purwaka Carubanagari. Nah, umur kertas ya sama berita sama orang yang nulisnya itu sama. Uripe kan ngisai. Hidup di masa yang sama. Sekitar tahun 1720 itu memang betul dari itu. Nah, cuma ya kembali kita mencoba mengangkat kembali tema-tema ini adalah karena apa? Karena aja sampai ke Paten Obor, Kang Ecaya. Kalau sejarah musnah, sejarah hilang, aja sampai ke Paten Obor. Terus lagi kemudian ketika membaca sejarah itu atau ketika membuka sejarah itu, spirit atau semangatnya dudung nganggo pamenang-menang. Isun Kang asli ki. Bukan untuk pamenang-menang. Sayang otentik nih, sayang sah nih, bukan untuk itu. Karena kalau sudah bicara sejarah berarti sesuatu yang sudah terjadi kemarin. Urip kula-kulaanku zaman saniki ya.
0: Yeah.
3: Jadi jangan memperebutkan sesuatu yang usang. Kalaupun memang itu hak kita ya, yang kemudian dituntut, silakan lewat mekanisme perundang-undangan yang ada. pengadilan ta atau jadi laporan ta dan sebagainya, seperti itu kayak saya. Nah, apalagi misalnya yang kemudian harus selalu kita jaga itu bahwa kan kalau kita hidup kita kan hari ini ya, yang menjadi fakta kan hari ini guys. Masa lalu kan sudah menjadi sejarah. Nah, masa depan besok nih
0: ya,
3: masih dalam impen guys. Ngarep-ngarep si Kiki anak kan glub apa mbalang nang duit sekarung. Atau anggur-anggur anak ngejak dolan piknik nih mendita apa belanja kemana kan itu ngarep-ngarepnya kan gitu kan saya. Tapi fakta kekinian kan yang dialami oleh kita sekarang. Nah, ini Mangga lewat perbincangan pada kesempatan malam hari ini, ketika muncul pertanyaan sejarah Cirebon ini milik siapa, mari kita jawab bersama. Apakah itu milik keraton ya, atau milik pemerintah kan gitu ya, karena pemerintah kan lengkap aparaturnya. Ada dinas pendidikan, ada dinas apa budaya dan pariwisata, ada arsip ya, lengkap kalau ngomongin pemerintah. Atau milik akademisi. Ketika teori itu dianggap universal ya, ilmu itu netral dan sebagainya. Nah, kadangkala teman-teman akademisi juga sering dipinjam untuk membingkai sebuah kabar-kabar tentang sejarahan gitu. Seperti apa yang terjadi belum lama ini, kenapa usia hari jadi kota Cirebon sekarang jatuhnya itu jadi yang ke-599. Sedurung-durungnya sih tua pisan ya. Jadi bikin kaget semua. Mungkin Kak Eja masih ingat kita pernah berulang tahun ke-643 ya, atau berapa.
0: Betul.
3: Begitu dikonversi ya, dikaji secara pendekatan ilmu sejarah dan tinjauan keilmuan yang lainnya, mendekatkan, menghadirkan juga bukti-bukti otentiknya. Ternyata keluyen Kak Eja. Ada kelebihan hampir lebih dari 80 tahun. Artinya perda yang sebelumnya ya, yang mewartakan bahwa Cirebon itu bengen sih umurnya 600 lebih lah. Itu ternyata sang pemilik naskahnya saja, misalnya Ramaguru Pangeran Haji Sulaiman Sulindaningrat ya, di beberapa koleksi naskah itu juga mengatakan bahwa niki ku hitungannya kah? Kedah ditinjau mali kan gitu ya. Seperti itu aja. Tapi ya sudah diperdakan ya. Ketika sudah diperdakan kan artinya kemudian yang harus dijawab dengan perda lagi, koreksi perda kan. Nah, begitu dibuat tim ya. Dibuat tim ya, maraton kan aja, maraton. Dibuat tim, di FGD-kan, diseminarkan dan sebagainya, riset berjilid-jilid lah kalau ibarat teman-teman para pelakunya itu mengkaji ini. Akhirnya ketahuan, oh ternyata ada kekeliruan mengkonversi tahun Masehi ke tahun Hijriah. Nah, itu tuh. Misalnya contohnya seperti itu aja. Jadi kemudian akhirnya di korting. Jadi bolu ulang tahun kan wingis pesen kan.
0: Iya.
3: Di korting. Di korting hampir 80 tahunan kalau tidak salah, dan sekarang akhirnya di tahun 2026 ini kita jatuh ke usianya yang ke-599 tahun, mengambil penandanya yaitu ketika Pangeran Walangsungsang dari Giri Amparan Jati di pesantrennya Syekh Datuk Kahfi ini bergerak meluncur ke arah kebun pesisir, Omongan Caruban Larang pada masa itu waktunya diperkirakan di akhir bulan Zulhijjah. Jadi yang diduga itu kaya-kaya lamun melaku lon-lonan sing Gunung Jati kan tekae ka. Esuk. Jadi proses babat alang-alangnya itu diduga terjadi di 1 Muharram. Karena kota Cirebon kan menggunakan penanggalan Hijrah. Tapi kalau saudara-saudara kita di pemerintahan Kabupaten Cirebon akhirnya bersepakat, ini pun melalui tinjauan juga. Tinjauan akademik, hukum dan sebagainya, bahwa hari jadinya itu mengambil penanggalannya Masehi. Makanya ria-ria ya lo, selamatan ya lo, tanggal 2 April.
4: karena Masehi kadangkala Aprile ketemu karo puasa.
3: Iya. Betul.
4: Bisa ketemu karo mulud. Karena mlaku bae kan gitu kan. Yeah. Kalau kalau di kota karena Muharram ya sura ya sura. Mm. Tidak ketemu mulud, tidak ketemu cap gome, tidak ketemu yang lain-lain kan gitu kan, Cai. Mm-hmm. Karena pilihannya adalah menggunakan penanggalan Hijriah.
3: Hijriah ya. Kalau di kota.
4: Jadi itu Kang Icai yeah. Artinya ini adalah sekedar obrolan untuk mari kita sama-sama menjaga, karena orang tua kita ini juga ternyata punya metodologi dan sistematika dalam mewartakan sejarah. Hmm. Nanti dilanjut ngobrol lagi
3: ya. Ya, baik. Pendengar, tadi sekilas ya telah disampaikan oleh Kak Akbarudin Sucipto mengenai sejarah Cirebon ini milik siapa ya. Nah, untuk Anda yang akan bergabung, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-95-1935 ataupun juga Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231-84-93-259. Tapi kalau kita ngomongin masalah sejarah Cirebon milik siapa secara sosiologis dan budaya, wah, siapakah sebenarnya pewaris sah dari narasi besar Cirebon? Oh. Ya Kang Akbar,
4: pewaris ya kan?
3: Apakah ini institusi keraton, masyarakat adat juga pasti
4: betul.
3: Ini juga ya?
4: Terlibat juga.
3: Terlibat juga ya masyarakat adat atau seluruh masyarakat Cirebon kontemporer.
4: Kalau saya ketika menyebut pewaris ya sederhananya kan begini Kang Icai, apa bumi yang kita pijak ini sebetulnya bukan warisan dari kakek moyang kita, tapi pinjaman dari anak cucu kita nanti kan gitu. Kan slogan yang populer kan itu ya.
3: Iya.
4: Lamun ia jeh warisan masih utuh guys saya.
3: Itu aja. Iya.
4: Ya, patokannya itu aja. Kalau ya ini adalah warisan ya, Cirebon ini warisan yang mewarisi dan yang diwarisi ada ya. Etika kaidah hukum waris pun juga ada ya. Barangnya kok masih utuh. Yang nitip sepeda ning penitipan sepeda apa kan dijukut maning kok masih utuh. Mm. Barangkin misalnya Cirebon je warisan, ya. Ayo, kita bersama-sama menurung. Kalau di Oceki itu kan cek, kuta kosot tanggung jawab siapa? Ya. Suker Kang Icai. Ya, ya. Kula wong kono. Suker. Jadi bukan ngarang fakta sejarah kan.
3: Iya.
4: Kali Cipadu ya, yang kretegnya itu namanya Pangrawit. Pangrawit itu artinya bahkan nyebrang abangnya ngesiji-siji kan Icai. Karena itu bagian dari strategi pertahanan keamanan Kesultanan Cirebon ya. Jadi Padu pengen nyebrang kali baik gak bisa, gerombolan, gerada geruduk itu gak bisa. Karena jembatannya namanya Kretek Pangrawit. Melakuin kudu siji-siji.
3: Oh Kretek Pangrawit.
4: Ya Kretek itu jembatan kan.
3: Jembatan Kretek itu ya.
4: Nah terus kemudian misalnya banyak kalau ngomong peninggalan-peninggalan yang selama ini dianggap sebagai itu warisan. Ya bagi saya boleh-boleh saja kalau lamun anak ngaku ahli warise. Tapi pertanyaannya gelem ngurus boten. Ya, aja padu ngaku pewaris saja kan.
3: Iya.
4: Jadi itu tuh.
3: Ya. Jadi silakan-silakan saja ya.
4: Silakan-silakan saja, boleh-boleh saja.
3: Tapi intinya
4: ada mau, catatannya. Karena beda psikologinya, semangatnya atau spiritnya, mentalitasnya pemilik dengan yang bukan pemilik itu pasti beda kan Icai.
3: Betul.
4: Artinya walaupun bicara dekadensi, penurunan kualitas dan sebagainya itu pasti saja terjadi ya. Karena contoh Kanjeng Gusti Sinuhun Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah itu boten kersa ketika para putrawe itu menggunakan gelar sunan. Karena beliau menyadari betul. Okay. Yang emas beka mau 24 karat kah? bisa jadi sekarat.
3: Kang Akbar ada penelpon. Okay, kita terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
5: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam, dengan siapa di mana?
5: Dengan Fernando.
4: Oh, Mas Fernando.
3: Mas Fernando.
4: Pangkalan.
3: Iya, wong Pangkalan.
5: Kang Akbar.
3: Nun.
5: Senda ne warisan siapa Kang Upai
4: ku? Oh, iya. Ya Kang, dua warisan.
5: Asli hari warisan lo dipahit aku nih. Modal yang orang tua sebut. Iya, ya kan Pak?
3: Iya.
5: Hari warisan, pengertian warisan lo oleh dipahit. Wis wajib beoli kan ya Pak?
3: Iya.
5: Iya, kanan lewe.
3: Baik. Oke.
5: Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Matur nuwun kangge Kang Edi Fernando di Pangkalan Pleret ya. Jadi balik lagi kalau warisan ada yang menyebut pusaka ya. Itu kalau sudah bicara konteks kaidah hukumnya saja, ada yang menyebut misalnya kalau dalam perkara ekonomi keluarga ya, lanang sepikulan, wadon segendongan, kan bahasa adatnya gitu. Mungkin yang lebih fasih Ustaz Nasuhan. Jadi artinya kalau yang harus kita warisi paling tidak misalnya spiritnya, semangatnya kayaknya. Kalau sudah kemudian di sekeliling kita orang-orang yang kita anggap sebagai pewaris atau yang memang betul-betul mewarisi anak lalen kelalene kayak saya, anak lalen kelalene, anak salah-sale, ya kita maklum. Yang namanya mohon gak manusia ya kayak saya.
4: Iya.
3: Manusia itu pasti tempatnya salah dan lupa. Tapi yang namanya salah dan lupanya aja dari tradisi ya. Mentang-mentang dimaklumi kelalaian seumur-umur kan gitu. Gak bisa begitu gak saya. Jadi inilah yang kemudian misalnya ketika bicara sistematika ya, atau metodologi yang disampaikan oleh para sepuh kita dahulu. Contoh misalnya gini gak saya. Sekarang kan lagi tren ya, banyak kejadian-kejadian MBG kayak ngapa dan sebagainya gitu kan, banyak lah gitu, banyak kejadian. Nah itu kalau dikembalikan ke ranah penulisan kesejarahan yang ada di Cirebon pada masa lalu ya misalnya, itu ada yang disebut dengan istilah sejarah kawedar. Sejarah kawedar ini identik dengan peristiwa yang memang terjadi pada masanya. Dan konten beritanya itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat langsung. Artinya ini memang haknya masyarakat untuk mendapatkan informasi.
4: Yeah.
3: Nah ini kawedar ya disampaikan, diberitakan gitu tuh aja. Tetapi kemudian misalnya ada juga naskah-naskah sejarah yang spesifik ya. Kayak sejarah kalau bicara Salasila atau Pancakaki itu menyebutnya sejarah rantai. Jadi kalau saya ataupun Kang Iskandar ya, babon keluarganya punya sejarah rantai ya, maka itu akan bisa kedetek. Ayah saya tuh siapa ya, itu kelahiran mana, ibunya namanya siapa dan bapaknya namanya siapa. Nah nanti naik lagi ke atas, ada yang nyebut made, mide, ada yang kakek, nenek, opa, oma. Oh ternyata ayah dan ibu kita anaknya kakek dan nenek. Kakek nenek kita tuh orang mana, orang mana. Begitu juga kakek kita ya, orang mana. Itu terus
4: sampai ke atas ya.
3: Makanya di beberapa suku bangsa tertentu di kita, ada yang kemudian cara untuk menjaga silaturahmi itu misalnya dengan menitipkan nama belakang. Yang akhirnya disebut dengan marga.
4: Iya.
3: Ya, ini biasanya di Sumatera ada ya, di Sulawesi juga ada gitu. Nah, marganya disebut. Nah. Tetapi kemudian jadi ketika bicara sejarah rantai ini kayak misalnya di keraton ya. Kalau yang tertib ada catatannya enggak, Cai? Jadi ada satu tanya, beberapa kerajaan di Nusantara ini ada juga yang tertib mencatat silsilah keluarganya. Sampai punya anak berapa dicatat semua. Nanti anaknya menikah dengan siapa dicatat. Ada juru catat yang
4: ada juru catatnya
3: yang
4: ya?
3: Spontanitas melakukan proses pencatatan itu. Judulnya sederhana, menghindari lupa.
4: Oh. Iya.
3: Jangan-jangan sampai terjadi sedulurnya. Saking kelalen.
4: Iya, iya.
3: Padahal bapak tuae pada ya, alias tunggal putu ya. Buyute pada, tunggal buyut ya.
4: dodok barengnya, makan bareng di resto atau apa lagi mayoran sih maksudnya. Begitu tanya mas, hari sampean umah ini di, oh nih, oh duduk hari anuku anak ibu kin, jadi hari ku sih bawa isun. Ini pengalaman pribadi kayaknya. Dan jangan sampai paremen obor atau kepaten obor karena kita melupakan tradisi itu. Jadi buanglah jauh-jauh misalnya problematika ataupun benih-benih keruwedan, apakah itu faktor ekonomi, faktor pangkat ya. Iya sedulur si wonge mas, tapi isi dompetnya duduk sedulur kan, karena itu baru isi dompetnya ya, belum isi rumahnya kan. Sementara kakek-kakek kita, buyut-buyut kita ketika Lebaran datangnya misalnya, kan mempersilahkan, wah mancing. Jangankan ruang tamu ya, ruang tengah sampai dapur pun dioprek, sampai kita yang jadi anak cucunya tuh welcome. Dalam rangka apa? Ya semuanya punya derajat yang sama. Jangan sampai kemudian hanya karena perbedaan ekonomi ya, perbedaan status sosial dan semuanya, anak lalen kelalen. Jadi itu sejarah rantai. Nah, ya tapi ya nanti sambung lagi guys.
0: Ya oke, kita ajak lagi ke pendengar ya akan bergabung, silakan bisa melalui telepon di 0231849359 dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 atau mungkin Anda ingin bergabung melalui live chat YouTube RRI Cirebon, silakan ya. Kali ini ada dari Celia Kaliwada Sumber. Assalamualaikum Kak Akbar.
4: Waalaikumsalam.
0: Cirebon bagian dari NKRI yang mempunyai silsilah dan sejarah tersendiri. Harus kita jaga keberadaan dan kelestariannya karena ini milik kita, bangsa Indonesia yang secara teritorial mempunyai pengelolaan otonom sebagai bagian NKRI.
4: Betul, dari siapa?
0: Dari Celia Kaliwada Sumber.
4: Oh, nggih Om Celia, nggih leres, Mak. Sepakat.
0: Sepakat ya.
4: NKRI-nya harga mati. Aja ditugel-tugel kan?
0: Iya.
4: Jadi harus apa? Rukun, harus guyub. Harus apa? Sauyunan kan gitu. Namanya juga NKRI.
0: Betul.
4: Iya. Dan ini syarat dengan pesan-pesan moral para sepuh kita dahulu, kan gitu, Mas.
0: Ya. Oke, kita lanjutkan kembali, silakan. Masih panjang waktu kita ya, sampai pukul 21 waktu ini sebar nanti. Tapi ada kesan di masyarakat, Kak Akbar, di masyarakat awam nih, katanya bahwa sejarah Cirebon itu selalu berpusat pada kaum bangsawan.
4: Jadi kalau bicara pusar ya, atau pusat ya, kenapa kaum bangsawan patut diduga ya seringkali dijadikan sebagai pusernya ya, pusat peradaban atau pusat asal muasal sejarahnya atau ada. Ini balik lagi ya soal dinamika peradaban yang ada di Cirebon. Jadi karena yang melakukan babat bapak yasa di wewengkon Cirebon ini pada satu Muharram 699 tahun yang lalu ya, itu adalah Pangeran Walangsungsang ya. Dan kemudian Pangeran Walangsungsang mendirikan Keraton Pakungwati. Nah kemudian berkembang ya dari Keraton Pakungwati kemudian menjadi Panembahan, dari Panembahan menjadi Kesultanan. Nah Kesultanan seperti yang terjadi sekarang, ada Kesepuan, ada Kanoman ya, ada Keprabonan, ada Kacirebonan ya. Hari ini sesuatu yang niscaya, ya sebuah keniscayaan ya. Artinya takdir yang dihadapi, yang dialami oleh Cirebon ketika bicara fakta kesejarahannya, itu ya akhirnya demikian. Nah, kenapa arahnya itu lebih ke misalnya kaum bangsawan? Yang lamun kelingan zaman bengen ya DK Keraton KB. Nah kalau sadar sejarah ya, nah hari ini jadi dialog nih, artinya sadar sejarah. Ketika sadar sejarah gini, contoh ketika ada perumahan baru saja ya, maka pihak pengembang itu diberi petunjuk, arahan, harus menyediakan sekian persennya untuk tempat pemakaman. Oh, ayo. Ya kan? Nggak gue ngubur warga ya lu.
0: Iya.
4: Itu untuk konteks kekinian yang paling mukhtakhir ya. Nah Cirebon kang wis 690 sanga. Ketika bicara tempat pemakaman umum, TPU Pronggo DK Kraton. Ya kan? Tedeng di Jalan Tuparep DK Kraton. Astana Gunung Semung si Komo ya jelas ya. Kemudian Kemlaten campur-campur ya, ada keraton, ada pemerintah daerah. Kemlaten juga sama, campur-campur. Artinya urusan tempat pemakaman saja itu di usianya yang ke-599 ini duduk DK pemerintah KB. Akhirnya kalau sudah ada warga atau saudara yang meninggal di kampung kita masing-masing, pasti ditanya dikuburin ning diki kan gitu ya. Nah ketika kemudian nyambungnya ke tempat pemakaman yang notabene ada hubungannya dengan keraton, minta izinnya ke keraton gitu aja yang terjadi. Nah begitu pula misalnya itu si bab Kipayah ya, kepatennya, misalnya objek wisata, ayo Sunyaragi gadai sinten kan gitu ya. Terus kemudian keraton-keraton yang ada di sana punya siapa kan gitu ya. Jadi artinya karena memang kita hidup bersama ya, ada bangsawan ya, ada kaum santri kan gitu ya. Maka kalau meminjam teorinya Pak Clifford Gate ya, walaupun sebetulnya ini adalah untuk kepentingan kolonial ya waktu itu, ketika memisahkan hierarki sosial masyarakat dengan priayi, santri dan abangan, awalnya untuk kepentingan penjajah kayaknya. Tapi ketika bicara isu bahwa kita ini kembali sudah NKRI ya, ya kan sudah NKRI kan? Ya priayi ya NKRI, ya kan? Santri ya NKRI. Kaum abangannya misalnya stigma agamanya abangan misalnya ya juga NKRI. Ya paling tidak semangat yang ada ya persatuan Indonesia.
0: Iya.
4: Jadi itu sebetulnya apa catatannya kayak saya.
0: Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali Kang Akbar dan juga pendengar RRI Cirebon. Kita nanti akan lanjutkan kembali Macapat di malam hari ini bersama Kang Akbarudin Sucipto Esos, budayawan dan seniman Cirebon. Kita sedang membahas mengenai sejarah Cirebon milik siapa. Wah, ini menarik ya. Oke, kita dengarkan satu lagu dulu ya Kang Akbar, untuk kita nikmati bersama di malam hari ini. Tetap bersama RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan

0: Tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Peringat kita kembali lagi di Macapat malam hari ini, di hari Kamis 4 Juni 2026. Dan kami masih akan membahas mengenai sejarah Cirebon milik siapa. Masih bersama juga Kang Akbarudin Sucipto Esos, budayawan dan seniman Cirebon yang hadir di studio. Oke Kang, kita lanjutkan kembali Kang Akbar. Sejarah Cirebon milik siapa? Ini mungkin masih banyak juga yang ingin mengetahui sebetulnya seperti apa sih.
1: Dekes apa sih?
0: Tapi dalam penulisan sejarah sebetulnya siapa sih Kang yang paling dominan nih Kang? Yeah. Mengonstruksi narasi sejarah Cirebon yang kita kenal sekarang. Apakah ada bagian dari sejarah Cirebon yang terlupakan atau sengaja dipinggirkan mungkin?
1: Jadi kalau sudah bicara narasi atau penulisan kesejarahan dan sebagainya, ini misalnya tanggung jawab siapa ya? Jadi kalau sudah masuk ke ranah ini, pendekatan atas nama cinta itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa dilawan. Yonganan kiang dia, wonge kan gitu aja. Sementara yang lain berpikirnya kudu pira kan gitu yang aja. Kudu pira oleh apa dan sebagainya. Nah, ini kalau boleh mengambil sampel pengalaman masa lalu. Contoh misalnya Tengkraton Kesepuan mawon. Ketika bicara baluarti komplek Kraton Kesepuan, ya kayak saya. Orang bisa paham, oh ini jembatannya kereteknya namanya Pangrawit ya. Oh ini Siti Hinggil dan sebagainya. Oh gapuranya ada gapura Banteng apa dan sebagainya, terus sampai ke dalam ya. Bangsal-bangsalnya ada jinnya apa dan sebagainya. Itu berangkat dari ikhtiarnya almarhum Raden Saleh. Beliau adalah lurah Kraton Kesepuan. Jadi beliau melakukan proses pencatatan dan sebagainya gitu kan. Jadi di wilayah-wilayah lain tentunya ada. Di Keprabonan ada Ramaguru Pangeran Haji Sulaiman Sulaiman misalnya gitu ya. Nah di Kanoman juga ada ya, di Kecerbonan juga ada, dan di wewengkon-wewengkon adat juga ada catatan-catatan ini. Nah tapi kemudian ketika bicara konteks sesuatu yang lebih spesial ya, para sepuh kita juga punya sistematika atau metodologi ketika membingkai apa yang disebut dengan sejarah peteng. Nah, dengar judulnya aja kan sudah bikin merinding. Wah, sejarah peteng Cirebon. Apa peteng ribet ta? Peteng jimet ta? Tarmang-remang. Kan gitu Kang Ijaya. Jadi kalau merujuk pada regulasi atau sistem perundang-undangan kita sekarang ya. Agungnya pangapunten kalau saya melakukan konversi misalnya, saya menduga begini Kang Ijaya. Sejarah peteng Cirebon itu identik atau sama dengan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal yang isinya mengatur

0: tentang informasi yang dikecualikan. Nah, saya curiganya begini, Kang Ecai. Hal-hal yang bersifat peteng itu kan menarik ya. Apa orang petengan gitu.
1: Peteng rumpet.
0: Menarik. Dulu di usia-usia remaja saya sudah mulai mencoba bertanya-tanya tentang itu, Kang Ecai. Apalagi di kampung saya di Mandalang itu kan banyak para mama ya, para elang, yeah, sepuh gitu. Saya alhamdulillah bertemu dengan para sepuh yang usianya sudah sangat lanjut dan informannya sangat paten gitu, Kang Ecai. Nah, jawaban yang saya terima ketika saya berusaha bertanya itu, engko cep, durung wayahe, nah, gitu, Kang Ecai. Belum saatnya. Nah, artinya para sepuh kita itu punya pertimbangan yang sangat spesifik, yang sangat komprehensif, baik itu soal psikologi penerima informasinya, termasuk dengan kontennya misalnya, Kang Ecai. Alangkah naifnya kalau tiba-tiba sebuah informasi dibuka, cerbonnya geger, Kang Ecai. Gubrek, ya kan? Jadi tukaran. Tetapi ketika kedewasaan itu datang ya, dengan rajutan pesan dari para sepuh, koya cung ya, durung wayae, gitu tuh ya, Kang Ecai. Maka kedewasaan itu akan muncul. Kedewasaan itu akan muncul. Nah, artinya sesuatu yang minor, sesuatu yang mungkin tidak diharapkan oleh kita yang hidup di era sekarang, pasti ada pemakluman, ada keikhlasan. Nah, saya mengambil sampelnya sederhananya begini. Sinten mawon kang pun kepundut, Kang Ecai, sudah meninggal dunia. Pasti Kang Ecai pernah menyaksikan ketika ada pelepasan jenazah atau siapa-siapa gitu kan. Ketika jenazah sudah di kerandanya sudah digotong, kan ada sambutan kata-kata pelepasan. Bapak Ibu, agungnya pangapunten, jenazah niki almarhum saya nggih, saya. Kan gitu ya. Mewartakan bahwa almarhum yang meninggal itu dalam keadaan baik, suci, sudah dimandikan, sudah dikafani sesuai dengan kaidah jinayat kan gitu yang saya. Tetapi yang kemudian kita tidak boleh lupa, Bapak Ibu pangapunten nggih, bokatan almarhumku duwe utang.
1: Sangkutan.
0: Tulung waraknang ya. Anak putue masih anakku masih jejer. Nah, dengar kabar dapat utang tuh. Itu berita yang menarik atau berita yang apalagi sadis kan? Pak punten, cung punten ya. Bapak kacung ngare ning warung ngabeli lokat bayar. Wah. Aiban itu ngejai.
1: Iya.
0: Ya kan ain.
1: Nah. Duit gorengannya 5. Ngakue loro.
0: Ngakue loro. Tetapi karena ini prinsip ya, harus disampaikan. Ya disampaikan, Kang Ecai. Nah, dalam artian supaya apa, Kang? Uwis ya uwis. Pulang ke alam baka itu dalam keadaan suci.
1: Suci, bersih.
0: Utang langka, wis dihadusi dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi semangatnya itu. Nah, sejarah peteng ini bagi saya itu informasinya tidak selalu hal-hal yang buruk, hal-hal yang memicu kontraproduktif ya. Kemudian bertikai kembali ada kang tukaran si wong, kang wis pada wangsulnya si ningkane lagi pada berbesmili mbo apalagi pada rangkulan ya di alam barzahnya tuh. Karena ketika bicara kalau ada yang meninggal konon tetangganya pada datang lagi bertanya soal kabar anak cucunya, Kang Ecai. Kalau saya positive thinking begini, para sepuh kita yang sudah mendahului kita ini, mereka merindukan kata maaf. Ya, merindukan kesalahan dan dosanya itu diampuni. Nah, kula-kulan yang hidup di era sekarang aja tukaran maning kan gitu ya. Mentang-mentang naskahnya dibuka, sejarahnya dibuka dan wah iya berarti kan Kang Anu menganan.
1: Malah tukaran maning.
0: Tukaran maning.
1: Padahal wis adem.
0: Padahal ya. Sudah adem sus apa? Karena membicarakan aib almarhum juga kan itu kan hal yang sangat buruk ya, Kang Ecai. Jadi kapan kita belajar ikhlasnya? Kang wis ya wis kan gitu ya. Karena kita hidup ke depan. Semangat bicara tentang keakuan, terah dan sebagainya, asli dan bukan asli. Ngotot kan saya sampai viral kan dan sebagainya. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi konsumen media kan itu ya. Bluru panggonane sih lah kakak ngurus kan ini. Umah si suker ya. Ya temboknya pada runtak dan sebagainya. Kan tragis. Jadi inilah sebetulnya ketika bicara sejarah Cirebon ini milik siapa? Di akhir perbincangan ini kalau saya boleh pendapat, ya milik kita semua. Milik kita semua, apakah itu yang ada di keraton ya, ataukah yang ada di pesantren. Kenapa saya menyebut pesantren? Karena ada satu periode ketika keraton ini kemudian keluarganya ada yang meninggalkan keraton dan bermukim di pesantren-pesantren kayak saya. Nah berarti kan Cirebonnya kudeke kula kabeh. Ya, deke kula sedaya kan gitu ya. Kula bukan Pekasan. Jadi sejarah Cirebon ini milik semua akademisinya ya. Ketika bicara sejarah Cirebon jangan cuma untuk kepentingan riset. Ya kan, Kaisai? Ini saya ngomongnya rada kelan. Karena ari risetku, pragateku nyangsange ning perpustakaan. Mending anak maca. Kan gitu, Kaisai? Kalau tidak ada yang baca, berapa tahun kemudian dirayapi pragat hasanah ilmu pengetahuan ataupun kearifan dan keunggulan yang sebanyak dari yang di para sepuh kita itu kentir kabeh kan saya. Nah terus kemudian para pegiat yang lainnya dan sebagainya aja dari dagangan gitu kan saya. Jadi dagangan. Karena marilah kita bersama-sama menjadikan sejarah ini untuk agar kita bisa mendapatkan ibroh dan mendapatkan hikmah, Kang Isai. Jadi apalagi diawali misalnya dengan ya wes bakal mengenai berarti teori awalnya jangan ada dusta di antara kita. Ngomongnya sudah indah, Kang Isai. Tapi terus peragatkan ketukaran mana?
1: Tukaran mana?
0: Beda urusan kacek. Kan 100.000 kita seket ya. Nah, gubrek maning kan.
1: Gubrek maning ya.
0: Jadi termasuk misalnya teman-teman yang sekarang pegiat konten ya. Jangan memanfaatkan berlimpahnya hasanah sejarah Cirebon ini hanya untuk kepentingan konten belaka. Tapi gali dan telusuri sesuatu yang bisa mencerahkannya, menyegarkan kembali, seperti itu kan saya. Jadi sejarah Cirebon itu bagi saya Agungnya Pangapunten ini deke kula kabeh. Punya kita bersama. Kalau diselewengkan deke kula kabeh itu berarti deke isun kabeh. Jadi tidak seperti itu kan saya. Punya kita semua yang harus jaga, dirawat, dilestarikan, direvitalisasi, didokumentasikan gitu. Tanggung jawab semua, baik pemerintahnya, keratonnya, akademisinya, pegiat sejarahnya dan sebagainya, pokoknya semuanya harus terlibat. Itu Kang Isai.
1: Baik. Oke, Kang Akbar, terima kasih Kang Akbar sudah mengisi Macapat di malam hari ini. Jadi sejarah Cirebon milik siapa? Ya milik kita bersama.
0: Milik bersama, betul.
1: Milik kita bersama ya.
0: Iya.
1: Baik, pendengar, itu dia obrolan kami bersama Kang Akbarudin Sucipto Esos mengenai sejarah Cirebon milik siapa ya di malam hari dalam Macapat untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Kang Akbar, tapi mungkin ada sedikit pesan yang ingin disampaikan, silakan.
0: Jadi kembali ini tema-tema yang saya hadirkan spesial dalam rangka menjelang milangkala hari jadi Cirebon ke-599 Kang Isai. Jadi tema yang sekarang di apa? Diusung itu kan mari kita membangun bersama-sama. Jadi saya agak lupa temanya. Jadi ya artinya bersama membangun Cirebon. Gitu tuh Kang Isai. Tema sekarang. Jadi tidak boleh ada yang ketinggalan. Kalau judulnya bersama-sama. Artinya Agungnya Pangapunten baik kepala daerahnya, semua aparatur daerahnya, semuanya yang ada di Cirebon ini mari bareng-bareng membangun Cirebon dengan semangat kebersamaan.
1: Ya.
0: Itu Kang Ecai.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga Kang Akbar sudah mengisi Macapat di malam hari ini. Baik, ya. Peringat hanya sampai di sini kami hadirkan Macapat untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu, cuy.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu Cirebonan masih kami hadirkan ke ruangan Anda untuk menghibur kita semua di malam hari ini. Dan nanti pukul 22 seperti biasa kita akan dengarkan bersama mini drama ya. Hari ini akan kami hadirkan mini drama dengan judul Anak yang Terkunci Layar, produksi RRI Banten. Tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Hanya sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu Cirebonan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan pendengar, kini kita akan dengarkan bersama mini drama ya. Kali ini dengan judul Anak yang Terkunci. Ya, Anak yang Terkunci Layar, produksi RRI Banten. Tetaplah bersama RRI Cirebon.

0: sebuah rumah sederhana. Hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Raga, jangan nangis terus sih, Nak.
2: Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya, kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pintar-pintar ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka, Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi. Fitri Rianti sebagai Siti. Dinda Deva sebagai Bulina. Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak. Narator Hasniar Rahmawati. Teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, di setiap 5 tahun perjalanan bangsa ini, kita akan memasuki sebuah acara atau mengikuti sebuah acara yang itu kita kenal dengan Pesta Demokrasi. Tentunya, sebagai warga bangsa dan warga negara, kita patut berbangga diri bahwa demokrasi yang kita pilih, demokrasi yang kita junjung tinggi adalah demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa, ternyata sejak lahir hingga era sekarang masih menunjuk kesaktiannya dan sisi lainnya yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi, di mana kita sangat mengenal ketika ada ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi kita pun harus sadar, kita pun harus mengetahui bahwa aspirasi kita pun itu tidak boleh liar atau tidak boleh seenak-enaknya, tetapi harus terlembagakan. Aspirasi yang terlembagakan dalam demokrasi itulah yang sebetulnya menjadi semangat yang ditanamkan oleh Pancasila, agar ketika kita berpendapat atau ketika kita mendukung pendapat yang lain, itu bisa dipertanggungjawabkan atas nama kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila adalah pilihan terbaik, dan itu bisa menjadi contoh kita ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk melengkapi seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Cirebon, kami hadirkan sajian lagu-lagu pop mancanegara dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Tetaplah bersama RRI Cirebon ya.
1: Seru banget nih.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh Tuhan.
1: Oh iya iya tahu iya iya. Ji
2: Vi, kok tak ikutan ngejek dia kah?
3: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan ko.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat.

Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Jumat tanggal 5 bulan Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi ya pendengar, apa kabar Anda untuk pagi hari ini? Pro 1 RRI Cirebon kembali mengudara kali ini untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Rina Agustini akan menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Ya, serangkaian acara telah kami siapkan, di antaranya Mutiara Pagi Berjaringan, Berita Daerah Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan akan hadir Dialog Cirebon Menyapa dengan tema sinergi kejaksaan dan juga pemerintahan daerah dalam optimalisasi pendapatan asli daerah pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi Berjaringan yang akan disiarkan dari RRI Bandung yang akan dipandu oleh Nasrullah bersama Ustadz Didin dengan tema filosofi ibadah haji.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: ya, pendengar, kini kita akan bergabung dengan Pro 1 Bandung guna mengikuti Mutiara Pagi berjaringan. Selamat mengikuti.
2: Rahan kepada kita semua tentang apa yang ada di balik atau hikmah apa yang ada di balik setiap tahap demi tahap ibadah haji. Pendengar yang mulia, dimuliakan Allah, yang pertama, haji dimulai dari mikot. Ya, mikot itu artinya titik berangkat atau waktu berangkat. Nah, dari mikot ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa manusia itu mulai berangkat dari titik nol bernama rahim ibunya, dari mulai perut ibunya. Semua manusia seperti itu, ya. Kecuali tentu saja Nabi Adam, ya, karena adalah dia manusia pertama. Jadi setiap manusia harus bercermin bahwa dia berangkat lahir ke dunia itu melalui ruang bernama rahim, dan rahim itu hanya ada dimiliki oleh seorang ibu, seorang wanita. Karena itu Islam betul-betul menitipkan agar manusia berbuat baik kepada ibunya. Dalam Al-Quran surat Al-Isra juga jelas, wa qadara buka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan kepada hambanya agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh musyrik kepadanya atau menyekutukannya. Dan setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, dalam hal ini mikot atau tempat berangkat bagi haji, titik berangkat dan waktu berangkat mencerminkan, memberi pelajaran bahwa manusia mulai berangkat dari rahim ibunya, dan itu menandakan bahwa kita wajib berbuat baik kepada orang tua, ibu dan bapak kita. Tidak mungkin ada janin dalam tubuh seorang ibu kalau tidak ada yang membuahi, ya, yakni suaminya atau bapaknya. Karena itu kedua orang tua itu adalah wasilah diterimanya doa kita, wasilah murka atau ridonya Allah kepada kita. Dalam hadis yang sangat terkenal berbunyi, ridollahi fi ridol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan bencinya Allah, murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Orang tua kita senang, gembira, bahagia terhadap kita, Allah juga senang, ridho, gembira, bahagia. Tapi kalau orang tua benci kepada kita, tandanya Allah pun benci, murka kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita sebelum kita keluar dari Bir Ali, Bir Ali itu tempat berangkat atau tempat mikot, ya, titik berangkat, atau yang sering disebut Bir Ali, padahal itu namanya Masjid Zul Hulaifah, ya. Nah, di sini kita berganti pakaian, seluruhnya berwarna putih. Hanya ada bedanya kalau laki-laki berkain ihram yang dililitkan kepada tubuhnya, dan tidak boleh ada jahitan, ya. itu semua ditenun, tidak boleh ada jahitan. Makanya tidak boleh ada pakaian berupa celana atau mungkin celana dalam atau mungkin sapu tangan yang berjahit, ya. Dan semuanya berwarna putih. Wanita pun berwarna putih. Hanya wanita tertutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Apa tandanya atau hikmahnya atau filosofinya? Filosofinya adalah bahwa manusia itu perlu pakaian yang menutupi badannya. Dan dalam hal ini, kadang-kadang dalam kehidupan nyata sehari-hari, pakaian itu sering menjadi simbol keangkuhan seseorang. Banyak orang yang mendemonstrasikan status sosial dengan pakaian yang serba mahal, bahkan memakai desainer yang juga harganya mahal, kadang-kadang berharga fantastis, ya. Ada baju yang harganya 100 juta coba dipakai oleh seseorang itu, karena memang dicari atau dibuat dari bahan yang mahal dan desainernya juga mahal. Nah, lalu pakaian pun bisa menjadi batas palsu yang menyebabkan ada garis yang memisahkan siapa saya, siapa kamu, ya. Siapa aku, siapa dia. Nah, dengan pakaian ihram yang digunakan yang serba putih, maka di situ tidak ada lagi yang namanya batas siapa kita, siapa kamu, siapa kita, siapa mereka, ya. Kita bisa sejajar dengan semua golongan, semua status dengan memakai pakaian ihram tersebut. Pejabat sama sederajat dengan rakyat. Si kaya sederajat dengan si miskin atau si papa. Kalau di situ ada yang berpakaian ihram itu raja, maka di situ selevel dengan hamba sahaya atau yang dikuasainya. Ada kalau di situ ada orang intelek atau cerdik pandai, maka di situ sama sederajat dengan kaum awam dan kaum rendahan, ya. Semua sama di hadapan Sang Pencipta. Hanya satu yang membedakannya, yakni inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara yang pakai ihram itu hanya satu, yakni siapa yang mereka yang paling takwa, paling dekat kepada Allah, paling taat kepada Allah. Itu filosofi berpakaian ihram. Prosesi ketiga, berangkatlah para jamaah haji ke Mekah menuju Baitullah, menuju Ka'bah. Nah, disinilah para jamaah melakukan tawaf, ya. Tawaf baru datang, ya. Tawaf selamat datang, ya. Nah, Ka'bah itu apa? Simbol dari Ka'bah itu, Ka'bah itu simbol bahwa contoh seperti pusat tata surya, ya. Jadi matahari itu adalah pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet. Maka kita bisa menyaksikan jutaan manusia mengelilingi Ka'bah. Jadi jutaan manusia yang mengelilingi Ka'bah itu ibarat bintang-bintang yang beredar dalam orbitnya. Sementara Ka'bah itu melambangkan keabadian Allah. Jadi Allah itu adalah memiliki sifat kekal, abadi, lestari. Sedangkan manusia yang bergerak itu mengelilingi Ka'bah adalah makhluk yang fana, ya. Makhluk yang sementara. Jadi manusia yang bergerak mengelilingi Ka'bah itu melambangkan kesementaraan ciptaan Allah. Sementara Ka'bah melambangkan kekalnya Allah, ya, tanpa dalam surat atau dalam ayat kursi disebut la ta'khudhu sinatu wala naum, yang tidak pernah terkena ngantuk dan tidur. Jadi tetap jaga, ya, sementara manusia sebentar-sebentar ngantuk, sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar lelah, ya. tapi Allah yang dilambangkan oleh Ka'bah itu tetap dalam keabadiannya. Berikutnya, setelah kita tawaf atau para jamaah haji tawaf, kemudian menuju tempat sa'i. Ya, sa'i itu tempat berjalan dari Safa ke Marwah 7 kali dan berakhir di Marwah. Apa simbol kita melaksanakan sa'i? Sa'i itu dalam bahasa Arab artinya usaha, ikhtiar. Ya. Jadi sa'i itu melambangkan bahwa manusia tidak boleh berdiam diri, ya, bersedekap, berpangku tangan. Kalau bahasa Sunda, uncang-uncang angge, menunggu bintang di langit, ya. Tidak pernah ada manusia yang hanya duduk berdiam diri menjadi orang kaya, orang maju, orang bergerak mendapatkan sesuatu yang dicari karena berdiam diri. Ia harus gesit, cekatan, terus bergerak sampai kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita cari. Ya. Nah, dalam hidup tidak ada yang bisa dicapai kalau kita hanya berdiam diri, berpangku tangan, menunggu bintang jatuh dari langit atau menunggu emas menyembul dari bumi. Tidak mungkin, ya. Karena itu ada filosofi yang bagus, harimau di hutan tidak akan kenyang perutnya tanpa keluar dari sarang. Ya. Burung pipit atau burung tidak akan kenyang perutnya kalau tidak keluar dari sarangnya. Maka usaha yang dilakukan oleh burung pipit setiap hari keluar dari sarang, pulang sore hari perutnya buncit. Dia bisa memberi makan kepada anak-anak yang ada di sarang. Harimau membawa rusa, setelah dia kejar habis-habisan dengan lari kencang, dia dapatkan, dia bawa ke sarangnya untuk anak-anaknya. Itu contoh bahwa kita pun harus seperti harimau, harus seperti burung yang selalu berikhtiar melakukan sa'i. Dan usahanya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil dalam bahasa kita sekarang, ya. Nah, itulah simbol atau filosofi sa'i yang bisa memberi pencerahan kepada kita bahwa Siti Hajar pun waktu Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, yang berlari-lari dari Safa ke Marwah mencari seteguk air demi mempertahankan hidup sang putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata jauh-jauh dari Safa ke Marwah bolak-balik 7 kali, tiba-tiba ketika disuruh, difirmankan oleh Allah supaya menjejakkan kakinya, tumitnya ke tanah, muncullah air zam-zam, ya. Maka air zam-zam itu, zam-zam itu hanya zam-zam-zam-zam, kumpullah, dikumpulkanlah, jadi bisa meminum Nabi Ismail dengan air itu. Nah, makanya zam-zam itu adalah air yang tidak pernah kering, selalu ada, walaupun musim kemarau atau udara sangat panas, tapi tetap zam-zam itu membawa berkah, ya. Nah, setelah sa'i kita akan bersiap-siap melakukan wukuf di Arafah, ya. Wukuf di Arafah itu artinya berhenti, ya, di tempat yang namanya Arafah untuk menyempurnakan haji. Karena haji itu al-haju Arafah. Kalau orang naik haji tidak ke Arafah, itu harus kembali ke tanah Mekah untuk melakukan wukuf. Karena yang namanya haji belum dikatakan haji kalau tidak ke Arafah. Tanggal berapa itu? Mulai berangkat tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Nah, di sana mereka akan melakukan wukuf dan di sana seluruh manusia berkumpul dengan memakai pakaian putih, berpakaian ihram, wanita berpakaian putih, ya, untuk melakukan wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf itu dari bahasa Arab artinya berhenti sejenak, ya. Jadi setelah bergerak lewat tawaf, lewat sa'i yang bergerak, maka wukuf berhenti sejenak, ya. Apa filosofi wukuf? Wukuf itu memberikan lambang kepada kita, simbol kepada kita bahwa manusia yang hidup dari rahim ibu kemudian menjadi bayi, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi lansia, saatnya berhenti lewat pintu bernama kematian. Ya, maka kematian itu wukufnya manusia, berhentinya manusia. Tapi berhentinya sementara. Kenapa sementara? Karena ada kehidupan yang baru, namanya kehidupan di alam baka, di alam akhirat. Nah, di alam akhiratlah akan ditentukan nasib manusia yang sesungguhnya. Dia manusia beruntung atau manusia yang celaka. Manusia beruntung mendapatkan surga sebagai tempat dia mendapatkan apa namanya balasan amal ketika di dunia. Balasan yang buruk dari perbuatan buruknya akan masuk ke lubang bernama neraka. Nah, disitulah kita punya mata akan memberi pertanggungjawaban, akan bersaksi, memberikan testimoni. Kita mempunyai telinga, telinga akan bersaksi, mengungkapkan pernyataannya tentang apa yang kita lakukan dengan telinga kita. Kita punya kaki, kaki akan bersaksi, berterus terang melakukan testimoni kemana pernah dia melangkah, ke tempat baik atau ke tempat buruk, ya. Dan kita punya tangan, saat itulah kita terbuka mengeluarkan testimoni kita. Hanya satu yang ditutup dan dikunci, yakni mulut, ya. Kenapa mulut dikunci? Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka dan kami biarkan tangan dan kaki mereka bersaksi dari apa yang mereka lakukan atau perbuat. Nah, maka kenapa mulut dikunci? Karena mulut itu tempat keluarnya kebohongan, dusta, saksi palsu, ya, atau hoax kalau dalam bahasa sekarang, ya. Nah, karena itu setelah wukuf, apalagi menuju Muzdalifah dan Mina, kemudian jumroh melempar, ya. Jumroh atau melempar itu adalah simbol bahwa kita dalam hidup punya musuh, musuhnya abadi, yang tidak boleh kita biarkan, harus kita lawan, yakni setan. Maka setan harus dilempar sekeras-kerasnya. Nah, jumroh itu 3 kali kita lempar, jumratul ula, jumratul akubah, jumratul wusto, untuk menghindari godaan yang ada dalam hidup kita bernama setan. Dan setan itu kadang-kadang bisa menjelma bukan hanya berupa makhluk yang kasat mata atau yang tidak kelihatan, tapi juga bisa menjelma menjadi bentuknya seperti kita, formatnya seperti kita, ada matanya, hidungnya, rambutnya, atau kulitnya, kakinya seperti manusia, tapi ternyata memiliki sifat setan, ya. Apa itu sifat setan? Ingkar, munafik, zolim, apalagi itu suka menganiaya, tidak pernah berlaku adil, ya, suka korupsi mungkin, ya, kalau zaman sekarang dia oleh setan itu yang membisikkan supaya korupsi, sehingga baru saja kepala BGN ditangkap, wakilnya dipenjara, wakilnya satu lagi dibui, Dirjen Imigrasi juga dibui, dipenjara. Itu setan sebenarnya itu, ya, yang menjelma menjadi kepala BGN, wakil kepala BGN, Dirjen Imigrasi, wakilnya dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kami kira demikian tentang filosofi di balik prosesi ibadah haji.
3: Baik, hatur nuhun kepada Profesor Didin, tentu kaitan penjelasan, ya, dari topik untuk Mutiara Pagi Berjaringan kali ini menyentuh dimensi keimanan sekaligus juga memberikan pemahaman kepada kita yang lebih mendalam, terutama hakikat dari tahapan-tahapan dari ibadah haji, saudara. Dan tentu bagi Anda yang saat ini masih bersama kami, jangan kemana-mana, tetaplah di Mutiara Pagi Berjaringan, karena setelah jeda kita akan membuka sesi interaktif dan tentu saja tanya jawab bersama narasumber kami, 08-15-4200, demikian juga di telepon 02-51-8312-450. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
4: Orang Indonesia seringkali menyematkan gelar haji atau hajah di depan nama mereka selepas menjalankan ibadah haji. Dalam sejarahnya, penyematan gelar haji adalah pemberian pemerintah kolonial Belanda. Dahulu, orang-orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji diduga terpapar paham pan-islamisme. Pan-islamisme mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Menguatnya paham pan-islamisme waktu itu, hingga pemerintah Belanda yang takut akhirnya menyematkan gelar haji sebagai penanda. Gelar haji pemberian Belanda merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan penyebaran paham pan-islamisme dari ibadah haji yang merebak pada awal abad ke-20. Kala itu, semangat kemerdekaan terus digaungkan oleh tokoh Islam, terutama mereka yang telah kembali dari ibadah haji. Beberapa tokoh yang sukses menyuarakan perlawanan diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asyari, Kiai Haji Saman Hudi, dan Hos Cokro Aminoto.
5: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung.

0: Gapro 1 RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Selamat datang kembali di Mutiara Pagi Berjaringan. Dan terima kasih atas partisipasi Anda, saudara. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di berbagai saluran interaktif kami. Karena ilmu tentu akan semakin bernilai kalau kita diskusikan ya, dan tentu ditanyakan kepada Profesor Didin S. Buhori. Kita awali dari penelpon yang sudah bergabung kali ini, Prof, dari Cirebon. Siapa lagi kalau bukan Ibu Indra, kita sapa. Assalamualaikum. Bu Indra. Sebentar. Bu Indra. Assalamualaikum. Baik, terputus tampaknya ya. Coba kita ke line yang satu lagi. Ini ada Pak Khobir di Cimahi. Assalamualaikum, Pak Khobir.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Kabar baik ya, Pak Khobir ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, silakan Pak Khobir.
1: Assalamualaikum, Pak Prof.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Prof, ini mengenai ibadah haji itu ada yang sangat penting mengenai wukuf.
2: Yeah.
1: Dan wukuf itu kan kalau tidak wukuf berarti itu hajinya tidak jadi ya, atau batal. Dan di wukuf itu kan tidak boleh diwakilkan ya,
2: yeah,
1: Pak Prof.
2: Yeah.
1: Nah, yang saya ingin tanyakan, pada ibadah umroh kan tidak ada wukuf.
2: Yeah.
1: Itu, tapi orang-orang Indonesia kalau udah ibadah umroh itu, waduh, maunya jadi haji terus aja dipanggil aja gitu. Kalau enggak dipanggil haji enggak menoleh gitu.
2: Yeah.
1: Itu yang pertama. Yang kedua mengenai ini di Indonesia ini ya, walaupun itu beragama Islam, ada kalanya berita-berita itu ibu membunuh anak. Sebaliknya anak juga membunuh ibu, padahal itu statusnya orang Islam. Pak Prof, mohon tausiahnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cimahi, Pak Khobir tadi dengan dua pertanyaan ya. Kita kembali sapa untuk Ibu Indra yang tadi sempat terputus di Cirebon. Assalamualaikum.
2: Halo Ibu.
0: Halo Ibu. Baik, ini tampaknya masih belum bisa tersambung ya. Kepada Bu Indra, mungkin bisa telepon kami di line satu lagi ya, 0251-8312-450, boleh? Belum juga, oke. Bu Indra, silakan bergeser ke nomor 0251-8312-450 ya. Baik, ini sambil menanti, Prof, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu yang tadi Pak Khobir. Silakan, Prof.
2: Ya. Baik, Pak Khobir, memang kalau orang sudah ke Mekah, walaupun itu hanya umroh, pulangnya ingin dipanggil haji. Padahal tidak sah kalau orang belum haji, kalau belum wukuf di Arafah. Karena al-haju Arafah. Haji itu karena dia melakukan wukuf di Arafah. Jadi yang umroh itu ibadah sunat ya. Jadi yang namanya umroh itu sunat. Haji kedua pun sunat kalau kita melaksanakan wukuf di Arafah yang kedua, itu tidak wajib ya. Kan itu pemerintah memberi saran dan anjuran kepada masyarakat muslim Indonesia agar untuk melakukan haji yang kedua kali itu tunggu berapa tahun lagi katanya ya, supaya memberi kesempatan bagi orang yang mau haji supaya tidak terhalang oleh yang sudah pernah haji ya. Itu ya, jadi orang yang umroh belum sah disebut haji. Tapi kalau orang yang sudah wukuf di Arafah, sudah melempar jumroh, sudah tawaf ifadah, maka dia berhak mendapat gelar haji ya, walaupun gelar haji itu tidak wajib sebenarnya ya. Lebih kepada sosiologi Indonesia sebenarnya itu, karena Timur Tengah, di Arab, di Qatar, di Uni Emirat Arab, di Irak, di Iran, tidak ada orang yang pulang haji disebut haji ya. Termasuk Nabi Muhammad, Haji Muhammad tidak, Haji Abu Bakar, Haji Umar bin Khattab tidak ya. Ada orang yang beragama Islam tapi melakukan perbuatan kriminal, ada yang membunuh ibunya atau yang orang tua membunuh anaknya. Nah, ini tentu hal yang sangat disayangkan, walaupun dia muslim mungkin suka sholat, tapi karena emosi yang memuncak, suka melakukan hal yang di luar dugaan seperti membunuh. Membunuh dalam Islam sama statusnya dengan membunuh semua manusia. Satu jiwa terbunuh dengan sengaja, maka seluruh manusia, kata Al-Quran, termasuk orang yang telah dibunuh oleh dia, dosanya sangat besar sekali. Makanya membunuh itu termasuk kabair atau al-kabair. Al-kabair itu dosa besar. Mudah-mudahan di Indonesia menjadi hilanglah para pembunuh-pembunuh itu, termasuk para begal, ya, termasuk para pemerkosa. Na'udzubillah min dzalik. Demikian untuk Pak Hobir.
0: Baik, tadi pertanyaan dari Pak Hobir sudah dijawab. Kita ke penelpon berikutnya ya. Ini ada Pak Ahmad ya dari Garut. Assalamualaikum Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.
0: Betul. Iya, silakan Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini dua hal yang tentang masalah haji di sini kan. Nah, sekarang kan haji itu tidak dilanggar dipegang oleh Kementerian Agama, tak ada kementerian khusus.
2: Yeah.
3: Karena ketika dia pegang Kementerian Agama penuh dengan permasalahan.
2: Yeah.
3: Bahkan menteri juga sering terkantut masalah hukum di sini.
2: Yeah.
3: Nah, sekarang Pak, akan menjamin Pak akan betul-betul amanah kepada haji itu kan bisa tidak ada yang dirugikan lah dalam arti seperti itu. Itu yang pertama. Satu lagi nih Pak, kan sekarang lagi ramai heboh ya di media tentang masalah penipuan Mas Kripal umroh di sini. Nah, sejauh mana Pak hukumnya? Tolong cari hukum berat-beratnya, karena itu sangat merugikan sekali bagi para jemaah yang sengaja nabung ingin umroh sahabat. Tiba-tiba adalah ditipu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu sebelum saya mengakhiri, kok Bogor itu Bogor daerah mana Pak? Jalan saya kalau di Bogor sering jalan-jalan ke sana ke kebun raya kan saya juga orang Bogor Pak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad di Garut. Kita tetanggaan sama kebun raya, jadi nggak jauh, tepatnya di Jalan Pangrango ya Pak Ahmad ya, sebagai informasi.
2: Pak Ahmad tadi di mana tinggalnya?
0: Di Garut.
2: Oh Garut, nggak di Bogornya, katanya di saya orang Bogor juga itu.
0: Ah tadi saya nggak ini lagi enggak, agak cepat tadi. silakan.
2: Ya baik, kita mendapatkan informasi baru bahwa Kementerian Agama tidak lagi menangani haji karena begitu ruwetnya ya kalau ditangani oleh satu kementerian. Makanya dipisahkan menjadi Kementerian Haji dan Umroh ya. Apakah menjamin? Tentu kita berharap tidak ada lagi masalah yang terulang kembali di masa ketika masih disatukan dengan Kementerian Agama. Kita berharap seperti itu. Makin ditangani oleh satu kementerian, makin fokus ya. Karena kalau Kementerian Agama menangani pendidikan Islam juga, menangani perkawinan, perceraian dan pengasuhan anak juga, menangani madrasah juga, menangani peradilan agama juga, maka kalau Kementerian Haji dan Umroh hanya fokus menangani itu, harapan kita tentu jaminannya lebih baik ya, lebih baik atau lebih terjamin, manajemennya lebih teratur dan sebagainya ya. Kalau travel yang berkedok penipuan, wah itu kita tentu berharap diselesaikan lewat jalur hukum yang berlaku ya. Karena yang menabung bertahun-tahun untuk bisa umroh, ternyata uangnya dipakai untuk misalnya endorse artis ya, yang itu gratis itu artis yang di endorsekan itu atau yang dipakai untuk mengiklankan travel itu ya. Dia dapat hotel berbintang 5, pulangnya dapat oleh-oleh, fasilitas lengkap, pesawatnya juga hebat ya. Tiba-tiba ternyata bisa jadi itu menggunakan uang jamaah yang sudah menabung untuk berangkat ke sana. Nah, disitulah polisi atau pihak yang berwajib dapat mengusutnya sampai tuntas ya. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk yang telah menyerahkan uangnya, ada penggantian ya, atau bisa mengembalikan dengan cara yang pihak yang pemerintah bisa memfasilitasinya. Demikian Pak Ahmad ya.
0: Baik, Pak Ahmad di Garut tadi sudah. Kita ke penelpon berikutnya, ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum Pak Kasmo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Kasmo.
4: Siapa ini pemandunya?
0: Arul.
4: Maaf ya. Bisa mendengar itu ya tadinya gitu.
0: Baik, silakan.
4: Ya, assalamualaikum Pak Prof.
2: Waalaikumsalam Pak Kasmo.
4: Alhamdulillah Pak Rob, Pak Kasmo menuju sehat lagi.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Yang tadi Pak Rob ikut mendoakan Pak Kasmo, alhamdulillah sekarang udah lagi sehat gitu.
0: Alhamdulillah.
4: Ya, yang tanyakan petiknya haji ini Pak Rob, saya sering berpikir orang yang berangkat ke haji di Indonesia itu seperti si Eta ikut gitu Pak Rob.
0: Yeah.
4: Si Eta gitulah nusuk ngegoda tuh ya, si Eta. Iya. Apa dia nggak takut mau datang ke sana ke haji kan disitu mau dilempar gitu.
0: Iya. Yeah.
4: Itu Pak Rob.
0: Iya. Yeah.
4: Sama di situ ada mungkin itunya sama ada gitu di sana baturnya gitu.
2: Iya. Yeah. Maksudnya yeah. Pak Kasma bertanya yang dilempar itu ada batu ada kawannya di situ.
4: Iya maksudnya kan itu mau dilempar jumroh gitu yeah. Katanya. Iya kan siapa yang berangkat di sini ikut sama haji mau berangkat ke sini nggak takut gitu setan gitu Pak Rob maaf.
2: Oh gitu ya. Iya iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo di Subang. Kami pun ikut senang ya, kondisi kesehatannya sudah mulai membaik begitu ya. Baik Pak Prof, jadi ikutan Pak Prof nih, silakan Prof.
2: Iya, jadi pertanyaannya diulangi agak kurang jelas gitu.
0: Mungkin ya. Lebih kaitan tentang apa namanya lempar jumroh kali ya.
2: Iya, iya.
0: Namanya setan ya kan, nggak ada setan Indonesia, nggak ada setan Arab,
2: iya.
0: Ini nggak kebawa nih setan.
2: Ya mungkin pertanyaan Pak Kasmo lebih pada semacam plesetan.
0: Setan, kita ngelempar menghilangkan hal-hal yang buruk yang dikasih sama setan Arab. Tapi kembali ke tanah air, kita kan dirundung juga nih sama setan-setan Indonesia.
2: Iya, saya juga waktu manasik haji tahun 2008, 2007 waktu itu ingat memberikan penceramahnya itu membuat geli para hadirin waktu itu. Apa ceritanya Pak Kasmo? Ketika melempar jumroh tiba-tiba tangan setan keluar. Setan mengatakan sesama setan dilarang saling melempar. Saya ketawa habis waktu itu ya. Mungkin yang dimaksud Pak Kas mungkin seperti itu. Kita melempar setan di Arab, di Mekah untuk setan itu kita usir itu. Tapi pulang ke Indonesia kita jadi setan lagi gitu ya. Dan dikerubungi oleh setan-setan baru di tanah air begitu. Nah, artinya kita punya kewajiban untuk menjauhi godaan setan. Makanya ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu aku berlindung dari godaan setan yang yang terkutuk, yang terlaknat ya supaya kita dijauhi. Tetapi yang namanya setan itu kadang-kadang ada dalam diri kita sendiri ya. Bisikan-bisikan itu salat subuh udah setengah lima nih atau 10 menit lagi kita subuh kata setan. Bukannya as-salatu khairum minan naum, salat kita naon-naon. Seperti itu. Nah, itu plesetan itu bisa jadi mewakili setan begitu. Demikian Pak Kasmo.
0: Baik, semoga menjawab ya Pak Kasmo ya. Dan ini penelpon terakhir mungkin karena kita akan berbagi waktu juga kepada
2: WA ya.
0: Iya, yang WhatsApp belum. Dan sebagai penutup nih untuk yang telepon ada Ibu Indra di Cirebon. Coba Ibu Indra.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arul.
0: Waalaikumsalam.
5: Profesor Gigin,
2: yeah.
5: Ini kalau Bung Arul ini pemuda idaman sih, pemuda idaman dari impian.
2: Tarling itu.
0: Tarling mana? Baik, silakan Bu Indra. Bu Indra, silakan.
5: Assalamualaikum Profesor Didin S. Bukhari.
2: Waalaikumsalam.
5: Iya, tadi dikatakan stasiun Bandung yang Mutiara Pagi, iya. Yeah. Tapi Profesor Didin dan saya dengar suaranya Profesor Didin nih. Iya, lelanang jagat sih.
2: Jadi kalau Pak Arul itu pemuda idaman, saya lanang jagat. Kalau Benera Ibu Indra istri binangkit. Ada aja istilahnya.
5: mengenai haji ini ya, apalagi di Arafah, di situ kan kita diingatkan bahwa dalam pakaian ihram melambangkan bahwa manusia semua sama di mata Allah dan hubungan kita yang terdekat adalah saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau pulang jadi haji mabrur, konon kita itu bisa membuat setiap tanah di bumi ini menjadi tempat bersujud. Sehingga sesungguhnya tidak ada kesulitan dalam dunia ini, yang ada adalah keraguan kita apakah Allah bersama kita. Jadi bukankah hasbunallah wa ni'mal wakil? Bagaimana menurut Profesor Didin?
2: Iya.
5: Jadi kita harus menjadi orang yang bertakwa, yang bisa menyumbangkan apa yang kita punya buat kehidupan ini. Terima kasih, Prof.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof.
2: Iya, memang Arafah itu tempat lapangan yang luas ya, yang jutaan haji bisa beribadah di sana, melakukan wukuf. Itu melambangkan juga bahwa semua tempat bumi berpijak adalah tempat bersujud kepada Allah. Karena tanah itu suci, tanah itu bersih ya. Kecuali ada najis di situ, jangan dipakai untuk tempat ibadah. Dimanapun kita ingat waktu sholat tiba, maka disitulah kita bisa sholat ya. Di jalan aspal, di jalan yang berdebu seperti padang pasir, atau di jalan yang berumput, itulah tempat kita sujud ya. Jadi wukuf juga melambangkan bahwa tanah Allah itu tanah tempat kita bersujud. Mungkin seperti itu ya Ibu Indra. Kira-kira mudah-mudahan cukup yang dijawab oleh saya.
0: Baik. Setelah ada berapa tadi? Ada 4 mungkin ya penelpon. Kita ke WhatsApp kali ini yang sudah berkirim pesan. Yang pertama ada Aki Gazi kali ini yang izin bertanya, apakah kemabruran ibadah haji itu identik dengan kemabruran ibadah lainnya, Prof? Apa rahasianya batu yang digunakan lempar jumroh oleh jutaan umat Islam tapi gak terlihat penumpukan gitu di tempat penampungannya? Ini mohon pencerahannya kali ini. Hatur nuhun untuk Kang Arul beserta orang dapurnya Prof. Satu dari Bogor. Ya. Baik, Aki Gazi, hatur nuhun juga. Silakan Profesor.
2: Iya, apakah kemabruran haji itu menyebabkan juga kemabruran ibadah lainnya?
0: Betul.
2: Nah, tentu kalau orang sudah ibadah haji kan itu semacam penutup rukun ya. Jadi haji itu rukun Islam yang kelima yang menyempurnakan ibadah-ibadah kita sebelumnya. Ada syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan disempurnakan oleh haji. Harapan kita yang sudah haji mabrur, kan namanya mabrur itu baik ya, dari bir ya, bir itu kan birrul walidain, berbuat baik ya. Mabrur ya artinya baik, kebajikan ya. Jadi yang haji mabrur itu haji yang penuh kebaikan dalam ucapannya, perkataannya, sikapnya, pola pikirnya, perbuatannya. Maka yang disebut haji mabrur dijamin masuk surga itu adalah ketika pulang ke tanah air perilakunya jauh lebih baik, ucapannya jauh lebih terjaga, akhlaknya lebih mulia dibandingkan sebelum haji ya. Nah, bisa jadi kalau orang sudah haji mabrur dan perilakunya jauh lebih baik, maka kita berharap ibadah-ibadah yang lainnya juga jauh lebih meningkat ya. Walaupun belum menjamin ya, mabrurnya haji seseorang itu bisa menjamin mabrurnya ibadah yang lain. Karena itu haji itu bisa menjadi penyempurna supaya ibadah yang lain lebih baik juga setelah pulang haji. Nah, itu harapan kita ya. Kalau melempar jumroh, apakah batunya tidak numpuk? Pasti numpuk, Pak. Kalau ada 2 juta harus 7 melempar, 2 juta kali 7 sudah 14 juta itu batu yang ada di situ ya. Dan melemparnya 3 kali, 14 kali 3 ya, 14 juta kali 3 berapa itu ya? Bisa 50 jutaan itu batu. Pasti numpuk. Tapi yang namanya teknologi sekarang kan sudah pasti ada di bawahnya alat yang bisa memindahkan batu itu ke tempat asalnya, di padang pasir ya. Jadi dengan teknologi yang sudah ada di sana pasti bisa cepat dibersihkan ya, karena teknologi itu memudahkan ya. Demikian Pak Gazi.
0: Baik, Selanjutnya ini ada Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Filosofi dan sejarah ibadah haji sangat panjang dan penuh pelajaran dari para nabi. Namun para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW ini tidak dikenal dengan gelar haji. Yang ditanyakan apa tujuan dan asal-usul penggunaan gelar haji saat ini, sejak kapan digunakan katanya. Selain itu terkait Ka'bah di Makkah, ada pendapat yang menyebutkan bahwa bangunan itu berada di lokasi yang sejak dulu punya sejarah dan tradisi berbagai masyarakat. Bagaimana pandangan Prof mengenai hal itu dan sejauh mana sejarah dan peninggalan masa lalu bisa dijelaskan dalam perspektif Islam katanya. Ini saya rangkum Prof, ya. Silakan Prof.
2: Iya, jadi itu sebenarnya haji itu sementara yang saya dapatkan termasuk yang dari RRI tadi adalah gelar yang disematkan oleh kolonialis. Ya, ceritanya begini ya. Dulu itu ada gerakan pan-islamisme yang digelorakan oleh Jamaluddin Al-Afghani di Mesir ya, yang ingin umat Islam di seluruh dunia bersatu melawan penjajah, melawan kolonialis, melawan politik adu domba dari kaum penjajah. Nah, maka Belanda itu menjajah Indonesia beratus-ratus tahun. Maka mereka memberi ciri bahwa yang pulang haji harus diberi tanda bahwa mereka adalah haji. A, Haji B, Haji C. Supaya apa? Kita harus waspada terhadap mereka yang baru pulang dari Mekah. Karena di Mekah itu banyak digelorakan pan-islamisme. Mereka kalau udah terkena wabah pan-islamisme bisa menyerang kita sebagai penjajah. Nah, kemudian mulailah dari situ ada gelar haji, haji, haji. Padahal dulu para penyebar Islam yang sudah melaksanakan haji tidak disebut sebagai haji ya. Nah, sejak zaman penjajah Belanda itulah ada politik yang sudah melaksanakan haji harus diwaspadai agar mereka tidak bersatu melawan kita. Nah, itu sebenarnya ya. Itu mungkin untuk Pak Onoy, Pak Arul.
0: Oke, baik. Demikian ya Pak Onoy. Dan kita memang dikejar waktu ini. Dan masih ada penanya berikutnya. Ini Ibu Supriyati di Sindang Barang. Bagaimana kalau yang pergi ke haji itu hanya suaminya saja, sementara istrinya itu hanya bisa umroh katanya Prof, dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ya. Sementara Ibu Reni di Cirebon. Mohon izin tanya, orang yang sudah berangkat ke Tanah Suci menjalankan ibadah haji berarti diharapkan ibadahnya semakin baik, ada peningkatan. Ada yang pulang dari sana karakternya tambah pelit katanya, gak berbagi dengan sesama, misalkan dengan saudara yang kurang mampu ekonominya. Yang kedua, ibadah haji itu wajib ya satu kali. Bagaimana kalau ada yang berangkatnya lebih dari satu kali, dihitung amalnya yang pertama

0: suami yang berangkat haji, maka dua-duanya juga bisa haji, bisa diwukuf di Arafah ya. Itu. Tapi kalau ternyata ada yang suaminya saja yang bisa wukuf di Arafah, istrinya hanya umroh saja tidak wukuf, maka hanya suami yang dapat pahala haji ya.
1: Oke, baik.
0: Ada itu yang tambah pelit pulang ke Indonesia, berarti hajinya bukan haji mabrur tapi haji mabur ya, namanya. Jadi bukan tambah pelit seharusnya, tambah berberehan kalau cek bahasa Sunda. Tambah pemurah, tambah dermawan ya. Bukan haji yang tambah pelit. Kalau pulang dari Indonesia tambah galak, tambah malas beribadah misalnya, atau jadi tambah sering menipu. Itu mabur namanya, bukan mabrur ya. Atau dalam bahasa plesetan aja ada haji dul kahfi ya.
1: Apa itu
0: dul kahfi? Haji ibadah ngedul ke Mekah tetepi. Itu namanya dul kahfi namanya ya. Wajibnya satu kali ibu yang namanya haji itu, yang kedua kali, ketiga kali tetap berpahala ya. Hanya pahalanya pahala sunat. Lebih besar mana? Lebih besar yang pertama. Karena apa? Karena yang pertama itu wajib. Jadi kewajiban itu dapat pahalanya lebih besar daripada sunat ya. Kalau sunat kan boleh ditinggalkan ya. Jadi kita ibadah sholat misalnya subuh, qobliyah subuh itu pahalanya besar, tapi boleh tidak qobliyah subuh, itu karena sunat. Sama dengan kita boleh tidak haji dua kali, haji ketiga kali, pahalanya memang sunat, tapi yang pertama itu wajib, pahalanya lebih besar. Demikian.
1: Dan tampaknya demikian juga sudah kami hadirkan sesi interaktif saudara pendengar ya. Semoga tercerahkan semuanya. Dan Prof, kita sudah di penghujung acara, mungkin sebagai penutup ya di kebersamaan kita Mutiara Berjaringan untuk edisi kali ini. Kami persilakan Prof.
0: Baik, para pendengar RE Bogor, Bandung, dan Cirebon, serta di mana saja siaran RE dapat ditangkap, marilah kita tangkap prosesi setiap ibadah haji yang mungkin di antara para pendengar ada yang sudah melaksanakan, dengan melakukan ibadah-ibadah yang lebih baik ketimbang ketika sebelum haji ya. Kemudian filosofi ihram, kita wajib mengenakan pakaian bernama takwa, pakaian takwa, walibasut takwa dalam Al-Quran. Jadi pakaian terbaik itu pakaian takwa, yakni kita mengenakan pakaian atau melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh ketakwaan, perkataan-perkataan yang penuh ketakwaan, sikap yang sikap penuh ketakwaan ya. Demikian juga kita wukuf di Arafah, ingat kita akan mati, karena kematian itu bukan mungkin lagi, tapi pasti akan terjadi. Bersiap-siaplah untuk mencari bekal yang terbaik untuk kematian kita. Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itulah bekal takwa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah dan manfaat. Amin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kami, Bapak Profesor Didin S. Bukhari ya, atas ilmu, hikmah, dan tentu saja pencerahan yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Dan semoga diskusi pagi ini juga tidak berhenti sebagai pengetahuan, melainkan menjadi inspirasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan, memperbaiki akhlak kita, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Nasrullah Alwi undur pamit saudara pendengar. Terima kasih, dan insyaallah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan dalam program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti pendengar Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan dari RRI Bogor. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan berita daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka menyampaikan program-program prioritas pembangunan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Jadi Bapak Presiden ini
2: pada saat ini menggencarkan program KUR untuk UMKM. Saya sendiri bergerak di bidang fashion dan untuk saat ini saya kemarin mengambil KUR 50 juta dan dengan cicilan hanya 1.521.000 per bulan untuk 3 tahun.
0: Sari berita, Kemkomdigi Republik Indonesia gelar wayang golek di Desa Wisata Matangaji, Cirebon. Kredit Usaha Rakyat KUR sangat membantu pelaku UMKM level kecil. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Kemkomdigi gelar wayang golek di Desa Wisata Matangaji, Cirebon.
1: Dalam rangka menyampaikan program-program prioritas pembangunan dari Bapak Presiden.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemenkomdigi Republik Indonesia, menggelar pagelaran seni Sunda, Wayang Golek Giri Harja Tiga Putra, Kidalang Yoswara Sunandar Sunaria, dengan tema Jiwa Jagaraga Warga Sehat Bangsa Kuat. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Cikoboy, Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, pada Selasa malam 2 Juni 2020. Kegiatan ini menjadi sarana komunikasi publik untuk menyampaikan program prioritas pemerintah kepada masyarakat. Direktur Kemitraan Komunikasi, Lembaga dan Kehumasan, Kemkomdigi Republik Indonesia, Maroli J. Indarto, mengatakan bahwa pertunjukan rakyat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
1: Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka menyampaikan program-program prioritas pembangunan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Jadi Bapak Presiden ini selain ada program MBG, ada juga program namanya CKG, Cek Kesehatan Gratis, ada juga nanti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan sebagainya.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman yang mewakili Bupati Cirebon menyampaikan apresiasi kepada Kemkomdigi yang memilih Kabupaten Cirebon sebagai lokasi kegiatan. Ia menilai pemanfaatan kesenian rakyat menjadi media komunikasi publik merupakan pendekatan yang efektif karena dekat dengan masyarakat.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, khususnya Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan yang telah memilih Kabupaten Cirebon sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi yang sangat baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, kesenian rakyat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi publik yang efektif, dekat dengan masyarakat, dan mudah dipahami seluruh lapisan warga.
3: Acara tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kemkomdigi. Selain menyampaikan hiburan rakyat, kegiatan ini juga menghadirkan edukasi mengenai kesehatan, literasi digital, dan pembangunan nasional. Aura Aulia melaporkan.
0: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman telah meninjau TPS 3R Ciawi Gajah Berkah di Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, dan Camat Beber, Hefazi Aldahari, untuk melihat langsung sistem pengelolaan sampah yang diterapkan. Ia mengapresiasi keberhasilan TPS 3R Ciawi Gajah dalam mengubah sampah menjadi sumber nilai ekonomi bagi masyarakat melalui konsep ekonomi sirkular. Menurutnya, fasilitas tersebut mampu mengelola hingga 12 ton sampah per hari tanpa residu, serta menyerap 30 tenaga kerja lokal dengan upah sesuai UMR Kabupaten Cirebon. Kubu Desa Ciawi Gajah, Nunung Nurhadi menjelaskan, TPS 3R menerapkan sistem zero waste dengan dukungan mesin pemilah sampah yang menghasilkan pupuk organik dan bahan non-organik bernilai ekonomi. Hasil pengolahan telah bekerjasama dengan Indosemen dan PLTU Cirebon dan menerima sampah dari berbagai wilayah. Tempat makan siang gratis 03 Kota Cirebon terinspirasi dari fenomena kriminalitas yang dipicu tekanan ekonomi.
5: Ada kasus-kasus apa kriminal lah ya, yang misalkan ada ibu-ibu nekat nyuri tabung gas ya.
6: Tempat makan siang gratis 03 di Kota Cirebon terus berjalan dengan melayani ratusan warga setiap hari. Kegiatan sosial tersebut diinisiasi untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Salah satu owner makan gratis 03, Abdurrahman, mengatakan program tersebut lahir dari kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi. Menurutnya, akses terhadap makanan yang layak dapat membantu mengurangi beban hidup warga.
5: Kita sering kali scroll-scroll berita ya, ada kasus-kasus apa kriminal lah ya, yang misalkan ada ibu-ibu nekat nyuri tabung gas ya, atau jambret ya. Nggak semua pelaku itu memang murni sebagai kriminal ya, tapi karena kebutuhan, salah satunya ya sih perut. Kalau orang sudah lapar, itu kan tekanan kepikiran beda ya, apalagi lihat anaknya lapar, dianya juga lapar ya, dan mungkin kalau sekali dua kali mereka masih bisa tahan, tapi kalau berulang-ulang terjadi seperti itu kan jadi orang cenderung emosi, putus asa, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar nalar kadang-kadang.
6: Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Ramli, mengaku rutin datang ke lokasi saat waktu istirahat siang. Pedagang cilok keliling tersebut telah memanfaatkan layanan makan gratis itu selama 2 bulan terakhir.
7: Kayaknya hampir setiap hari nih. Nah, Bapak kan manggal di sini nih, di area sini, daripada kita ke warteg kan ada nasi gratis gini ya, dimanfaatin gitu.
6: Ini Bapak datang jam berapa, Pak?
7: Ya, jam-jam segini, setelah jam 12. Ya, sebenarnya sih bagus lah. Ya, menolong yang orang-orang jalanan kan ya. Ya, lumayan gitu. Harusnya buat makan, kan bisa bawa pulang ke rumah gitu.
6: Ramli berharap program makan gratis 03 dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga, khususnya pekerja sektor informal. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Peristiwa laka lantas terjadi di jalur Loh Bener Pantura Indramayu, tepatnya depan klinik utama jantung Hasna Medika pada Kamis siang 4 Juni 2026. Kejadian laka lantas yang sempat membuat kemacetan panjang tersebut mengakibatkan 3 orang meninggal dunia karena tertimpa truk box. Kabid Pengembangan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Indramayu, Andri Sigit Supriyatna, mengatakan dari 3 korban, 2 korban meninggal akibat laka lantas tersebut adalah pegawai Dishub Kabupaten Indramayu, yakni Eko dan Safar. Lebih lanjut, Andri Sigit Supriyatna menjelaskan bahwa 2 korban bernama Eko merupakan warga desa Selaur, Kecamatan Loh Bener, sedangkan Safar beralamatkan di Margasari, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu. Keduanya sudah dibawa pulang dan langsung dimakamkan. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, laka lantas maut tersebut melibatkan truk box yang terguling kemudian menimpa 2 motor serta mobil bak Grand Max dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Hingga berita ini dirilis, pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan penyebab utama kecelakaan tersebut. Penyaluran kredit usaha rakyat KUR dinilai sangat membantu para pelaku UMKM level kecil di Indonesia.
2: Alhamdulillah sih prosesnya cepat sih, hanya ada survei terus keesokan harinya sudah cair. Setahu saya dulu itu paling cuma 20 gitu ya. Kemarin saya coba ajukan untuk pertama kali ini 50 untuk pengembangan usaha saya dan alhamdulillah sih cair.
8: Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman menegaskan bahwa program kredit usaha rakyat atau KUR tidak boleh hanya menjadi program formalitas bagi para penyalur. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas dalam distribusi KUR agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM atau pedagang dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional hingga ke tingkat daerah. Pemerintah lanjut Maman menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun. Dari total tersebut, 60% dialokasikan untuk sektor produksi dengan sasaran debitur baru sebanyak 2,34 juta dan debitur graduasi sebanyak 1,17 juta. Menteri Maman juga menekankan bahwa keberhasilan program tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu, serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan terutama dalam hal agunan. Sementara itu di wilayah Cirebon, penyaluran KUR pun berlangsung dengan profesional dan maksimal. Bahkan para debitur-debitur baru pun bermunculan. Salah satunya adalah Zulfahmi, warga Kedawung yang merupakan pelaku UMKM bergerak di bidang pakaian atau fashion, melakukan pinjaman kredit KUR kepada Bank Himbara, dalam hal ini adalah Bank BRI. Zulfahmi menegaskan bahwa ia mengajukan pinjaman KUR sebesar 50 juta dan berproses dengan cepat serta langsung cair dan bunganya pun menurutnya sangat rendah serta bisa membantu proses kegiatan berdagangnya.
2: Ya, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Maman Abdurrahman yang pada saat ini menggencarkan program KUR untuk UMKM. Saya sendiri bergerak di bidang fashion dan untuk saat ini saya kemarin mengambil KUR 50 juta dan dengan cicilan hanya 1.521.000 per bulan untuk 3 tahun tenornya. Alhamdulillah sih prosesnya cepat sih, hanya ada survei terus keesokan harinya sudah cair. Setahu saya dulu itu paling cuma 20 gitu ya. Kemarin saya coba ajukan untuk pertama kali ini 50 untuk pengembangan usaha saya dan alhamdulillah sih cair. Insya Allah kalau memang ini nanti usaha saya akan terus berjalan, berkembang, akan saya coba lagi sih dengan mungkin nominal yang lebih untuk pengembangan usaha saya.
8: Ada agunan Pak sampai angka 50?
2: Kemarin nggak ada agunan. Alhamdulillah sesuai dengan instruksi dari Pak Menteri bahwa sampai 100 juta ya tanpa agunan. Kemarin saya tanpa ada agunan sih di Bank BRI Kedawung.
8: Lebih lanjut, Zulfahmi berharap besar tentunya program yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka melalui Kementerian UMKM diharapkan bisa lebih bermanfaat terutama untuk para pelaku UMKM baik di wilayah Cirebon maupun di wilayah Indonesia secara menyeluruh agar tentunya geliat perkembangan ekonomi para pelaku UMKM bisa lebih maju lagi ke depannya dan tentunya bisa lebih berkembang lagi hingga level internasional. Aji Satria melaporkan.
0: KAI Daop 3 Cirebon memperingati hari ulang tahun ke-114 Stasiun Cirebon. Perayaan tersebut menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pelestarian sejarah sekaligus pengembangan layanan transportasi modern. Stasiun Cirebon yang berdiri sejak 1912 merupakan salah satu bangunan bersejarah di kota Cirebon. Arsitekturnya yang bergaya Art Deco masih dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya perkeretaapian nasional. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibudin, menegaskan modernisasi layanan tidak mengurangi upaya pelestarian bangunan bersejarah tersebut. Di usia yang 114 tahun, Stasiun Cirebon akan terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan stasiun ini tetap menjadi kebanggaan warga Cirebon, sebuah tempat di mana sejarah masa lalu dirawat dan masa depan transportasi yang modern serta berkelanjutan diwujudkan. Peringatan HUT ke-114 Stasiun Cirebon dihadiri Komisaris KAI Wisata Yudhistira dan Kepala Daop 3 Cirebon Sigit Winarto dan sejumlah komunitas. Rangkaian acara diawali dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun sebagai bentuk rasa syukur. Daop 3 Cirebon juga memberikan santunan kepada anak yatim dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Atfal di Benda Kerep Kota Cirebon. KAI juga menghadirkan edukasi mengenai sejarah Stasiun Cirebon dan perkembangan perkeretaapian Indonesia. Saat ini Stasiun Cirebon tetap menjadi salah satu simpul transportasi penting di Pulau Jawa. Keberadaannya diharapkan terus mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi di Cirebon. Debarkasi Kertajati Majalengka mulai melayani kepulangan jemaah haji Jawa Barat gelombang pertama.
9: Pemberangkatannya melalui Kertajati itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
3: Kloter pertama jemaah haji Debarkasi Kertajati asal Kabupaten Indramayu tiba di Bandara Kertajati pada Selasa 2 Juni 2026. Kedatangan tersebut menandai dimulainya proses pemulangan jemaah haji asal Jawa Barat melalui Debarkasi Kertajati. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa kloter pertama telah mendarat pada Selasa 2 Juni 2026 dan seluruh proses penerimaan jemaah dilakukan langsung di Bandara Internasional Jawa Barat PIJB Kertajati Majalengka. Ia menjelaskan proses distribusi air jam-jam, koper, dan tas kabin diselesaikan di Bandara Kertajati. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada para jemaah setelah menempuh perjalanan panjang di Arab Saudi. Menurutnya, jemaah tidak lagi diarahkan ke Asrama Haji Provinsi Jawa Barat di Indramayu sebelum kembali ke daerah asal. Setelah seluruh administrasi dan barang bawaan diterima di Bandara PIJB Kertajati, jemaah dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Ia menuturkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi waktu dan peningkatan kenyamanan layanan bagi jemaah. Kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas selama proses kepulangan berlangsung.
9: Prinsipnya, kita dalam operasional penyelenggaraan haji ini ingin ada efisiensi waktu bagi jemaah, ya, terus juga memberikan kemudahan bagi jemaah, ya, itu juga rasa kenyamanan yang tetap kita jaga, bagaimana kualitas layanan juga kita tetap kita jaga. Betul, untuk kepulangan jemaah haji Kertajati itu kita serah terimakan, kita selesaikan seluruh prosesnya itu di Bandara Kertajati, dan seluruh kloter yang pemberangkatannya melalui Kertajati itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
3: Pihaknya berharap proses pemulangan seluruh jemaah berjalan lancar hingga akhir masa operasional. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap optimal. Aura Aulia melaporkan.
0: Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Desa Tegal Kubu Kabupaten Cirebon yang diduga akibat ulah ODGJ. Kepala Bidang PPSP Disdam Karmat Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, membenarkan kejadian tersebut. Menanggapi laporan tersebut, petugas dari sektor Arjawinangun langsung menuju lokasi. Armada pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Saat petugas tiba di lokasi, kondisi kobaran api masih sangat besar dan petugas langsung menggelar selang untuk memadamkan seluruh nyala api. Api diduga berasal dari pembakaran kain bekas oleh seorang ODGJ. Kebakaran tersebut kemudian merembet ke bagian pintu dan jendela depan rumah. Kobaran api dengan cepat naik ke atap bagian depan rumah tersebut. Ruang tamu serta kamar bagian depan akhirnya ikut hangus terbakar. Saat musibah kebakaran terjadi, rumah milik Syahroni itu kosong. Luas bangunan rumah yang hangus terbakar mencapai 70 meter persegi. Total kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan sebesar 70 juta rupiah. Eno memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut dan proses pemadaman dibantu oleh aparat TNI, Polri, serta warga sekitar. Keberagaman latar belakang, guru sekolah rakyat berupaya perkuat motivasi belajar dan kemandirian siswa.
10: Dan karena faktor ekonomi, keluarganya tidak mampu seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali buat motivasi belajar mereka.
6: Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon menghadirkan pengalaman baru bagi guru maupun siswa. Keduanya dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan pendidikan berasrama serta latar belakang peserta didik yang beragam. Guru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Cirebon, I. Rizal Umami Hafi, mengatakan proses penyesuaian masih terus berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, setiap siswa memiliki karakter dan pengalaman hidup yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang tidak bisa disamaratakan.
10: Mereka rata-rata berasal dari orang yang tadinya itu agak jauh dari pendidikan. Jadi mereka itu putus sekolah atau mereka pernah sekolah tapi tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Keluarganya tidak mampu seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali buat motivasi belajar mereka. Makanya pun sampai saat ini pun kita masih berupaya menumbuhkan motivasi belajar anak. Selain belajar juga kemandirian mereka seperti apa, karakter mereka seperti apa. Jadi sebenarnya banyak juga PR-nya ya. Jadi kita tidak bisa menerapkan ke semua anak. Kadang si A kita kasih penerapan seperti ini, ternyata tidak bisa di B. Jadi kita memang harus belajar, sampai sekarang pun harus belajar gitu.
6: Sementara itu salah satu siswi sekolah rakyat terintegrasi satu kota Cirebon, Kirana Fitri, mengaku awalnya harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di asrama. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa menjalani aktivitas yang telah diatur oleh sekolah.
11: Rasanya kayak awalnya mah kaget ya. Kok teman-temannya pertama kali tuh kayak gak beradaptasi kan. Kayak kok teman-temannya gini-gini, tapi pas waktu udah lama banget jadi kayak udah kenal. Jadi kayak udah terbiasa aja kayak keluarga sendiri. Kalau tidur mah ya di rumah juga jam 9:30 juga udah tidur. Tapi kalau makan pagi-pagi dulu kan nih, kalau gak kuat makan pagi tuh, kalau makan pagi tuh biasanya sakit perut. Sekarang udah biasa jadi enggak.
6: Selain membentuk kebiasaan hidup sehat, kehidupan berasrama juga mendorong siswa untuk belajar bertanggung jawab dan hidup bersama dengan teman sebaya. Melalui pola tersebut, sekolah rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Hingga awal Juni 2026, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Kaso Kandal mencapai 15.800 ton. Jumlah tersebut bahkan melampaui kapasitas penyimpanan utama yang menampung sekitar 14.000 ton. Melimpahnya persediaan menjadi sinyal kuat bahwa pasokan beras untuk masyarakat di Majalengka dan sekitarnya dalam kondisi aman. Bahkan cadangan yang tersedia diperkirakan mampu untuk 1 tahun ke depan. Kepala Gudang Bulog Kaso Kandal, Saiful Awaludin, mengatakan bahwa stok beras yang tersimpan saat ini merupakan salah satu yang terbesar dalam beberapa waktu terakhir dan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan di wilayah Ciayu Majakuning. Besarnya volume cadangan beras tersebut membuat kapasitas gudang utama tidak lagi mencukupi. Untuk mengantisipasi penumpukan dan menjaga kualitas penyimpanan, Bulog terpaksa menyewa sejumlah gudang tambahan di beberapa wilayah Kabupaten Majalengka. Gudang-gudang tambahan tersebut berada di Kecamatan Panyingkiran, Jatiwangi, dan Tomo yang kini difungsikan sebagai lokasi penyangga cadangan beras pemerintah. Namun, beras yang tersimpan di gudang Bulog Kaso Kandal bukan hanya diperuntukkan bagi warga Majalengka. Gudang strategis tersebut juga menjadi salah satu pusat distribusi pangan yang melayani kebutuhan Cirebon dan sekitarnya. Peran Bulog tidak hanya sebatas menjaga ketersediaan stok, juga menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan berbagai program bantuan pangan pemerintah yang menyasar masyarakat penerima manfaat. Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan berhasil mengungkap kasus penjamretan yang terjadi di wilayah Dusun Puhun, Desa Sindang Agung, Kecamatan Sindang Agung. Seorang pelaku berinisial AR, 26 tahun, yang berprofesi sebagai buruh harian lepas asal Kecamatan Ciawi Gebang, berhasil diamankan setelah aksinya terekam kamera pengawas CCTV. Wakapolres Kuningan, Kompol Erida Kusuma, mengatakan peristiwa penjamretan terjadi pada akhir Mei 2026 pada siang hari di wilayah Desa Sindang Agung. Dalam aksinya, pelaku menggunakan sepeda motor dan membuntuti korban sebelum merampas tas selempang milik korban yang sedang lengah. Usai menerima laporan dari korban, unit reaksi cepat URC Polres Kuningan bersama unit Reskrim Polsek Garawangi langsung melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil analisis rekaman tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku beserta kendaraan yang digunakan saat beraksi, hingga akhirnya pada awal Juni 2026 pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan di wilayah Dusun Kliwon, Desa Ciawi Gebang. Lengkap dengan barang yang digunakan saat beraksi di antaranya sweater hitam, celana jeans biru, dan topi hitam. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan barang milik korban yang belum dijual berupa HP, dompet, KTP, serta kartu PNS istri. AR dijerat pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan diancam pidana penjara 5 tahun atau denda Rp500 juta. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
12: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Mau kemana, Den? Rapi bener.
3: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
2: Ke depan doang, naik motor.
3: Iyalah, biar cepet.
2: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
3: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
2: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate story kan?
3: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
2: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
4: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya

0: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda untuk pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Bersama saya Rina Agustini di Cirebon pagi ini. Beberapa hari terakhir kalau diamati sedikit redup ya matahari ya di pagi hari ya. Oke, untuk Anda yang rencananya mau olahraga pagi di tempat aktivitas Anda, jangan lupa untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya, dicek lagi, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Kali ini Rina punya satu informasi mengenai PDAM Tirta Jati yang mengungkap strategi menghadapi kekeringan di Kabupaten Cirebon. Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon ini mulai melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan air bersih tetap tersedia bagi pelanggan meskipun terjadi penurunan debit air akibat kemarau panjang. PLT Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Hendra Chandra Saputra SH, mengatakan telah melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi sumber mata air dan instalasi pengolahan air yang menjadi andalan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ya, langkah mitigasi telah disiapkan sejak dini guna menghadapi potensi gangguan distribusi air apabila musim kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan. Saat ini kondisi pasokan air di Kabupaten Cirebon masih tergolong aman. Perumda Air Minum Tirta Jati memiliki kapasitas cadangan air sebesar 861 liter per detik yang masih mampu mendukung kebutuhan pelanggan di berbagai wilayah layanan. Meski demikian, manajemen tidak ingin lengah ya. Jika kemarau berkepanjangan menyebabkan penurunan debit air secara signifikan, PDAM Tirta Jati telah menyiapkan skema distribusi melalui sistem zonasi. Jadi dalam skema tersebut, wilayah pelayanan akan dibagi menjadi 2 hingga 3 zona distribusi. Langkah ini bertujuan agar suplai air tetap dapat menjangkau seluruh pelanggan secara merata meskipun terjadi keterbatasan pasokan dari sumber air baku. Selain menyiapkan sistem zonasi, PDAM Tirta Jati juga telah menyiagakan armada mobil tangki air untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau. Mobil tangki tersebut akan difokuskan untuk melayani daerah-daerah yang terdampak paling parah dan beresiko mengalami gangguan distribusi air dalam waktu yang cukup lama. Dan tidak hanya berfokus pada distribusi, PDAM Tirta Jati juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga keberlangsungan sumber air baku. Kerjasama dilakukan bersama pemerintah daerah Kabupaten Cirebon serta Balai Besar Wilayah Sungai BBWS. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan air di sumber mata air maupun aliran sungai tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan risiko gangguan pasokan air dapat diminimalkan. Selain kuantitas, kualitas air juga menjadi perhatian utama perusahaan daerah tersebut. PDAM Tirta Jati memastikan bahwa air yang didistribusikan kepada pelanggan tetap memenuhi standar kesehatan yang berlaku. Ya, pihaknya berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan. Baik pendengar, informasi lainnya akan kami sampaikan, tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.
1: Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati